mengecek ben nyekseni tingkai. Hei kene jariatun sauda brene. Ono moro. Nggih dilungi bokor. Nggih bane saking mutiara. Bantingin ben pecah, banting temenan peruwuk pecah. Nggih. Wahai raja-raja, coba kamu lihat tingkahnya lain dengan yang lain tadi. Tingkahnya gak bodoh. Coba saya tanya dia. Jaria, kenapa bokor mutiara kamu banting sampai pecah? Gusti, kula namung derek perintah panjenengan. Kanten jenengan perintah banting, nggih kula banting. Nggih. Mergi nek niki kula banting, nggih. Pikiran kula, nggih. Niki bondo sampean mesti sudo. Nggih. Sudo sak regane bokor mutiara, sudo. Tapi, nggih, nek mboten kula banting sing sudo niku sanes bondo panjenengan, tapi sing sudo niku kehormatan perintah panjenengan. Perintah panjenenganku satu kehormatan yang besar yang harus dihormati oleh semua umat. Perintah niku. Paling-paling tuan raja nek kula banting bokor intan niki paling-paling kula disipati wong-wong gendeng majnunah. Tapi nek mboten kula banting berarti kula ndurakani perintah jenengan. Kula mboten tunduk perintah, berarti kula disebut asiyah, orang yang bermaksiat. Kangge kula Gusti, diceluk wong gendeng luweh apik katimbang diceluk wong sing ahli maksiat. Masyaallah. Saman tingali, ban lihat wahai raja-raja, bagaimana sifatnya dia? Oh ya Pak. Bagus, bagus, kalau begitu bagus. Para bapak coba menghormati perintah, ini ku satu sifat yang sangat agung. Coba dijajal awake dhewe. Awake dhewe ki pengen turu. Padahal ana sip, ana perintah Gusti kokon sembahyang. Sampilih mbayang wae pilih turu. Lah iya ngongkon sembahyang lho. Gusaku ngongkon sembahyang, ngongkon jamaah. Pas sama nyekel dagangan. Si sampean pilih dagangannya apa jamaahnya? Lah iya toh. Lah si kalah bi amat hitam nih kuahu. Mulai nih, ngaruh aroset nih ku ambil istri sing selir saking jariatun sauda nih kuahu. Nah, para bapak semantan uki tingkatane manungso sampai di mana penghormatan pada perintah Allah, sampai di mana penghormatan pada larangan Allah. Bagaimana kalau dibanding dengan harta duniawi? Harta duniawi. Apa pilih perintah Allah? Apa perintah barang-barang dunia? Apa ujian sih gede loh para bapak. Pun sementen mawon. Mugi-mugi akhlak kita meningkat sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa

dihormati. Amin. Nabi.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Proses persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Pihak Regina Art milik Joanne Wynn berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan secara adil, transparan, dan tetap menghormati hak-hak hukum terdakwa. Dalam pernyataannya, Regina Art juga menyampaikan dukungan moral dan doa kepada Nadiem Makarim beserta keluarga agar diberi ketabahan menghadapi proses hukum yang berlangsung. Selain itu, pihak Regina Art turut mendoakan kesembuhan Nadiem Makarim setelah menjalani operasi beberapa waktu lalu. Jaksa menilai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook berdampak terhadap sektor pendidikan nasional dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Nadiem Makarim juga dituntut membayar uang pengganti senilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah subsidi hukuman penjara tambahan. Sidang kasus tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pembelaan dari pihak terdakwa di Pengadilan Tipikor. Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius, seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Lagu ini tenar dengan judul Lintang yang dibawakan oleh Netral yang sekarang ini namanya jadi NNTRL. Dan juga Aku Bahagia yang dinyanyikan oleh Sherina Munaf Mitra. Dan ini ternyata juga menjadi sebuah lagu yang ikonik banget di tahun 2000-an ya. Karena lagu ikonik ini adalah jalur suara atau soundtrack dari film legendaris Laskar Pelangi. Nah, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda Mitra Radio Suara Jombang FM. Sehat selalu ya. Dan di hari ini Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati di setiap tanggal 20 Mei dan tepat pada hari ini hari Rabu. Dulu itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno di tahun 1959 untuk mengenang lahirnya organisasi modern pertama Budi Utomo. Ya, jadi kenapa tanggal 20 Mei? Karena oleh Presiden Soekarno itu dicatatkan sebagai peringatan hari lahirnya organisasi modern Budi Utomo yang didirikan oleh para pelajar Stovia di tahun 1908. Sama juga pada tanggal 20 Mei. Nah, jadi lahirnya Budi Utomo oleh tokoh seperti Dr. Sutomo itu menjadi pelopor tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu, mandiri, dan berjuang melepaskan diri dari belenggu penjajahan, Mitra. Nah, Hari Kebangkitan Nasional kali ini juga tentu saja harus dimaknai sebagai upaya-upaya untuk bangkit, selalu bangkit ya, selalu bangkit dan berdiri. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengambil tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, Mitra. Ini tema yang dimunculkan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional 2026 dan pagi ini juga sudah dilaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Pemkab Jombang sudah selesai rupanya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi dan juga menambah semangat seluruh warga negara Indonesia untuk selalu bangkit dari kondisi yang membuat kita menjadi OTW patah semangat, menjadi OTW lemah, menjadi menuju ke menyerah dan lain sebagainya. Gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Sudah ada di menit yang ke-38. Lepas dari jam 8 pagi. 8:30 ya. Selamat pagi untuk Anda.

Baru saja bergabung di 104.1 Radio Suara Jombang FM, program Cakrawala, masih bisa Anda simak sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pagi ini nanti ada kawan-kawan dari Bea Cukai Kediri dan kantor Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Jombang yang akan hadir di radio podcast Cakrawala. Kita akan kupas tuntas kembali tentang gempur rokok ilegal. Nah, nanti akan kita perbincangkan secara lebih mendalam bersama dengan kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri. Ya, apa kabar kasus penemuan bayi di Dusun Beji, Sawiji, Jogoroto hari Senin kemarin itu? Saya coba update-kan mengutip dari Radar Jombang pagi ini. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Jombang menetapkan pasangan remaja yang diduga orang tua bayi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Dinas Robin Alexander menyebut keduanya masih berada di bawah umur, ditetapkan sebagai ABH, anak berada dengan hukum, karena memang statusnya itu tadi masih berada di bawah umur. Pelaku pelajar tingkat SLTP P, kemudian juga pasangannya M, 17 tahun, pelajar tingkat SLTA dari Sumembito, dan ditangkap di sekitar Puskesmas Mayangan setelah kasus terbongkar. Mereka sudah menjalin hubungan kabarnya sejak SLTP, bahkan bertunangan di tahun 2024. Nah, dari pemeriksaan keduanya mengaku sudah berhubungan layaknya suami istri puluhan kali ya, hingga P ini hamil sejak Oktober 2025. Proses persalinan dilakukan mandiri di belakang rumah kerabat P pada Minggu malam. Nah, setelah bayi itu lahir, keduanya bermaksud membuangnya. Awalnya bayi mau ditinggalkan di depan panti asuhan, tapi urung karena takut terekam CCTV. Akhirnya keduanya berkeliling dan memilih rumah warga di Desa Sawiji yang dinilai lebih aman itu. Atas perbuatannya, polisi menjerat keduanya dengan pasal 429 dan 430 KUHP dengan penelantaran anak dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Sementara tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan ibu masih menyusui, dan untuk yang laki-laki diharap bertanggung jawab dan menyelesaikan sekolahnya. Sebelumnya, info yang sudah beredar, warga Dusun Beji digegerkan penemuan bayi perempuan di halaman rumah warga pada hari Senin 18 Mei dini hari, dan bayi ditemukan hidup dengan tali pusar dan ari-ari yang masih menempel. Wow. Akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus tersebut dan sekarang ini masih dalam tahap pendampingan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Update yang lain mitra terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Jombang. Penambahan kuota 270 siswa baru sekolah rakyat tahun ini mendapatkan perhatian serius dari Bupati Jombang Warsubi mitra. Karena pembangunan gedung permanen yang diproyeksikan menampung 1.000 lebih siswa ini saat ini masih mencapai sekitar 60%. Maka sebagai langkah antisipasi, Bupati Warsubi bersama dengan Wabub Salmanuddin, Sekdakap Agus Purnomo, dan juga sejumlah kepala OPD meninjau langsung proses pembangunan di Desa Tunggorono, Jombang hari Selasa kemarin. Jadi untuk progres sekitar 59 atau 60%. Ditegaskan juga Pemkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar pembangunan rampung akhir Juni. Karena yang paling utama diselesaikan adalah ruang kelas, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas makan untuk anak-anak. Meski gedung belum rampung, Pemkab sudah mulai membuka rekrutmen peserta didik baru sesuai arahan Kemensos. Pemkab Jombang diminta Kemensos untuk membuka penjangkauan murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Ditambahkan, sasaran utama penerimaan ini adalah anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah dengan baik karena semuanya sudah disediakan pemerintah tanpa biaya mitra. Secara terpisah, Kepala Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Jombang dari PT Waskita Karya, Taufik R, mengatakan
Progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 59%, sedangkan khusus bangunan di Jombang sekitar 60%. Ia memastikan pihak kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan target dari pemerintah pusat. Jadi targetnya adalah tanggal 20 Juni. Kata Taufik, prioritas pengerjaan saat ini difokuskan pada ruang kelas, asrama, kantin, dan fasilitas ibadah. Sedangkan fasilitas tambahan seperti gedung serbaguna nanti akan diselesaikan pada tahap selanjutnya. Info sebelumnya, penambahan kuota 270 siswa baru Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang tahun ajaran 2026-2027 memunculkan persoalan baru karena gedung sementara di SKB Mojoagung dipastikan tidak mampu menampung lonjakan jumlah siswa. Kepala SR Terintegrasi 8 Jombang, Andi Minarto, menyebut pemerintah menetapkan tambahan 270 siswa untuk jenjang SD hingga SMA. Maka dengan tambahan itu, total siswa SR akan mencapai 370 anak. Nah, kalau semuanya ditempatkan di Mojoagung tentu tidak muat ya, karena kapasitasnya hanya sekitar 100 siswa aja. Ya. Kepala Dinas Sosial Dinsos Agung Haryadi mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pelaksana proyek terkait dengan perkembangan pembangunan. Dan progres ini Pemkab mulai menyiapkan langkah antisipatif jika pembangunan belum rampung saat kegiatan belajar mengajar nanti dimulai. Pemkab akan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah dinas teknis. Pembahasan meliputi penjangkauan calon siswa hingga skenario lokasi belajar sementara. Sejumlah opsi juga disiapkan kalau gedung permanen belum bisa ditempati pada bulan Juli nanti. Semoga ya, bulan Juni sudah selesai. Nah, antisipasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Kalaupun misalnya nanti masih belum selesai, maka ada alternatif-alternatif lain untuk tetap bisa menampung seluruh siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 di Jombang itu.

0: Lintas Informasi.
1: Seorang jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci dipastikan akan mendapatkan santunan dari pemerintah. Jemaah bernama Suyono, 57 tahun, warga Kecamatan Wonosalam ini meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, mengatakan seluruh jemaah yang meninggal saat ibadah haji berhak menerima asuransi. Nilai santunan yang diterima ahli waris diperkirakan mencapai 58 juta rupiah atau setara biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan jemaah. Santunan tersebut akan dicairkan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai dan disalurkan melalui rekening ahli waris. Selain itu, ibadah haji almarhum juga akan dibadalkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Mekah karena belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah wajib haji. Suyono dilaporkan meninggal dunia sesaat setelah tiba di hotel di Jeddah pada 9 Mei 2026 dan diduga mengalami serangan jantung. Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi mayoritas jemaah haji asal Jombang lainnya dalam keadaan sehat.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoaks.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa channel YouTube at Radio Suara Jombang, apa kabar? Semoga sehat senantiasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik hari ini di Rabu 20 Mei 2026, bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional. Saya Nina Ahmad bersama dengan Anda di program Radio Podcast Cakrawala. Pagi ini menghadirkan kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri dan juga ada Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Jombang yang hadir. Kita akan ngobrol tentang gempur rokok ilegal edisi kedua ya. Kalau di bulan kemarin sudah muncul di edisi pertama, sekarang kita nginget lagi dan juga mengupdate seberapa jauh progres dari upaya kawan-kawan Satpol PP dan juga dari kantor Bea Cukai Kediri ini untuk benar-benar menegakkan aturan gempur rokok ilegal, karena nyatanya memang masih perlu banyak sekali yang harus ditegakkan gitu kan dalam hal rokok ilegal ini. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu dua narasumber kita yang sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Inyoman Ari Dharma, Sarjana Sosial. Beliau ini adalah Kasubag Umum Kantor Bea Cukai Kediri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ari.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Jombang Pak Ari.
1: Terima kasih Ibu Ninda.
0: Ninda, apa kabar, sehat Pak Ari?
1: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Ari. Nah, di sebelah Pak Ari, Bapak Samsudi SH MSI, beliau ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Pak Kasat Pol PP. Pagi, Assalamualaikum Pak Samsudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ninda. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat, juga semangat dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional Pak Samsudi.
2: Siap.
0: Selalu bangkit ya Pak.
2: Iya.
0: Wah, Kasat Pol PP-nya luar biasa ini. Siap. Membangkitkan semangat seluruh warga masyarakat Jombang.
2: Siap.
0: Terima kasih Pak Samsudi dan Pak Ari. Hari ini kita ngobrolin tentang gempur rokok ilegal. Kemarin kabarnya Jombang juga habis operasi ya Pak ya.
2: Betul. Jadi alhamdulillah kegiatan rutin kami terkait dengan DBAJAT ini, teman-teman kemarin sudah melaksanakan operasi bersama, tentunya juga bersama dengan Bea Cukai Kediri.
0: Baik, alhamdulillah. Itu di awal tahun 2026 ini ya Pak ya.
2: Siap.
0: Awal. Okay. Next masih ada operasi-operasi lagi.
2: Siap.
0: Nah, sebelum di-spill nanti hasil operasinya seperti apa, saya ke Pak Ari dulu. Pak Ari, lagi-lagi masyarakat perlu tahu juga keberadaan kantor Bea Cukai Kediri itu sebenarnya buat apa dan untuk apa sih? Apa sih layanan yang bisa diakses oleh masyarakat di kantor Bea Cukai Kediri itu? Silakan Pak Ari.
1: Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama Nyoman Ari Dharma dari Bea Cukai Kediri.
0: Yep.
1: Nah, kami mempunyai wilayah pengawasan itu ada 4 kabupaten kota Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jombang dan Nganjuk. Nah, kami melayani secara umum ini ada fasilitas perusahaan penerima fasilitas. Itu ada kawasan berikat, ada kite yang tersebar di wilayah kerja kami, kemudian ada cukai, pelayanan cukai. Itu di Jombang saat ini ada sekitar 14 pabrik.
0: 14 pabrik rokok.
1: Pabrik rokok. Okay. Dan kemarin juga minggu ini baru ada satu lagi perusahaan yang mengajukan perizinan untuk mendirikan pabrik juga. Pabrik rokok PR. Nah, selain itu kami juga melayani pelayanan untuk email untuk mendaftarkan handphone yang dibawa dari masyarakat dari luar negeri untuk mendaftarkan nomornya supaya dapat dipakai di Indonesia secara legal. Kemudian waktu terakhir ini juga bandara Kediri sudah mulai beroperasi dan nanti akan dijadikan sebagai bandara internasional.
0: Wow.
1: Itu juga nanti kami akan melayani ada di sana, di bandara. Nah, secara umum kami tugas pokok dan fungsi itu ada community protector, kemudian ada trade facilitator, kemudian ada industrial assistant dan revenue collector. Nah, untuk community protector itu kami apa namanya melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang yang ilegal, yang merugikan kesehatan masyarakat, yang apa namanya perlu dibatasi dan diawasi peredarannya.
0: Yeah.
1: Kemudian dari trade facilitator seperti tadi kami sampaikan, kami melayani berbagai perusahaan yang penerima fasilitas untuk apa namanya mewujudkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Kemudian dari industrial assistant itu meningkatkan pertumbuhan industri di wilayah kerja kami. Dan terakhir revenue collector itu tentu saja untuk mengumpulkan penerimaan negara. Demikian Mbak Dinda.
0: Mengumpulkan penerimaan negara dari?
1: Dari penerimaan
0: macam-macam itu
1: macam-macam. Ada bea masuk, ada cukai. Gitu. Nah, di Kediri sendiri di kantor kami yang utamanya tentu cukai karena penerimaan terbesar yang kami apa namanya pungut itu dari sektor cukai.
0: Oh, ya. Berarti cukai memang paling banyak gitu ya.
1: Memang paling banyak. Dan cukai itu pun di kami ya terbesar ya dari hasil tembakau. Dari pabrikan hasil tembakau.
0: Hasil tembakau
1: rokok,
0: itu dalam hal ini rokok.
1: Itu rokok gitu.
0: Ada yang lain lagi nggak selain rokok gitu hasil tembakau?
1: Ada. Apa? Kalau untuk cukai itu ada selain hasil tembakau adalah apa namanya minuman mengandung etil alkohol. Kemudian etil alkoholnya sendiri. Dan terbaru juga pemerintah sama DPR sudah menetapkan akan apa namanya menambah barang yang akan dikenakan cukai.
0: Apa Pak?
1: Itu spin? Produknya dari plastik. Plastik itu tas kresek itu nanti akan dikenakan cukai juga. Karena
0: rencananya
1: itu
0: gitu?
1: Perlu karena itu nanti perlu untuk di
0: kurangi.
1: Kurangi peredarannya karena memang beberapa waktu yang lalu mungkin apa namanya masyarakat juga sudah pernah melihat ya ada pencemaran lingkungan.
0: Betul banget.
1: Kemudian ada juga apa namanya makhluk yang di laut berupa ikan paus itu atau ikan hiu yang mati
0: makan
1: karena
0: plastik.
1: Makan plastik. Itu karena memang kesadaran masyarakat untuk namanya pencemaran lingkungan ini masih kurang. Jadi dibuangnya sembarangan gitu kan. Sementara alam tidak bisa mengolah dengan sempurna.
0: Betul banget.
1: Nah, itu sehingga pemerintah mengambil kebijakan nanti akan mengurangi apa konsumsi plastik itu sendiri. Kemudian terakhir juga ada lagi wacana untuk mengenakan terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Itu juga kan banyak sekali efeknya terhadap kesehatan masyarakat yang berpengaruh ke apa namanya ginjal nih. Apa namanya itu diabetes, sakit diabetes itu.
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin nanti juga akan segera diterapkan
0: rencananya pemerintah
1: memang sudah
0: itu.
1: Ditetapkan. Sudah ditetapkan dan nanti tinggal aturan pelaksanaannya seperti
0: sudah
1: apa.
0: Sudah ya Pak yang plastik itu.
1: Yang plastik sudah. Kami juga sudah ada di target, tapi kan nanti untuk apa namanya pengenaannya untuk aturan pelaksanaan lebih lanjutnya itu masih akan
0: proses,
1: dikaji
0: ya?
1: Diproses lebih lanjut.
0: Wah, ini komentar saya kalau ngomongin tentang plastik, plastik aja udah mahal sekarang. Ditambah dengan cukai nanti malah lebih mahal lagi.
1: Tujuannya memang itu. Jadi supaya menggunakan,
0: ya emang biar mahal gitu.
1: Supaya menggunakan beralih dari produk plastik itu menggunakan tas yang bisa di-recycle, yang dari kertas gitu kan. Jadi tas belanjaan itu bawa sendiri, nanti dipakai berulang-ulang, tas keranjang kayak gitu kan.
0: Harusnya begitu. Oke lah, next kita bahas itu lebih dalam lagi. Nah sekarang kita lebih fokus ke rokoknya Pak Ari. Rokok sebagai bahan hasil tembakau ya Pak ya? Atau barang hasil tembakau itu. Nah di situ ini memang sesuai dengan aturan rokok itu wajib ada cukainya ya Pak ya?
1: Memang wajib ada cukainya karena memang apa namanya hasil tembakau ini produk hasil tembakau perlu di apa namanya peredarannya dikurangi peredarannya diawasi dan apa namanya dibatasi gitu karena mempengaruhi kesehatan masyarakat. Produk ini sangat berpengaruh terhadap paru-paru ya, kesehatan paru-paru dan pernapasan.
0: Betul.
1: Itu kan merugikan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah mengambil kebijakan tersebut di samping untuk mendapatkan penerimaan negara juga untuk mengurangi konsumsi gitu untuk melindungi kesehatan masyarakat tersebut.
0: Oh gitu. Jadi memang sebenarnya fungsinya cukai itu adalah untuk mengurangi peredaran barang-barang tertentu gitu. Nih, ya.
1: Mengurangi peredaran dan mengurangi konsumsinya.
0: Ini kan menjawab, kadang-kadang kan muncul banyak pertanyaan ya dari sebagian masyarakat kita. Itu rokok itu yang tidak pro rokok ya. Yang tidak pro rokok ya, yang tidak sepakat dengan rokok. Kenapa enggak ditutup aja tuh pabriknya gitu. Kenapa enggak sekalian dilarang aja? Kan emang udah jelas-jelas itu rokok itu mengganggu kesehatan gitu. Akhirnya saya kemudian tahu kenapa kemudian pemerintah masih tetap memperbolehkan apa namanya peredaran rokok itu, tetapi dengan cukai dengan ini tadi. Ada instrumen ada yang instrumen namanya cukai ini. Ya. Oh, jadi memang pada dasarnya enggak bisa ya, Pak ya, ditutup di close. Enggak boleh gitu, enggak bisa ya.
1: Memang kan pertimbangan pemerintah kan banyak kan pemerintah sebagai regulator ya, sebagai apa namanya? Penengah sebagai pengatur ini penengah. Jadi kalau ditutup di situ padat karya.
0: Okay.
1: Jadi banyak sekali kaitannya kalau misalnya ditutup. Belum dari nanti dari pertaniannya, pertanian tembakau. Petani tembakau nanti produknya dibawa kemana? Kemudian pekerja-pekerja di perkebunan tembakau tersebut. Itu berapa orang?
0: Kalau ada orang bilang, bilangnya itu, mungkin gitu, kan? Gini, akan gak bisa ganti tanaman yang lain? Gak bisa begitu.
1: Tanaman yang lain mungkin ya, karena memang dari dulu gitu. Yang nikmat untuk dijadikan rokok itu tembakau.
0: Okay.
1: Nah, sudah ada kan beberapa yang mencoba membuat rokok dari daun talas. Tapi kan itu tidak apa namanya tidak seperti daun tembakau gitu untuk kenikmatannya. Nah, okay. Ada lagi rokok yang lain mungkin dari ganja, tapi kan sudah dilarang. Ganja apalagi tambah negatif lagi kan. Kalau rokok dari ganja, nah kalau diganti dari bahan lain, bahan apa lagi kira-kira yang bisa dipakai untuk mengganti
0: yang
1: bahan?
0: Aman gitu, kan, yang gitu, aman maksudnya
1: yang
0: itu
1: aman, yang aman gitu kan. Karena kan semua kan negatif itu, efeknya merokok sendiri itu sudah negatif, makanya pemerintah ngambil
0: jalan tengah itu
1: jalan
0: tadi
1: tengah.
0: Ya?
1: Okay. Tidak ditutup pabriknya karena padat karya, banyak masyarakat yang mengambil,
0: menggantungkan
1: hidupnya dari sana, tapi diambil kebijakan dipungut cukai itu untuk membatasi gitu.
0: Oke, jadi ini adalah sebuah kebijakan yang egaliter begitu ya oleh pemerintah yang berada di tengah-tengah juga dalam bentuk cukai itu tadi. Nah, sekarang kita fokus ke cukai rokok. Cukai rokok, Pak. Jadi rokok itu berarti rokok yang beredar pasti harus ada cukainya, sehingga yang tidak ada cukainya berarti namanya rokok ilegal ya, Pak?
1: Iya, berarti ilegal. Gitu.
0: Oke, nah ngomongin tentang cukai rokok itu, seperti apa sih sebenarnya ketentuan dari cukai rokok itu?
1: Nah, kalau cukai rokok ini kan ada, apa namanya, pita. Pita yang nanti ditempelkan di rokoknya yang beredar tersebut. Dan pita ini sudah dilunasi sebelum rokok itu beredar. Jadi setelah selesai diproduksi, ditempelkan dulu, dilunasi dulu pitanya dari bea cukai, ditempelkan di produknya, kemudian baru nanti akan dijual, diedarkan. Nah, itu kalau memang apa namanya yang legal itu mesti kan pakai pita yang resmi dari pemerintah. Nah, kalau tidak pakai pita yang resmi dari pemerintah, berarti kan itu sudah ilegal namanya. Ada yang dari namanya pita cukai palsu, atau pita cukai bekas, atau bahkan tanpa pita cukai yang polos. Gitu.
0: Bekas ada, Pak?
1: Ada, Bu. Yang bekas itu jadi dia pada saat penempelannya tidak sempurna. Jadi pada saat beli rokok itu dikletek bisa lepas dan masih utuh. Nah, nanti pita ini dijual gitu untuk ditempelkan.
0: Ada yang pul juga?
1: Ada. Kalau my seperti God. Itu namanya orang yang apa pengen cari keuntungan kan.
0: Cari celah gitu.
1: Jadi itu namanya itu sudah rokok ilegal gitu. Tapi ada juga yang lain yang apa peruntukannya tidak sesuai gitu atau personalisasinya tidak sesuai. Jadi pabrik A membeli pita ke bea cukai tapi nanti dijual sama dia, dipakai sama pabrik B. Dia cuma jual beli pita aja, enggak punya produksi rokok. Ada juga seperti itu. Kemudian ada lagi yang lebih ini asli pitanya asli. Dia juga yang punya pabrik A, dia dia juga yang punya pita tersebut, pabrik A tersebut, tapi ditempelkannya tidak sesuai. Jadi dia beli pita yang di rokoknya itu kan ada macam-macam Bu, ada isi 12, ada isi 16, ada isi 20. Dia beli pita yang isi 12 tapi ditempelkannya di isi 20.
0: Oh,
1: nah itu jadi, kan sudah jadi, berbeda itu, tarifnya kan berbeda karena kan ini tarifnya per batang gitu kan.
0: Jatuhnya jadi lebih murah.
1: Jatuhnya lebih murah gitu karena harusnya dipasang di 12, ditempelkan di 20. Gitu.
0: Iya harus jeli ya Pak.
1: Nah itu Bu. Jadi tugas kami lah yang itu gitu. Tugas kami untuk mengawasi itu peredaran seperti itu gitu. Karena kan target dari pemerintah juga kan sangat tinggi terhadap cukai ini gitu. Sampai 243 triliun untuk tahun ini saja 243 triliun.
0: Gitu. Sampai segitu apa ya jelinya ya pemerintah mengatur hal tersebut biar benar-benar peredaran dari barang yang sebenarnya harus dikurangi, harus dilimit ini bisa dikendalikan seperti itu. Nah, untuk harganya Pak, antara apa ya, harga cukai itu seberapa tinggi sih selisihnya dengan rokok yang tidak ada cukainya gitu? Artinya begini, ketika harga yang ada cukainya itu lebih tinggi, maka otomatis orang juga akan pikir-pikir gitu.
1: Beralih ke yang murah gitu. Aha, memang tinggi Bu.
0: Emang tinggi.
1: Memang tinggi. Jadi kalau kita apa namanya kalkulasikan itu sekitar 60% itu.
0: Oh.
1: 60%, 40% itu cukainya, kemudian 10% PPN, 10% untuk PPH.
0: Ya lumayan.
1: Ya banyak Bu, kalau rokok ilegal yang mungkin bisa dicermati nanti mungkin Pak Samsudi bisa menyampaikan hasil operasi ya, itu yang polos yang tanpa pita itu dari pabrikan 5.000 6.000 sebungkus, dijual eceran, dijual online itu bisa 8.000, paling mahal 10.000. Itu pun sudah hasil mesin. Yang rokok polos itu hasil mesin. Jadi bukan lintingan manual, itu sudah hasil mesin. Itu dijual segitu dibandingkan dengan beli yang pakai pita. Ya jauh.
0: Pakai pita masih harga
1: 30.000, 50.000, 40.000.
0: Oh, I see.
1: Gitu ya jauh gitu. Nah, makanya kita perlu untuk melakukan operasi ini untuk memberantas yang namanya rokok ilegal itu gitu.
0: Bayangkan kalau rokok dijual dengan harga segitu, tuh anak-anak sekolah semuanya udah bisa beli.
1: Bisa beli.
0: Padahal ini harusnya jangan, jangan dulu.
1: Iya, itulah. Nanti kan indikasinya rokok pemula tambah banyak.
0: Iya, iya,
1: gitu, karena terjangkau dengan anak-anak sekolah. Uang jajannya sekolah itu bisa dipakai untuk membeli rokok ilegal ini.
0: Betul,
1: di
0: betul,
1: samping
0: betul.
1: Juga nanti pasti akan sangat merugikan kesehatannya. Kenapa? Karena rokok ilegal ini kan tidak menggunakan laboratorium. Di situ kan ada batasan tar dan nikotin yang diperkenankan. Kalau rokok yang legal itu dia harus mengajukan uji lab dulu. Untuk kandungan nikotin itu maksimal 1,5 miligram. Gitu, untuk tarnya itu 20 miligram. Nah kalau untuk rokok ilegal, mana mungkin dia akan mengajukan ke hasil apa namanya ke laboratorium. Karena bahan bakunya sendiri juga kan kadang-kadang tidak jelas. Bahan bakunya bukan dari tembakau yang berkualitas, bukan tembakau yang pilihan. Gitu, kadang-kadang rokok yang sudah expired, yang sudah harusnya dimusnahkan, diolah kembali. Gitu, sama mereka untuk mendapatkan bahan baku yang murah, sehingga mereka juga bisa menjual dengan harga yang murah karena kos produksinya itu sangat kecil gitu.
0: Kalau yang sudah resmi aja berisiko Pak,
1: apalagi yang ilegal
0: resmi,
1: gitu. Iya,
0: yang
1: resmi yang pakai laboratorium aja kan sudah merugikan kesehatan masyarakat, apalagi tidak memakai laboratorium. Okay.
0: Saya semakin gak sabar bagaimana update-nya Pak Samsudi kemarin sudah melakukan operasi di Jombang itu. Kabarnya juga dapat banyak Pak. Tapi sebentar Pak Samsudi, Pak Kasat jangan dijawab dulu. Saya munculkan dulu catatan tahukah Anda tentang korupsi berikut ini. Mitra Radio Suara Jombang FM, jangan kemana-mana. Anda masih bersama dengan kami.
3: Tahukah Anda tak mudah menjadi pemimpin negara? Meski digaji besar, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab besar akan pemerintah yang dipimpinnya. Sayangnya gaji yang besar serta fasilitas mewah tak membuat pemimpin satu ini puas. Mantan Presiden Perancis François Hollande dikritik karena membayar penata rambut pribadinya dengan gaji bulanan sebesar 136 juta rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan kampanye penghematan belanja negara pada saat ia memimpin. Tak terima dikritik, Holland lantas membela dirinya dengan menyebut telah mengurangi pengeluaran pemerintah sebesar 9 juta euro, termasuk mengurangi anggaran staf istana 10%, serta memotong gajinya sendiri hingga 30%.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Nah, seberapa update-nya dari kawan-kawan Satpol PP yang sudah melakukan operasi rokok ilegal ya, Pak Samsudi kemarin, ya. Boleh diceritakan dong Pak?
1: Ya. Terima kasih Mbak Dida, jadi semakin asik pada pagi hari ini dengan Pak Tri, teman-teman dari
0: Pak Ari
1: dari Bea Cukai, kita membicarakan terkait dengan DBACAT. Jadi kami yang ada di Satpol PP Kabupaten Jombang ini tentunya juga kami sampaikan bahwa tupoksi kami itu ada tiga. Yang pertama adalah penegakan perda itu sendiri.
0: Yeah.
1: Yang kedua adalah penyelenggaraan terantibum, juga perlindungan kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, keterkaitan dengan DBHCHT ini, kami memang salah satu OPD di Kabupaten Jombang yang mendapatkan dana cukai ini. Dana bagi hasil cukai tembakau. Sederhananya sebagian dana dari cukai rokok ini dikembalikan ke daerah untuk kegiatan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, termasuk penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Nah, di kami di Satpol PP ini memang keterkaitan dengan penegakan hukumnya.
0: Betul.
1: Jadi di kami tentunya ada tiga kegiatan terkait dengan penegakan hukum cukai ini. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi. Jadi kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat yang tentunya narasumbernya juga salah satunya dari Bea Cukai Kediri.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua, kegiatan kami adalah pengumpulan informasi. Di mana pengumpulan informasi ini yang juga disebut dengan deteksi dini. Di mana kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan mencari di mana sih tempat-tempat di Kabupaten Jombang ini yang mungkin yang disinyalir yang masih ada peredaran terkait dengan rokok ilegal. Tentunya hal ini dilakukan teman-teman Satpol PP itu barangkali ditemukan di sana langsung bisa kami laporkan ke Bea Cukai Kediri melalui sistem Sirolek. Gitu, Pak. Kemudian ketika sudah mendapatkan informasi di beberapa titik, kami tentunya akan melakukan kegiatan operasi bersama. Jadi kegiatan operasi bersama ini juga tidak lepas dari teman-teman Bea Cukai Kediri, namun juga di backup dari TNI Polri yang ada di Kabupaten Jombang. Dan yang terakhir, kegiatan kami terkait cukai ini adalah peningkatan kapasitas. Jadi peningkatan kapasitas ini corongunu nggih minterno teman-teman sendiri yang ada di Satpol PP ini bagaimana cara penanggulangan terkait dengan peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Jombang. Untuk kegiatan alhamdulillah di awal tahun 2026 ini kebetulan kami ada perubahan sedikit Pak terkait dengan rekening kegiatan. Jadi yang semula kegiatan DBACAT ini ada di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, saat ini nomenklaturnya berpindah di bidang tibum sehingga harus beberapa penyesuaian. Alhamdulillah walaupun ada

0: 5.000 batang. Jadi hasil operasi yang pertama ini. Ini juga kami akan terus meningkatkan operasi ini, namun ini juga menjadi PR bagi kami. Kenapa semakin banyak ini perkembangan rokok ilegal di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan ini menjadi efek jera sehingga kegiatan-kegiatan kami ke depan tentunya juga mengurangilah terkait dengan penjualan rokok ilegal yang ada di Kabupaten Jombang.
1: Pak, itu kemarin dilaksanakan bulan Mei ini kan?
0: Baru bulan Mei, minggu
1: baru
0: kemarin.
1: Baru minggu kemarin ya?
0: Iya, hari Rabu atau Kamis kemarin.
1: Seminggu yang lalu?
0: Seminggu yang lalu.
1: Itu berarti memang konsepnya sebelumnya udah ada informasi-informasi yang masuk gitu ya? Kayak intel gitu.
0: Betul, jadi dasar kami memang keterkaitan dengan kegiatan ini tentunya ada KM 22 tahun 2026 terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan juga nomor 22 tahun 2006, di sana diatur bahwa kegiatan deteksi dini itu minimal dilakukan 3 kali baru dilakukan operasi bersama.
1: Oh, gitu.
0: Jadi tidak serta-merta kita langsung melakukan operasi
1: gitu ya.
0: Jadi harus ada kegiatan deteksi dini, istilahnya pengumpulan informasi. Ada beberapa teman-teman dari Satpol PP itu yang kami tugaskan ke lapangan untuk bisa menginformasi, jadi bekerja sama dengan masyarakat, nyambung dengan yang kita sosialisasikan tadi. Jadi kita sosialisasi dengan beberapa masyarakat, dengan toko kelontong, dengan teman-teman Gojek juga. Itu dari hasil sosialisasi itu barangkali ada informasi pengaduan, tentunya kami segera menindaklanjuti. Tanpa itu pun teman-teman biasanya juga kami tugaskan ke lapangan. Alhamdulillah hasil yang kemarin itu jadi satu sisi memang membanggakan, tapi jadi satu sisi juga merasa resah. Jangan-jangan di Kabupaten Jombang ini banyak terkait dengan peredaran rokok ilegalnya. Seperti itu, Mbak.
1: Kalau dibanding dengan tahun kemarin lebih banyak ini berarti, Pak?
0: Hasil tangkapannya memang semula saja kita bisa melampaui dari hasil operasi tahun 2025. Tahun 2025 itu dari informasi teman-teman yang di lapangan itu memang tidak banyak terkait dengan toko-toko kelontong yang menjual rokok ilegal. Sehingga ketika dilakukan operasi pun hasil tangkapannya juga minim. Jadi tidak sampai dengan 100 pak lah. Jadi kemarin terakhir itu di tahun 2025 itu hanya kita malu sebenarnya. Tapi ya sekali lagi satu sisi berarti di Kabupaten Jombang itu kalau hasil tangkapannya sedikit, harapan kami memang di Kabupaten Jombang tidak terlalu banyak terkait dengan peredaran rokok ilegal. Nah, di tahun 2026 ini di awal anggaran kita sudah melakukan operasi bersama ini, hasilnya kok cukup tinggi. Nah, ini kekhawatiran kami tentunya jangan sampai di Kabupaten Jombang ini ternyata banyak terkait dengan peredaran rokok ilegal.
1: Kalau boleh disampaikan itu kemarin dapat di wilayah mana saja, Pak?
0: Dari 21 kecamatan yang sudah kami kantongi peta-petanya. Kemarin kami uji cobanya ada di Kabupaten Jombang, ada di Kabupaten Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Jombang, Kecamatan Jogoroto, dan Kecamatan Kudu. Jadi tiga tempat ini yang kemarin kami sisir untuk melakukan operasi bersama.
1: Terus kemudian karakteristik peredarannya seperti apa?
0: Untuk karakteristiknya Kabupaten Jombang, rata-rata memang toko kelontong, Pak, yang banyak itu. Jadi banyak toko-toko kecil, rumahan itu.

0: itu yang dititipin. Nah, dititipin rokok, ada yang polosan, ada yang seperti disampaikan oleh Pak Tri tadi, ada cukainya namun tidak tepat, tidak sesuai peruntukan. Tapi yang jelas sebagian besar kemarin polosan, Bapak. Jadi disinyalir memang di Kabupaten Jombang itu bukan ada produksi besarnya, hanya saja mendapatkan titipan. Nah, ini yang kami terus kejar, berkoordinasi dengan Bea Cukai Kediri, siapa yang mengirim ke Kabupaten Jombang ini. Mudah-mudahan nanti ke depan tim deteksi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan TNI Polri, juga dengan Bea Cukai sendiri, Kediri, nanti bisa mengantisipasi lah teman-teman yang mungkin datang dari Kabupaten Jombang.
1: Pak Ari dari 5.000, Samsudi, dari 5.000 batang yang hasil operasi kemarin itu tindak lanjutnya seperti apa?
0: Kemarin untuk hasil tangkapan itu memang di kami belum ada penyimpanan. Yang jelas untuk prosesnya memang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai Kediri. Sedangkan untuk tindak lanjutnya tentunya kami akan mengintensifkan kembali. Jadi anggaran kami insya Allah tahun 2026 ini untuk kegiatan pengumpulan informasi deteksi dini itu tidak kurang dari 36 kali. Kemudian kegiatan operasi bersamanya insya Allah teranggarkan sampai dengan 12 kali. Jadi sebenarnya kami merencanakan di satu semester ini sebenarnya kalau 12 kali kan harus 6 kali. Tetapi karena ada keterlambatan yang menangani beda bidang itu ada keterlambatan. Tapi kami kemarin sudah mengajukan ke Bea Cukai Kediri agar bisa dilakukan setiap minggu. Jadi katakanlah satu minggu itu ada deteksi dininya 3 kali, 1 kali operasi bersama. Saya berharap untuk mencukupi, merealisasikan angkas kami di semester yang pertama ini harus 6 kali, itu insya Allah nanti akan clear terlaksana.
1: Baik, sementara waktu ini yang jadi sasaran operasi adalah rokok ilegal ya Pak ya. Siap. Tapi sekarang kan ada barang-barang yang kena cukai, termasuk salah satunya adalah vape, rokok elektrik gitu ya. Rokok elektrik itu apakah juga nggak jadi sasaran Pak kalau operasi gitu?
2: Kalau rokok elektrik itu kan yang kena cukai kan nikotinnya aja. Jadi
1: nikotinnya.
2: Itu nikotinnya yang kena cukai itu cairan vape-nya itu nanti dicampur dengan cairan macam-macam itu yang utama yang dikenakan itu nikotin. Nah, yang biasanya yang jadi pembayar cukainya itu produsen cairannya itu.
1: Produsennya.
2: Ya, produsen
1: jadi
2: cairannya.
1: Resellernya yang jualan di toko-toko vape itu nggak kena?
2: Nggak, kalau dia cuma jualan gitu aja, tapi nanti kan dia beli dari produsen cairan nikotinnya itu.
1: Oh, berarti kenanya di produsennya.
2: Kalau di sini saya kurang tahu nih, nggak kurang kopi, kayaknya nggak ada ya Pak.
0: Untuk
2: produsen untuk cairan
0: vape
2: nggak ada ya?
1: Nggak ada. Adanya toko-toko vape itu
2: ya,
1: aja.
2: Toko-toko vape itu aja. Kalau toko vape kan kemungkinan dia beli itu dari produsen itu. Jadi dia sudah terbayar cukainya.
1: Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Samsudi, luar biasa ceritanya. Ini pastinya menambah semangat lagi ini melakukan operasi selanjutnya karena ini disinyalir juga di satu sisi senang, di satu sisi juga sedih.
0: Betul,
1: asin deh Pak ya.
0: Ketahuan banyak ini.
2: Padahal baik, kan Jombang sendiri itu sudah merupakan produsen tembakau gitu.
0: Iya, betul.
2: Pertanian tembakau kan banyak gitu. Jadi untuk Tingwe sendiri kan juga tercukupi bahan bakunya gitu. Yeah. Jadi kemungkinan pabrikan juga banyak di sini yang legal kan. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi kemungkinan diedarkan rokok yang ilegal ini gitu.
1: Oke, saya geser ke Pak Ari. Pak Ari, dari hasil operasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Satpol PP di Jombang beberapa waktu yang lalu itu secara pengadilannya itu dilakukan oleh siapa, Pak? Otomatis kan mereka yang kena razia itu posisinya sebagai apa? Lalu kemudian selanjutnya kayak gimana?
2: Kalau misalnya ini apa namanya pengecer ya Bu, pengecer itu kan paling dia jualannya sedikit-sedikit gitu, jadi dikumpulkan ya Pak, bukan bukan apa namanya distributornya, bukan yang biasanya yang mengangkut yang dalam jumlah banyak gitu. Nah kalau pengecer ini biasanya diambil aja Bu, karena paling dia bawa apa jual 3 slop, 2 slop gitu.
1: Jadi barangnya jadi, diambil.
2: Barangnya diambil di situ.
1: Diambil sama Pak Samsudi kemarin itu kan.
2: Nanti dimusnahkan. Nanti, nah kecuali dia
1: yang
2: memang,
1: memusnahkan siapa Pak?
2: Nanti kami kalau memang hasil operasi bersama, biasanya kami
1: memusnahkan bersama. Begitu.
2: Gitu bisa ada kegiatan pemusnahan bersama hasil operasi. Gitu. Tapi kalau kami hasil operasi sendiri, itu biasanya dapatnya dalam jumlah besar Bu. Dalam jumlah truk, karena kami,
1: artinya yang dilakukan oleh Bea Cukai sendiri
2: yang mandiri itu biasanya jumlahnya besar karena kami kan nyegatnya di jalan tol. Jalan tol, jadi kan produsennya itu yang di suatu pulau di luar negeri sana itu kan kirim ke wilayah barat biasanya. Wilayah barat itu kan melewati Jombang, tol Jombang, tol Jombang, Kertosono, Nganjuk, itu wilayah kerja kami gitu. Nah kami melakukan operasi di sana itu dapatnya dalam jumlah besar, dalam jumlah truk itu. Nah itu nanti akan diproses pidana atau diproses denda gitu, kalau misalnya apa sudah ditangkap gitu.
1: Jadi kalau yang pengecer hanya barangnya aja yang diambil,
2: diambil
1: gitu. Ada nggak semacam peringatan-peringatan gitu?
2: Paling peringatan dengan cara seperti itu Bu, dan nanti dikasih pemahaman bahwa tidak boleh menjual seperti ini ada sanksi pidana. Kalau nanti misalnya ketemu dalam jumlah besar yang signifikan, itu nanti akan diproses secara pidana atau denda gitu. Dengan cara seperti itu aja mereka biasanya tuh sudah
1: gimana Pak?
2: Apa namanya? Down Bu.
1: Diambil
2: itu aja udah down.
1: Okay.
2: Karena kan itu kan ada harganya di situ, barang betul itu banget. Diambil begitu betul saja banget. Kan rugi dia Bu gitu.
1: Okay.
2: Jadi mungkin dia sudah bayar ke apa namanya? Suppliernya itu bayar sekian, kemudian barangnya diambil begitu saja kan rugi dia gitu. Sudah,
1: betul banget,
2: sudah
1: betul
2: membuat
1: banget
2: suatu efek jera gitu.
1: Ini kalau ngelanggar berkali-kali kan ada ya pedagang atau pengecer yang dablek banget gitu Pak Samsudi ya, nemu nggak Pak?
0: Selama ini belum sih, jadi
1: belum nemu ya,
0: belum nemu. Ketika beberapa toko kelontong itu sudah pernah kita operasi, hasilnya sudah kena tangkapan kita, kita tidak menutup mata, kita biasanya juga sambil mencari yang lain, sasaran ini tetap kami awasin.
1: Okay.
0: Kenyataannya rata-rata mereka sudah tidak jual,
2: sudah jera,
0: sehingga
2: ya
0: ada efek jera dari kegiatan kita.
1: Okay.
0: Cuman seperti yang disampaikan Pak Tri, kami termonitornya di Kabupaten Jombang banyak yang dititipi di toko kelontong ini. Kami akan mengejar yang suplai dari luar Kabupaten Jombang ini. Tentunya memang bekerja sama dengan teman-teman Bea Cukai.
1: Oke, jadi hanya barangnya diambil, otomatis itu mereka juga udah rugi kan ya. Terus kemudian diarahkan, diperingatkan gitu aja ya Pak ya. Tapi kalau yang dalam jumlah besar maka masuk ranah pidana. Itu pidana pengadilan. Berarti ya Pak ya?
2: Iya.
1: Atau gitu. Bea Cukai sendiri yang melakukan proses pengadilan itu?
2: Bea Cukai yang memproses untuk penyidikannya.
1: Oh, penyidikannya.
2: Nanti kan diproses penyidikannya, kemudian alat buktinya nanti diserahkan kejaksaan untuk penuntutan. Gitu. Karena memang apa namanya, kalau kami lihat dari hasil operasi kami itu setiap tahun itu jumlahnya sangat signifikan. Jadi dari tahun 2024 aja itu 31 juta lebih batang. Gitu. Tahun 2025 malah naik lagi 45 juta.
1: Gitu. Pak, ini semakin tahun semakin naik, ini indikasi apa sebenarnya?
2: Itu kebutuhannya masyarakat untuk merokok, karena harga rokok sudah
0: semakin tinggi.
2: Jadi ekonomi masyarakat daya belinya semakin menurun
1: gitu ya.
2: Sehingga mencari yang murah,
1: alternatif-alternatif
2: gitu. Alternatif yang murah ya disediakan sama yang ilegal ini gitu.
0: Memang kami tambahkan, Mbak. Jadi hasil tangkapan memang yang memproses adalah teman-teman dari PPNS yang ada di Cukai.
1: Yeah.
0: Jadi bekerja sama kami di daerah ini, unsurnya adalah tim deteksi dini itu yang di situ diketemukan langsung kita laporkan melalui sistem Sirolek. Kemudian kita jadwalkan untuk operasi bersama. Ketika mendapatkan hasil itu, semuanya yang memproses adalah teman-teman dari Cukai, PPNS dari Cukai. Hanya saja mungkin di akhir tahun nanti ketika acara-acara untuk penghapusan ataupun
2: pemusnahan
0: itu kami biasanya juga diundang
1: acara
0: pemusnahan barang bukti tersebut. Seperti itu prosesnya.
1: Baik, okay, terima kasih Pak Ari dan Pak Samsudi. Saya geser ke komentar di YouTube ya. Kak Afrizal Sukuyomi, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Kan ini soal cukai rokok ya. Kalau cukai liquid vape gimana ya? Apakah ditemukan liquid vape yang tanpa cukai?
2: Oh, itu jarang sekali kalau
1: jarang,
2: untuk
1: Pak,
2: yang liquid tanpa cukai, karena memang produsennya juga tidak terlalu banyak. Jadi
1: gitu.
2: Saya kan pernah bertugas sebelumnya di Jember ya. Di Jember itu ada produsen yang sudah sampai ke ekspor gitu, dan sampai tapi yang bersangkutan itu tertib untuk melaporkan hasil produksinya yang nanti akan ditempeli pita cukai. Itu kalau yang pengecer-pengecer yang menjualkan apa namanya vape-nya itu sendiri, itu biasanya dia beli untuk cairannya, dia nggak bikin sendiri, dia beli yang sudah jadi. Nanti yang dia bikin itu yang flavornya, yang campurannya, yang ada baunya, bau buah-buahan, stroberi, mangga gitu kan. Nah itu flavor namanya gitu. Untuk yang dikenakan cukai itu cuma cairan nikotinnya aja, dan itu biasanya campurannya itu sedikit, tidak banyak untuk nikotin untuk yang di vape itu.
1: Dan rata-rata perusahaannya udah gede gitu ya Pak?
2: Ya sudah terdaftar lah, perusahaannya terdaftar. Itu sudah terdaftar dan memang ada yang UMKM juga ada gitu, tapi kan sudah dia sudah apa namanya membayar cukainya gitu.
1: Hampir rata-rata tertib.
2: Iya, rata-rata tertib. Jarang sekali kalau untuk cairan apa namanya rokok elektrik itu yang kita temukan tanpa cukai.
1: Baik, terima kasih sudah dijawab ya Kak Afrizal. Nah, saya geser ke pembahasan. Tadi sempat disinggung sama Pak Samsudi tentang DBHCHT ya, Pak.
0: Siap.
1: Kalau DBHC itu adalah dana bagi hasil cukai tembakau.
0: Cukai tembakau.
1: Jadi ini adalah masyarakat ini, logikanya gini, masyarakat bayar cukai ke pemerintah, kemudian pemerintah mengelola hasil cukai itu, gitu ya, dana cukai itu. Nah, sebagian dibalikkan lagi ke masyarakat, gitu. Jombang termasuk juga yang mendapatkan DBHC,
0: betul,
1: kan Pak ya?
0: Betul,
1: nah, peruntukannya apa saja Pak, kalau di Jombang itu?
0: Kemarin, jadi yang kami ketahui memang dari Kabupaten Jombang itu ada beberapa OPD yang menerima DBHCHT ini. Keterkaitan dengan Dinas Pertanian tentunya juga untuk pengembangan petani tembakau. Yang kami
1: gitu
0: tahu
1: ya.
0: Juga sebenarnya dari penegakan hukum sendiri, kegiatan kami itu mendapatkan alokasi anggaran itu 10% dari total anggaran DBHCHT yang ada di Kabupaten Jombang. Namun demikian diperuntukkan untuk prioritas pembangunan daerah. Jadi untuk apa itu? Juga untuk pembangunan-pembangunan jalan. Seperti
1: baik.
0: Itu. Sehingga kami yang di penegakan perda ini juga sesuai dengan kebutuhan kami. Saya kira di tahun ini memang kemarin sebenarnya kami ingin meningkatkan kegiatan deteksi dininya, kegiatan operasi bersamanya, tapi karena semata-mata lebih penting untuk prioritas pembangunan yang lain, tentunya kami masih tetap kegiatan kita di seperti di tahun 2025. Saya kira itu sudah cukup untuk pengumpulan informasi, sosialisasi maupun operasi bersama.
1: Oke, jadi sebenarnya balik lagi kan ya, dana cukai itu dibayar oleh masyarakat, dibalikan lagi ke masyarakat, gitu kan Pak Ari?
2: Iya, benar. Jadi pemerintah pusat itu mengalokasikan sekitar 1% sampai 2% untuk dana DBHCAT itu dikembalikan ke daerah. Nanti pembagiannya secara proporsional dihitung sama pemerintah pusat berdasarkan indeks pembangunan manusianya, kemudian daerah penghasil tembakau, kemudian penanganan rokok ilegalnya, pemberantasan seperti apa, itu pemerintah pusat yang nanti akan menentukan besarannya per provinsi itu berapa gitu. Nah, nanti provinsi akan membagi ke wilayah kabupaten kotanya di bawahnya masing-masing. Karena nanti kan pertimbangannya juga pemerataan. Walaupun daerah tersebut bukan penghasil, tapi kan nanti ada pembagian juga secara proporsional gitu.
1: Iya. Ya.
2: Seperti itu.
1: Jadi gitu ya, Mitra Radio Sore Jombang FM, meskipun bayar cukai mahal tapi balik lagi ke masyarakat dan itu juga untuk kebutuhan masyarakat gitu.
2: Nggak terlalu mahal sih sebenarnya, Bu. Kalau dibandingkan dengan negara luar ya. Dibandingkan negara luar.
1: Masa,
2: coba di Australia, 50 Australia sampai 60 per bungkus dolar. Per bungkus.
1: 50 dolar.
2: 50 sampai 60. Paling murah 50. Kalikan sekarang berapa? 12 ribu. Australia dolar. 12.500 kalikan. 500-an ribu satu bungkus.
1: Wah.
2: Singapura 12 sampai 17 Singapura dolar per bungkus. Kalikan Singapura dolar 13 ribu berapa sekarang? 800. 157 ribu per bungkus.
0: Per bungkus cukup.
2: Malaysia
0: mahal.
2: Yang paling dekat deh, Malaysia berapa? 12 sampai 17 ringgit. Kalikan 4.500. Itu 65 sampai 75 per bungkus. Nah, sementara kita masih paling mahal berapa sih, Pak? Gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, di Jombang sendiri ada rokok yang harganya 300 ribu.
0: Betul.
1: Ini rokok apa tuh, Pak?
2: Ada, Sehat Tentram namanya.
1: 300 ribu?
2: Laku.
1: ST.
2: Laku, iya. Bu. Nah, ada yang bilang mahal, rokok mahal. Harga mahalnya berapa? Ternyata yang mahal itu dibilang Marlboro mahal, Sampurna mahal, 40 ribu.
0: ST ada yang
2: dibilang mahal. ST 300 ribu ada dibeli sama
0: juta,
2: orang.
0: Ya.
2: Di Jember ada produksi cerutu. Itu satu batang bisa 1 juta. Satu batang. Cerutu. Memang tembakonya beda, tembakonya kualitasnya dari Kuba. Kuba ditanam di lokal. Jadi kualitasnya khusus untuk cerutu, beda tembakonya.
1: Oh,
2: 1 juta.
1: Gitu.
2: Laku. Nah, masyarakat kita ya 40 ribu mahal, udah cari rokok ilegal murah 10 ribu. Tapi kan beda nanti untuk kesehatannya sendiri terpengaruh, kemudian untuk pemerintah juga nggak dapet kan nanti. Gitu efeknya ke sana.
1: Oke. Jadi daripada yang tidak berlabel, yang tidak bercukai, yang itu resikonya jauh lebih tinggi, maka pilihlah. Ini tidak menganjurkan merokok ya, Pak.
2: Tidak.
1: Disclaimer
2: merokok,
1: ya ini.
2: Makanya sama pemerintah kan dikasih disclaimer. Gambar di rokok itu di bungkusnya.
0: Tenggorokan
2: efek merokok itu seperti apa? Kanker tenggorokan.
1: Betul.
2: Nah, itu.
1: Betul.
2: Jadi tidak disarankan sebenarnya gitu untuk kesehatan masyarakat.
1: Betul. Tidak disarankan, tetapi daripada memilih yang ilegal. Maka pilihlah yang legal saja, yang bercukai saja. Betul. Alasannya itu tadi kita udah
0: untuk
1: diskusikan
0: pembangunan juga.
1: Gitu ya. Baik. Terakhir, Pak, closing statement dimulai dari Pak Samsudi, silakan, Pak.
0: Okay. Jadi pesan kepada masyarakat, kami mengajak masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan tidak membeli rokok ilegal. Jangan tergiur dengan rokok murah ilegal karena dampaknya merugikan negara dan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum terhadap rokok ilegal bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan sinergi masyarakat dan aparat, kita mewujudkan daerah yang tertib, taat hukum, dan mendukung pembangunan melalui dana DBHCAT.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pak Ari, silakan, Pak, closing statement.
2: Closing statement ya. Jadi dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini yang bertepatan hari ini, Pak Samsudin.
0: Siap.
2: Mari kita sama-sama untuk memberantas peredaran rokok ilegal ini. Karena memang rokok ilegal ini bukan sekadar pelanggaran administratif gitu, tapi memang berupa ancaman nyata bagi APBN dan keadilan berusaha terhadap perusahaan-perusahaan yang legal yang membayar cukai. Itu hal-hal kecil bisa kita laksanakan, bukan dari bea cukai aja yang melakukan pengawasan, dari masyarakat sendiri juga bisa. Itu dengan melaporkan kepada Satpol PP setempat, kemudian melaporkan kepada bea cukai, kami juga bisa gitu. Atau hal-hal kecil lainnya, ibu-ibu yang suaminya merokok yang dititipin pada saat ke pasar membeli rokok, belikanlah yang resmi, yang legal, jangan belikan yang murah, yang tanpa pita, gitu kan? Itu hal-hal kecil yang bisa dilaksanakan.
1: Aja sing murah pak, bahaya.
0: Iya, ya gak rokokan.
1: Iya, gak rokokan. Gak rokokan. Itu pak, betul itu. Pak Ade, terima kasih. Pak Samsudi juga terima kasih sekali sudah rawuh di studio Radio Suara Jombang FM. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa menambah wawasan dan juga mengingatkan betapa membeli barang yang resmi itu jauh lebih aman. Begitu ya, dan juga jauh lebih bermanfaat. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Salam untuk kawan-kawan Satpol PP, Pak Samsudi. Salam untuk kawan-kawan kantor Bea Cukai Kediri. Sehat selalu untuk panjenengan. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja mengikuti radio podcast Gempur Rokok Ilegal bareng dengan kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri dan juga dari kantor Satpol PP Jombang. Terima kasih untuk kalian yang sudah berkolaborasi dan semoga bermanfaat. Saya Nina Amat pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa perusahaan listrik negara PLN merugi karena masyarakat tidak hemat listrik. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Bahlil mengenai kerugian PLN akibat rakyat tidak hemat listrik, baik dalam bentuk siaran pers maupun pemberitaan di media massa. Tahun lalu, Bahlil memang pernah menyinggung mengenai kerugian PLN, tetapi bukan karena rakyat yang boros. Bahlil mengungkapkan salah satu faktor PLN merugi adalah pembangunan pembangkit listrik tanpa adanya jaringan baru. Direktur Keuangan PLN, Sintia Rusli, mengungkapkan pendapatan PLN berpotensi turun 5 triliun rupiah setiap bulan dari program diskon tarif listrik. Namun, turunnya pendapatan bukan berarti perusahaan BUMN tersebut merugi.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat peluncuran Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026. Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir meski nilai tukar rupiah sempat berada di level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia masih ditopang fundamental yang kuat serta dukungan masyarakat. Dalam sambutannya, Prabowo juga melontarkan candaan kepada sejumlah pejabat terkait penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan rupiah. Prabowo turut menegaskan Indonesia harus memiliki mental sebagai bangsa yang kuat dan tidak merasa lemah di tengah tantangan ekonomi global. Ia optimis Indonesia mampu bangkit dan menjadi bangsa yang lebih kuat ke depan.

0: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa perusahaan listrik negara PLN merugi karena masyarakat tidak hemat listrik. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Bahlil mengenai kerugian PLN akibat rakyat tidak hemat listrik, baik dalam bentuk siaran pers maupun pemberitaan di media massa. Tahun lalu, Bahlil memang pernah menyinggung mengenai kerugian PLN, tetapi bukan karena rakyat yang boros. Bahlil mengungkapkan salah satu faktor PLN merugi adalah pembangunan pembangkit listrik tanpa adanya jaringan baru. Direktur Keuangan PLN, Cynthia Rusli, mengungkapkan pendapatan PLN berpotensi turun 5 triliun rupiah setiap bulan dari program diskon tarif listrik. Namun, turunnya pendapatan bukan berarti perusahaan BUMN tersebut merugi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Langgam pambuka sampun kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi tansah pinaringan raya wilujeng sedaya para pamirsa wonten Tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Alhamdulillah niki wonten wekdal malih kula sowan dhateng ngarsanipun panjenengan dinten niki dinten Rebo tanggalipun tanggal 12 Mei 2021. Wah, langsung buka iki. Ana apa iki? Nggih, monggo langsung kemawon iki. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan sami mboten dangu niki kula namung ngantos jam kali polahe. Lah enek ae ninda iki mesti. Nggih, pokoke niki kula aturaken wekdal kagem panjenengan sedaya saged midhangetaken menikmati lelagon-lelagon langgam-langgam gending-gending campur sari ingkang tansah dipun giaraken saking Tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Kula niki pamit riyen iki sak derenge. Pokoke medal, pokoke mecungul irunge ngoten lho nggih. Sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak kula semanggaaken sugeng siang gayeng marem.
1: Gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Saking Tlatah Kertosono.
0: Saking Tlatah Kertosono menika Mbah sinten nggih lak supe kula.
1: Titik.
0: Mbah sinten nggih?
1: Mbah Titik-titik.
0: Mbah Titik-titik. Enek Mbah Titik-titik iki piye?
1: Mbah No.
0: Mbah No.
1: Nggih.
0: Iki dangu mboten nate panggih kula Mbah No kali jenengan. Sehat Mbah?
1: Alhamdulillah, kawontenan kula sehat
0: pol Mbak Ninda. Nggih, Mbah.
1: Niki Pak Cep ono salam dari atur salam.
0: Wih, cepet teman.
1: Lajeng wonten Mama Yeti nggih dari atur salam.
0: Nggih.
1: Lajeng niki mangke campur sari nggih.
0: Nggih, jenengan badhe ngrasakaken apa Mbah No? Kersane kula cawisaken riyin.
1: Aku tresno kowe.
0: Aku tresno kowe.
1: Wonten Mbak Ninda.
0: Kagungane sinten niku?
1: Kagungane sinten nggih? Duka mboten pokoke judulipun Aku Tresno Kowe.
0: Tresno Kowe.
1: Kagungan apa mboten?
0: Nek kok mboten medal nggih, kok mboten medal niki.
1: Oh, yen mboten medal digantos mawon pun.
0: Napa?
1: Sirane enten. Halo.
0: Nggih napa?
1: Digantos anu mawon. Wengi ing Trenggalek.
0: Oh, wengi ing Trenggalek. Nggih wonten niku.
1: Oh, nggih, dere atur salam nggih Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Kepanggih kali Mama Yeti kang sampun nyeng kuyung acarane jenengan.
0: Nggih, nggih.
1: Wonten Pak Cep, ono salam nggih semanten ugi. Lajeng kan dateng Kertosono ini biasanya Mama Dona nggih dere
0: napa? Oh, Mama Dona, nggih.
1: Nggih, niku biasane nggih napa niku? Manto.
0: Nggih.
1: Ngaten. Ajeng kepanggil kali sinten?
0: Sinten?
1: Ah. Mama Jus menawi manto. Ajeng wonten Mas Alan.
0: Nggih.
1: Paling wadan pun kagem pamidanget.
0: Suara Jombang.
1: Suara Jombang tanpa pilih-pilih.
0: Nggih, Mbah No.
1: Kagem jenengan Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Sugeng ayahe jati ngantos perani ngasih coro.
0: Matur nuwun.
1: Oh, Mama Lia. Mama Lia.
0: Oh, kancrit.
1: Mbak Ninda ngantos ini tidak seneng gojek.
0: Nggih. Aslinya disengaja nu.
1: Ngantos tak?
0: Nggih, disengaja. Kancrit tuh. Cek kira-kira dewe.
1: Dari dewe.
0: Nggih, Mbak Ninda matur nuwun Mbak Ninda.
1: Nggih. Kadange kuwatah ning negara
0: iki kuwatah. Leres niku.
1: Selanjutnya pamit.
0: Nggih, Mbah No.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Mbah No. Alhamdulillah, Mbah kula saking Kertosono ya Allah. Engkang sampun meruakani menika matur nuwun Mbah No, sehat selalu kagem panjenengan, nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Kawe ati ayam.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Lek kula saking Gedang Keret. Nggih, Pak Lek, ya Allah. Kasiaran dilokno, siaran dilokno piye ta? Kabar-kabar. Oh, Dek Wing, ini kuwi Mas Ade pun mantuk.
2: Malah
0: tomat masuk ke samontok. Nggih sing awal ta lah, sing wiyu-wiyu. Mas adenge sing wiu-wiu sing anak ngarep kok mbukakno dalan.
1: Ya mak gak gondol.
0: Lu lucu arek iki nek digondol yo.
1: Nggih. Nggih, kayak kami kuning ya.
0: Nggih.
1: Nek itu meneng nonteng barang nginep barang.
0: Nggih, ancane dek winane niku.
1: Niki ku meneng nganjuk nggih.
0: Saniki pun mlampaten nganjuk.
1: Lah nggih.
0: Nggih, kalau wau sampun dilepas ten gene mengkreng mriko.
1: Ampun. Tanggal pinten tanggal 9 sampun pinten nanggone Borobudur
0: niku. Tanggal 28 niku diagendakan pun nyampe ten gene Borobudur.
1: Kok cepet nggih.
0: Berangkate kalau winane tanggal 9.
1: Nggih,
0: nduki
1: bali.
0: Nggih.
1: Sampeyan apa, Mas?
0: Lah jenengan kandhane jek tas niku wau. Ayo, piye?
1: Lagune sampean setel nang opo nggih?
0: Nah, lagune napa?
1: Enake napa?
0: Aja dipleroki.
1: Niku ta.
0: Duko.
1: Salame Mama ya.
0: Reket mau mlerok ae kok, buawane lho mlerok ae.
1: Pacip Bunda Wati. Nggih. Kalian Pak Bupati, Gaiti, Pak Prak, Sama Titin, Sama Titin suwe masih melepet ya. Kali ini, tomat niku kali.
0: Tomat niku, walk for peace, four piece nih wow.
1: Hendrik. Anu, dereng melepet ya, Bu Wawan ya.
0: Dereng, lah niku melerok nih loh, makanya kok langsung anu, lagunya aja dipleroki iya ya.
1: Kalian Juminten.
0: Nggih.
1: Pak Jono.
0: Nggih.
1: Pak Salam.
0: Nggih.
1: Wis sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, palike manut eh. Eh balik kulo kayak gini gedang kira ini manut nih kulo paringi lagu aja di plero iya manut ya. Baik mantan ngata nih buawan nih semungga ya aja di plero isu geng siang gayem marem.
2: Lanjen kaya teh. Tentrem.
0: Nggih.
2: Kula mboten mlero.
0: Lah napa melirik?
2: Merem gak iso. Lah coba ngabale ngun.
0: Walah, alah.
2: Dene Mas Ade lak lucu ngono gondol.
0: Langsung bayangno Mas Ade gondol.
2: Nang lak lucu.
0: Ya Allah. Luar biasa niki. Bu Awan sehat, Bu?
2: Alhamdulillah. Senengan iki saya.
0: Alhamdulillah, ini ngateni iki cemlenting ngateni iki. Jenengane muga-muga mboten mangkel nggih kula arani dipleroki, mlerok emang.
2: Kula mboten nate mangkel.
0: Serat tau mangkel
2: belajar.
0: Belajar apa sabar. Nggih. Wis. Nggih, lakune napa Bu Awan?
2: Petuk
0: mana? Wah, kacak jamu loh ya. Aku lo cek meluwe ngerbek jamu ini.
2: Ya Allah. Dan apa?
0: Asli cek melengere jamu ya. Unger-ungeren. Kulo
2: nyewon nih kemauan. Seng manganan nih kulo.
0: Pangan.
2: Manganan.
0: Hah? Manganan?
2: Nggih.
0: Nopo nih ku?
2: Seng wong wake nih kulo.
0: Gue. Prasmanan. Oh Allah Gusti. Prasmanan nggih. Lho, prasmanan.
2: Napa niku?
0: Kok prasmanan sih?
2: Judule napa?
0: Napa sih buawan napa sih?
2: Sing wong wake salaman niku lho.
0: Resepsi. Astagfirullah. Resepsi nggih. Buawan iki jan
2: merap resepsi tapi
0: jenengan niki anjane juwadut men niku nek napa mbadek-mbadeki.
2: Kok mbedek
0: ya? Lah niku lek mbadek iku lho resepsi. Apa sih manganan-manganan apa ya prasmanan? Prasmanan apa resepsi tibake ya lah ngono to. Nggih Bu Awan alhamdulillah kula siapaken.
2: Nggih. Alah ya Allah. Sing jerene senyum-senyum saiki blerak-blerok.
0: Tibake salah.
2: Ora mau Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Mano nggih.
0: Nggih.
2: Mbayu kula.
0: Kira. Tasik gerah ta? Duh, alah, lah kok moro-moro pedot ngene iki gondelane kurang rapet buwan jenengane kuwau. Terus nek gondelan nek gak mboten terima gondelan, ditaleni barang kudune nek kucine mboten lugur kok ngoten niku. Wow, sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur
0: tentrem. Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Ninda Sistia.
0: Matur nuwun sugeng siang ugi Pak Cip. Masyaallah.
1: Oh, wah,
0: nggih. Wis saben dinten kados ya panas terus lho Pak Cip.
1: Nggih, tetapi pirang dino iki panas mendung, panas
0: ngoten niku. Nggih.
1: Panas tok.
0: Tapi lho dek wingi niku siang niku nggih bentar sangat ngoten deh. Terus mantur ngoten maghrib niku menawi sorop-sorop niku Jawa.
1: Nggih, mriki namung gremis
0: namung. Gremis mawon.
1: Mangke nyuwun anu.
0: Napa Pak Cip?
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen, nggih.
1: Salame wonten Pak Yanto, wonten Bu Wawan Wardani. Oke, wonten.
0: Ganti maneh Bu Wawan Wardani.
1: Wonten Seno Kertosono nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, oke wonten Pak Jono Sasmito.
0: Nggih.
1: Wonten Cak Wit.
0: Nggih.
1: Oke wonten Mama Yeti. Yundalia. Oke, wonten Mama Titin Wiwi Rahayu. Tapi mboten nenten moblong-mobrol yo. Heeh. Ya kagem samudayane mawon Mbak Ninda.
0: Nggih, Pak Cip.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah nek niku wau napa? Alah lali kate ngomong apa iku mau. Nggih, biasane nek kanten moblong-moblonge nggih Bu Titin, Bu Mama Titin Wiwi Rahayu moblong-moblong. Saiki didedel niku, moblong-moblonge didedel. Cak Wit to oh, niku, Cak Wit to sinten? Mosok niki Cak Wit Diatmoko ngoten. Nggih, Pon, sugeng siang gayeng marem.
2: Pancet gawe ati ayem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artis serek teko.
2: Artis Kedul. Dari Ngoro iki, Jombang.
0: Artis ke Ngoro. Nyenak dangu mboten ate ngegono.
2: Kalah terus.
0: Kurang kuat. Kurang kuat, Ma, Mama Yeti.
2: Nggih.
0: Mama Yeti. Mama Yeti Yundalia. Mbok.
2: Nggih, kakake Mama Lia.
0: Oh iya.
2: Yunda niku Mbak
0: Yundalia. Oh,
2: Yundalia. Mbak Yunelia.
0: Yeti, Mama Yeti Mbak Elia, ngoten ta?
2: Iya. Kandengaken.
0: Sehat, Ma?
2: Nggih, sehat.
0: Jenenge sawange ngguyang, guyu nek pan pas online wis mesti ngguyang, guyu. Ora tau sedih wong iki.
2: Saget. Nengkong, apa artinya penyiar?
0: Bo.
2: Enggak jalan di setel, yang kari-kari, yang tidak kalah di setel lo.
0: Rumah saku lo, rumah saku lo jenenge Mama Yeti ini kena online mesti guyang, guyun. Betul tahu sedih. Temen.
2: Ya, ada salam. Nih,
0: saking sinten.
2: Saking Pak Cet.
0: Tapi kurangnya sitok. Nek ngomong bahasa Jawa, no, mesti kesisipan bahasa Indonesia terus.
2: Nggih. Wonten Pak Cip niki.
0: Nggih.
2: Mriki.
0: Terus
2: kula nyuwun gendeng.
0: Napa?
2: Iku lho Mbak. Bubuk asmara.
0: Nggih.
2: Salame Mbah No.
0: Nggih.
2: Pak Yanto, Pak Cip. Abra Apres.
0: Maksudnya piye?
2: Apa yang punya Bram itu loh?
0: Apa yang punya Bambrang? Boleh. Apa yang punya Brambang?
2: Oh, niku tiange nggih mesem-mesem niku. Mesem-mesem kuwi. Kita yo gak iso munggah kedek wingi.
0: Ben.
2: Apa? Kalau gak iso munggah paling jauh. Itu
0: apa? Sutradara cinta.
2: Salah nak sebut.
0: Wis tak wapal sing dijaluk tiang-tiang iku mesti pokoke. Kok kan
2: nyedhi sing anake 5. Bisa diwalak-walik kaya goreng pel.
0: Enak maneh.
2: Menek ondo.
0: Pun, Siti Mali.
2: Mamalia ya. Nggih. Wonten Bunda Eti, Bunda Wiwi, Bunda Wati, Mbak Sami Sunda, Mbak Sato ya. Ya semua sedaya kemawon.
0: Aku iso semuanya. Semuanya niku engken. Pas dangdut asik suara Jombang niku semuanya.
2: Nggih, kelak Mas Ari gitu tenan.
0: Mboten nyeneni ngelingno, ngelingno wong tuwa.
2: Nggih, wonten Bunda Wawan.
0: Nggih.
2: Mas Alan, Mas Wit.
0: Nggih.
2: Nggih wonten Pak Jana. Wonten sedaya kemawon nggih, Mbak.
0: Nggih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu E. Mama Lia, nggih, matur nuwun lagunipun mangke dipun tenggo ing terminal Trenggalek langsung kula aturaken dhateng panjenengan niki sak bibaripun niki mangke kula minggah malih napa kula lebetaken sedaya. Gak cukup nek dilebokno kabeh. Sekawan malih mangke nggih, terus matur-matur kula tak pamit. ya apa Ninda. Nggih, pun niki ten terminal Trenggalek riyan nggih kagem panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Lintas Informasi.
1: Penyerahan resmi pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kehadiran jet tempur generasi 4,5 ini menjadi penanda babak baru modernisasi pertahanan nasional. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai pencegah atau deterrent. Saat ini Indonesia telah menerima 6 Rafale dari total 42 pesawat yang sudah dibeli oleh Kementerian Pertahanan RI. Rafale diharapkan menjadi tulang punggung pertahanan udara TNI Angkatan Udara menggantikan peran 36 unit F-16 yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1989. Pesawat Rafale memiliki kecepatan maksimum Mach 1,8 dan mampu terbang pada ketinggian 50.000 kaki. Ditunjang mesin Snecma M88, pesawat ini juga mampu membawa persenjataan seberat 9.500 kilogram pada 14 titik cantelan. Kehadiran Rafale diharapkan menjadi pintu masuk bagi Indonesia menuju era teknologi pertahanan yang lebih maju dan mandiri.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biku dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.

0: Inggih, matur nuwun sangat lho Wespa. Saat niki jam setunggal langkung 50 menit jam loro kurang 10. Lah niki kula wangsul malih dhateng arsanipun panjenengan. Alhamdulillah niku wau gubungka semoro sampun kula aturaken. Mugi-mugi saged dados jampi saya nggih panjenengan asesariro. Nggih monggo ing abadi ngersakaken pinarak malih. Kula tampi malih niki. Mugi-mugi mboten wonten ingkang kesingsal nggih. Aba Bram, wes niki gerecep ngeten niki. Kula seneng wes gerecep langsung tulah candal no sawangen timbangane engko kesingsal maneh sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem kaya tombo ati ayam tur tentrem trem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tangi melek.
0: Lho alah rek, rek tangi melek kok joyo jam yeme, jam yemene.
1: Buka semoro niku ndo. Kok terus laku gak ana sing siaran nyet. Niku nyumet niku wau tiba mecungul.
0: Ya Allah.
1: Ngelilir Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Dinten wau tengah setunggal.
0: Nggih, Pak Sukardi, alhamdulillah sugeng rawuh badhe ngersakaken napa? Alhamdulillah sehat sami kawilujengan.
1: Kasih doyan nedo.
0: Nggih. Bersyukur nek ngoten niku alhamdulillah.
1: Nggih, mangke diparingi niku dudu sugih.
0: Nggih, kula cendhelaken.
1: Sampun salam sedaya mawon pun
0: beres. Siap, nggih.
1: Sak Indonesia Raya.
0: Pokoke di niku diringkes dadi sak Indonesia Raya.
1: Timbang bingung-bingung jare papan. Cinten sing dereng kok ribet-ribet
0: iku. Nggih. Penak anjene. Ancen penak diringkes sak Indonesia Raya.
1: Kok mikir sinten sing dereng kok ribet. Kok cepet ngurepisan kok ribet.
0: Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Nggih, suwun Mbak Ninda.
0: Nggih Pak Sukardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lagonipun mangke dipun tenggo sinten malih sugeng siang kayang marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Eh, matur nuwun.
2: Assalamualaikum, Mbak Nina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono.
2: Nggih, tes pundi kabar?
0: Alhamdulillah saya Pak. Sehat niki. Masyaallah.
2: Semlanting.
0: Nggih.
2: Kaitan kula rungokaken.
0: Ketinggal pokoke.
2: Nggih. Pun sarapan gitu.
0: Sampun, alhamdulillah. Pokoknya kudu sarapan nih, mboten sarapan geblak. Gak kau menang geblak, gak enak sing nampani.
2: Nggih, oh nggih sih.
0: Napa?
2: Dereng dugi sih, sinten?
0: Sinten, Mas Ade.
2: Mas Ade.
0: Mpun dugi nih tengguri kula nih. Oh. Yeah. Siap-siap trofie. Ganteni mari ngeten.
2: Trofi digundul.
0: Sopo sih sing gara iki mang. Pak Yanto iki wis jelas iki. Pak anggo cek protes namanya Mas Ade.
2: Nggih kula nyuwun iku, Mbak. Engko mulai kemul mendung gitu.
0: Kemul mendung nggih.
2: INN Pisanggara. Kados sih tetep mendung.
0: Nggih. Oh nggih niki. Tengkilan iki kados iki mulai toto-toto iki.
2: Nggih. Nggih salam sedaya kemon, Pak.
0: Mangke.
2: Nggih. Jenengan siap-siap kan.
0: Siap.
2: Nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
3: Panjen dewe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun. Nggih, Bunda Eti sing ayu dhewe.
3: Eh, ngene ana Mak Cepae ya. Kalau ngono mang Mak Cep yo ngono kabeh ditambahi. Aku mau Mak Cep jenengku semua. Tuwa wong nulis tak pulpen ni Mak Cep pon.
0: Tiangnya enggak ada pulpen ake.
3: Nangge kok setiap bapak ibu diparingi tambahan kuwabe Mbak Ninda, Mas Ade, Mas Arya. Aduh, Bukune tak sedeng nulis. Niku pamit badhe teng pundi njenengan.
0: Kula ta. Enten titah hamba raja, titah raja.
3: Titah raja.
0: Nggih.
3: Gak ngerti yang menengah. Saya ngerti ya takon gak ngerti yang menengah.
0: Pokoknya titah raja mboten kenging dipenggak.
3: Itu tugas yang paling penting gitu.
0: Gilang gini ku, milo.
3: Ya kurang 10 dino, gue gak kasih tekan yang kasih KI sama.
0: Ya napa, Pak 10 dino napa maksudnya?
3: Ya, iki tanggal tekanan, paling ngeliat 6.
0: Iki ngitung sampai Juli gitu. Kayak iki.
3: Mantan ini, bro ngentani Juni ya.
0: Ya Juni, oke. Iya
3: ngentani Juni ya.
0: Nggih.
3: Dangge mai tangga to wae.
0: Masyaallah.
3: Tau tangi ngene maning.
0: Nggih. Wong ya wis ale dhewe ngono lho kok kebangetan dadak.
3: Iki jenenge wong tengere wong angah-angah ya ngene iki.
0: Niku jenenge jagakno pitik blorok ngendok.
3: Ya nek ngendok nek kan ngendok.
0: Lah nggih dibeleh ae.
3: Lho, kucingku ya mari ngendok papat telu ya kucingku. Nggih. Romangga nyuwun niku kok to-to ulo.
0: Napa?
3: Rendengan.
0: Rendengan nggih.
3: Nggih, engkang murwakani wau kok payanto nggih.
0: Nggih.
3: Tapi ku ya rewel magrek-grek malih, tak oleh bener suarane Maninda.
0: Nggih.
3: Nggih, mau menten Pak Jono nggih anu lumangsan nggih, sekang siang.
0: Nggih.
3: Pak Sukardi Ababram.
0: Nggih.
3: Wonten malih niku Mamah Yeti. Mamah Yeti ya ngono aku seneng mlebu mesti anu nguyung ya ana kancane.
0: Nggih, mboten saged sedih tiyang niki pokoke.
3: Kaya sedih. Bener mah sahabat nama Pak Tima. Malah ini pausan sekalian, wonten bahasa sekalian, ngeteng janji toh se, ini bunda kalau mau tak melapun ngene Mbak Ninda kalau nggak kangen, ya kok mbak, itu jenengin bahasa prat itu, atau mbak itu,
0: tambah itu prat,
3: kan itu mbak itu aja butuh apa, wonten kawit, wonten masalan, wonten singen ya, bu Wawan. Pohon melepon ye.
0: Nggih.
3: Kok kang jaluk jamune mang?
0: Pon kula mboten purun nek unger-ungeran kali jamu kula.
3: Saking suwel e.
0: Kok kandhane. Ya
3: baru juga iso mbu wawan.
0: Masa.
3: Nek mari
0: ngene.
3: Urang wulan pisan, sawan pisan ngeten tepuan ya kamu lenger.
0: Nggih.
3: Pendino tambah tak siaran kafotan awak engko kelemon.
0: Kakan jamu mangan ae.
3: Jamu ngali bakso sama sadiai. Lanjut nge.
0: Nge.
3: Nge, wonten bode jumintan. Wonten bu, mbak sami sundo tabu si bingung aku nyelok.
0: Mbak ae, mbak mawon, cek ni awet muda.
3: Nge, sami sunda. Wonten ngali, niki buwik, saking kesamben. Tak breng sekalian.
0: Nge.
3: Terus, tuh gini tuh sih neng ceng gini terus saya sakon terus jodoh romane. Wonten Pak Sali, wonten Pak Cem, Pak Cem pemesan Cem, wonten saya nambahi etige pancetai.
0: Kok
3: nulis soalnya coba, nih aku nulis Maninda nggak di kasek no taman. Wonten Pak Nur Hito, Pak Jono, terus wonten niki yang pikanto kalau saya Mbak Utami. Maninda,
0: nggih.
3: Kalian Bu Wati, sampun kagem samut dene kawon tanggamen kula tangga matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget lelakonipun sampun kula siapaken menika wau rendengan. Wonten malih napa menawi wonten kula unggahaken riyen. Nah, kula tambah setunggal malih nggih. Sugeng siang gayeng marem.
4: Yang marang kebiasaan
0: itu matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gilang pinarak.
4: Nggih Mbak Ninda matur suwun.
0: Nggih.
4: sehat jenengan, Mbak Nina.
0: Alhamdulillah, sami kami lujengan sehat walafiat.
4: Ini kenapa Mas Adi kok gundul?
0: Niku wau lho enten sing mbayangaken.
4: Oh, mbayangaken.
0: Mbayangaken kados Bante, kados biksu sing kala wingine lintang ten niki. Lho sakniki lho perjalanan ten Nganjuk lho.
4: Nggih, Sukomoro.
0: Sampun anu, pun napa kepanggih wau njenengan?
4: Kocok-kocok sampun posting dateng sosial media Lintang Kertosono, nggih. Lintang Sukomoro sampun pun konten Sukomoro, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Lampah lho niku, nggih.
0: Ndang nggih. Keng Bali mereka.
4: Ya, nggih. Mugi-mugi diparingi sehat sedaya.
0: Nggih. Nggih. Niku sing bayangaken niku wau Pak Yanto, akhirnya kabeh padha bayangno Mas Adi gundul. Piye to?
4: Dicopi Mas Adi kali-kali gundul.
0: Bajet di bajet protes ayo Mas Adi mari ngene yo. Iya le, hati-hati.
4: Nggih. Diparingi tembang Nyawiji, Mbak.
0: Nyawiji, nggih.
4: Salam itu kagum jenengan sekeluarga, tante dipandangi sehat, kawin lucengan, penonton ceking gusti. Selain pun dirasa ngajeng-ngajeng sampun komplit. Kepala yang lepas, kepo kan anta masuk kepala dispenduk campil, ya. Jadi, data-datanya sampai nama lengkapnya dicantumkan semua.
0: Lengge.
4: Tak gelar-gelar revisan dicantum. Sing prof itu harus profesor, prof itu provokator,
0: dan profesor. Lo bahaya iki.
4: CR doktor prof lagi. Oh, alhamdulillah Pak Cip sakit nawan ge.
0: Mas Gilang nyawijine niku ngene sinten no, mboten panggil kula.
4: Niken.
0: Nyawiji perasaan kula sing niku nate enggak ada tapi kok mboten medal.
4: Mboten medal.
0: Sing lintu menawi dinten iki nggih benjing kula padosaken.
4: Nggih. Niku tenan banget mawon. Dene diparingi sing gampil mawon. Sayang-sayang man Mbak Linda.
0: Sayang-sayang.
4: Menebar kesayang, menebar kasih sayang. Oh. Biksu kan menebar kasih sayang
0: datang umat-umat. Oh, nggih.
4: Dilajengaken Mbak Linda.
0: Nggih.
4: Pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah e katene lunga e marai. Kupo kabeh. Pun niki kalau siapa kan wonten sayang-sayang nggih kagem Mas Gilang niki. Matur nuwun Mas Gilang rawuhipun panjenengan sampun rawuh mriki wau mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan nggih jenengan sehat selalu lan semangat ngelampai sedaya tugas-tugas panjenengan. Niki sayang-sayang pun kalau siapa kan pokoknya pun kalau siapa kan wau abeh ngaten nggih ngantos mari nggih ngantos mantun. Saniki wancine kula tak pamit riyen. Mai mantun ngeten ditutukaken kalian Mas Adi nggih monggo. Matur nuwun sangat nggih. Rawuh panjenengan mriki wonten 8/7/7/7 mugi-mugi sami-sami saged dadosaken gayeng maremipun ati manah kula panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi program gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem niki saged dados program ingkang sami-sami nguri-uri budaya Jawi nggih. Terutama jombangan niki. Kula nyuwun pamit rumiyin. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki datang mana panjenengan sedaya. Sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kata inspirasi hari ini.
6: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
5: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan. menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan, parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
5: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat,

juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Lintas Informasi.
1: Tiga kepala daerah dari Jombang, Kediri, dan Nganjuk kompak mendorong terrealisasinya pembangunan flyover di Simpang Mengkreng. Proposal pembangunan flyover sudah ditandatangani tiga bupati dan mereka dijadwalkan bertemu langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin 25 Mei 2026 di Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Jombang Hartono menyampaikan bahwa agenda audiensi merupakan tindak lanjut permohonan yang sudah diajukan sebelumnya. Isi proposal menekankan agar proyek flyover Mengkreng benar-benar masuk prioritas strategis nasional. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi menambahkan bahwa pembahasan akan menyentuh kebutuhan lahan dan skema pembahasan lahan secara detail dengan pemerintah pusat.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.

0: Kata Inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, penggelapan uang tak hanya terjadi di pemerintahan? Seorang pastor di Kanada, Romo Amirsaka, ditangkap atas tuduhan mencuri dan menggelapkan uang jemaat sekitar $400,000 Amerika Serikat atau setara 5,2 miliar rupiah. Bukannya digunakan untuk menolong pengungsi dari daerah konflik, sang pastor menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Sayangnya bukannya keberuntungan yang diperoleh, Amirsaka harus menerima nasib lantaran kalah berjudi.
1: Bersama Kapolda, musim hujan, berantas waspada, demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.

perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata hari ini,
0: doa kalian pasti akan dikabulkan selama tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata, aku telah berdoa akan tetapi tidak kunjung dikabulkan. Muttafaqun alaih. Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gak?
4: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Surajima FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Surajombang FM ya, di @radiosurajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Surajombang FM.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Cina tak pernah jera untuk memberangus koruptor di negaranya? Baru-baru ini, Presiden Xi Jinping membentuk lembaga baru untuk memberantas korupsi di negeri tirai bambu. Lembaga baru tersebut diberi nama Komisi Pengawasan Nasional yang bertugas mengawasi semua pegawai pemerintah yang memegang jabatan publik. Sejumlah analis mengatakan dengan kewenangan itu, jumlah aparat yang menjadi objek pengawasan komisi 3 kali lebih besar dari lembaga-lembaga anti korupsi yang ada. Para pejabat rumah sakit dan sekolah termasuk dalam ranah pengawasan yang diawasi oleh KPN. Selain melakukan pengawasan, KPN diberi kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman. Bahkan lembaga ini pun berhak membekukan semua aset tersangka yang sedang terjerat kasus
1: bersama korupsi. KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.
3: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kalimatul faraji utawi piro-piro kalimat kajembaran. Nggih, maksude kalimat sing dadekno jembar atine, tenang atine, ayem tentrem atine. Niku kalimat la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahu rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil karim. Iku kalimat niku wau, la ilaha illallahul halimul karim. Lek dimaknani la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Halimu zat kang aris. Al-Karimu zat kang mulya, utawa sing maknani loman nggih wonten. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Aliyu kang maha luhur. Al-Azimu kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Rabbus samawati rupane pangerane pira-pira langit as-sab'i kang pitu. Wa rabbul arsyi al-karimu. Wa rabbul arsyi al-karim. Wa rabbul arsyi lan pangerane arasy al-karimu kang mulya. Rawahu Ibnu Abid Dunya an Ibni Abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatul faraji. Kalimat kejembaran, maksudnya kalimat niki nek diwaca niku iso ndadekno atine jembar, ndadekno atine ayem, ndadekno atine tentrem. Mergo niki termasuk min kalimatil dzikri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eleng, zikir nang Gusti Allah niku ndadekno niki ati dadi tenang. Kalimatul faraj. Wonten. Dadi sejatosipun kalimah-kalimah thayyibah niku cara hikmahe manfaate niku kathah. Nah, di antara manfaat hikmah ini kungge ndaden al-faraj, ndadekno tiyang niki bunga iso ngilangno kesusahan. Dadi nek wayahe susah nggih dikathah-kathahno maca kalimat niki. Dadi wayahe tanggal tuwa ngoten niku maca kalimat niki, insyaallah telung dina neh susahe rada ilang. Mboten saestu niki nggih. Jadi memang kalimat-kalimat la ilaha illallah niku kalimat sakti. Niki wae la ilaha illallah mawon nggih. La ilaha illallah al-halimul karim. Ijek ditambahi al-halimul karim. Wong la ilaha illallah tok niku jane pun luar biasa. Nggih. Cuma niki sering kula aturaken. Mergo kalimat la ilaha illallah niku pun umum. Bendina diwaca to Bapak Ibu. Nggih. Niku kaya-kaya awake dhewe nganggep kalimat sing biasa, padahal niki luar biasa. Anjene niki kalimat biasa, tapi niki luar biasa. Andan. Buktine napa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa niku nate nyuwun dipun wuruki Gusti Allah, Gusti, mbok nggih kula niki njenengan wuruki donga ngoten Gusti. Donga sing spesial, nyuwune niku donga sing spesial, donga sing khusus sing spesial. Karo Gusti Allah niku namung diperintah ngenten, "He Musa, awakmu maca la ilaha illallah." Mau ngoten tok? Nabi Musa nggih protes. Gusti, lah nek mok la ilaha illallah niku lumpun umum. Nggih, tiang-tiang pun biasa muni la ilaha illallah. Kula niku kepengene donga sing spesial, donga sing sekirane wong ora tau krungu, ngoten. Nggih. Nek la ilaha illallah kan wong wis kulina krungu. Kula kepengin donga sing rada muter-muter, melungker-melungker ngoten, sing wong gak paham ngoten. Kira-kira ngoten. Kadang ning lek dongane sing kalimate rada aneh-aneh niku kan nggih, kadang sing ngamin dhewe bingung iki donga apa, ngoten kok wangel kalimate ngoten. Nek Rabbana atina fid dunya hasanah lak wis umum malah dongane arek cilik-cilik, kok dongane arek cilik-cilik niku donga ora karu-karuan niku. Niki salah awake dhewe niku teng ngriki. Nah, dadi ana kalimat-kalimat sing luar biasa niku dianggep kalimat biasa. Kok kula jenengan Nabi Musa niku Nabi Musa. Diwuruhi Gusti Allah la ilaha illallah. Niku nganggep la ilaha illallah niku kalimat biasa, sampun umum. Kula kepengin kalimat sing mboten biasa ngoten lho Gusti. Akhire malah tambah dijelasno maneh kalih Gusti Allah. "He Musa, iki kurang hebate piye la ilaha illallah? Nek awakmu ora percaya, donya sak isine, langit sak isine. Donya sak isine niku napa mawon? Yuh ora kenek diitung Bapak Ibu. Nggih. Langit sak isine, isine napa mawon ora kenek diitung. Iku upama ditimbang karo kalimat la ilaha illallah, iku isih abot la ilaha illallah." Lho, berarti kalimat niki kalimat ingkang luar biasa. Ngoten. Nabi Musa mawane nganggepe niku biasa-biasa gara-gara diwaca wong akeh. Apa meneh awake dhewe. Makane sakjane wong ndonga niki sing kalimat biasa-biasa mawon la ilaha illallah. Terus napa subhanallah walhamdulillah niku jane kalimat-kalimat sing hebat niku. Ya cuma niku wae lho nggih. Mergo wis kadung kulino diunekno wong akeh. Terus dianggap biasa. Kepengene niku donga sing aneh-aneh, sing wong urung tahu krungu, wong urung tahu maca. Lah ngoten. Lah niki rada mending jek nek tambahane niki Bapak Ibu. La ilaha illallahul halimul karim. Mungkin jenenge nggih pireng niki ana tambahane al halimul karim. Wong kula nggih nembe pireng niki kok. Ampun. Ngoten. Tenggene wong sing nulis selawat tenggene kitabe. Makane sunahe niku kitabe niku tenggene ngarep ditulisi selawat. Mergo niku walaupun hanya tulisan. Nek wau lak diwaca to nggih. Niki sekedar tulisan nggih mawon, mboten diwaca. Niku mawon malaikat melok njalukno sepura. Nah, ini kan luar biasa to Bapak Ibu. Dijalukno sepura karo malaikat. Padahal mau nulis tok. Makanya kitab-kitab kula niku nggih kula tulisi selawat kabeh ngarepe niki. Jadi aku meneng-meneng dijalukno sepura karo malaikat. Lho enak to Bapak Ibu nggih. Nah, daripada njaluk sepura dhewe ndremimil ngoten. Nggih. Dadi kitab-kitab kula tulisi ngarepe selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ngoten. Mergo dawuh Kanjeng Nabi niku wae ngoten. Nggih. Lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Malaikat tidak akan pernah berhenti tusolli alaihi, memintakan ampun atau mendoakan orang itu selama nama saya masih ada di kitab itu. Dan jadi nek selawat niku memang onten hadise niku, senajan mok tulisan tok niku niku tulisan niku iso ndadekno wong niki dijalukno sepuro karo malaikat. Ngoten, jadi tulisan mbak-mbak tulisan ngoten niku nggih penting. Nah, makanya nek wis kitab buku ana tulisane selawat niku kudu dimulyakno Bapak Ibu. Makanya tenggene ta'limul muta'alim niku diantara ta'zimul ilmi. Niku nggih ta'zimul kutub, diantara memuliakan ilmu itu ya memuliakan kitab. Nek dekek kitab ya kudu sing apik. Kudu dimulyakno, ora angger-angger digletakno. Ngoten. Itu bagian dari memuliakan ilmu, ben ilmune manfaat, ilmune barokah, yo mulyakno kitabe. Ngoten. Nah, di antara mulyakno kitabmu ditulisi selawat. Terus mari ngono ndekeke nggih tenggene panggonan sing apik. Ora kok kitab niku lek ndekek dicampur aduk, wis campur pakaian, campur kaos, campur katok, campur alah. Lah niki jenenge ora mulyakno kitab niki jenenge nggih. Apalagi di situ ada kalimat Allah, ada lafzul jalalah. Lho ngaten nggih. Mangkane niki nuwun sewu, nggih mumpung eling niki nggih. Dadi sing damel undangan-undangan ngoten niku. Niku nggih nek saged kula suwun niku mboten usah nek ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Tulisan bismillah Arab lho nggih. Utawa assalamualaikum Arab. Ngoten. Lho niku lak sae to Pak bismillah. Nggih. Bismillah niku sae. Maksude gawe jagani ngeten lho Bapak Ibu. Nggih, kertas sing jenengan tulisi bismillahirrahmanirrahim niki wonten lafzul jalalah, wonten kalimat agungnya yaitu Allah. Iya kalau itu nanti nanggone tangane wong-wong sing iso njogo. Ini ana kalimate Allah. Ngoten. Lah nek sing ora iso njogo, angger-angger dibuak, diwel-wel, dilebokno nanggone tong sampah padahal nok tulisane Allah. Lho apa gak bahaya niki? Itu namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan. Ngoten. Kadang kan nggih kepingine keren, ancane nggih keren, Pak. Wah, undangan ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Ancane ya keren, apik. Iki lek sing ora ngerti ya angger-angger dibawak, diidek-idek lho, malah bahaya niki. Lah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Wis ditulis Latin biasa, ditulis Latin biasa. Ngoten. Salame nggih ditulis Latin biasa mawon. Mboten usah ditulis Arab. Ngoten. Mergo menghindari niki wae. Kuwatire mangke wong-wong ora iso ngrekso lafzul jalalah. Kalimat-kalimat mulia yang ada di tulisan itu. Ngoten. Nggih. Kula kadang-kadang nek oleh undangan ngoten niku sing tulisane bismillah tak kelompokno dhisik. Nah, engko mari ngono terus tak obong. Ngoten. Diobong niku tujuane mboten kok ngremehno mboten. Ya menjaga ben mboten berserakan. Ngoten, mangke terus didak-idak dibuak nang tong sampah malah bahaya. Lah itu solusine diobong mboten napa-napa, tapi tujuane mboten kok ngenyek. Tujuane menyelamatkan ben mboten diidak-idak wong, ben mboten disia-siakan. Ngoten. Termasuk lek jenengan gadah mushaf-mushaf sing do merotoli ngoten nggo. Nggih. Niku lafzul jalalahe kathah. Kalimat-kalimat Allah-nya di situ kathah. Ngoten. Niku diwaca ya ora kenek wong merotoli kabeh. Ngoten. Tapi lek dimbarno teng kriku, korat karet nah karu-karuan. Nah, satu-satunya jalan untuk penyelamatan wonten ben mboten berserakan, kuwatire mangke terus diidak-idak wong, terus kemuliaan Al-Qur'an niki menjadi hilang gara-gara diidak-idak. Lah niku dianjurno, wonten sing anjurno dibakar mboten napa-napa, tapi niate menyelamatkan. Wonten mboten niat ngenyek, lah nek niate ngenyek ya dosa niki. Wonten nggih. Dadi mun wangsul malih tenggene masalah zikir niki wau, zikir niki kalimat-kalimat ingkang hebat. Upami jenengan tulis, jenengan templekno nanggone tembok, sae, karena itu menjadi motivasi. Mergo setiap kali jenengan masuk ruangan melihat tulisan itu, maka dengan sendirinya Anda akan membaca tulisan minggu mau. Mergo lek mboten ditulis ora tau maca ngoten niku, ya ora tau ketok, ya akhire ora tau zikir. Tapi lek enek tulisane kan ngoten mlebu jebret maca. Wonten ora-orane niku ketok tok niku pun terlintas dalam hatinya. Mbah maca subhanallah, mbah maca bismillah, mbah maca la ilaha illallah. Mohon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra al-riqi fa innahu yaqtulu ad-duda. Kulu podo mangano sira kabeh at-tamra ing kurma al-riqi ing ngatase wektu luwe. Fa innahu mongko sak temene aglut tamri makan kurma iku yaktulu mateni apa aglut tamri ad-duda ing cacing. Rawahu ad-Dailami an Ibni Abbasin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra al-riqi, awakmu kabeh mangano kurma nanggone wektu luwe. Wektu luwe niki teng mriki maksude sak derenge makan apa-apa. Nah, niki makan kurma dulu. Biasane sak durunge makan besar, makanan pokok. Nah, niku makan kurma dulu. Mergo napa? Fa innahu yaqtulu ad-duda. Dengan makan kurma niku iso mateni cacing-cacing. Ya cacing niku nggih termasuk kuman-kuman, penyakit-penyakit sing enek nanggone pencernaan. Wonten. Dadi ternyata dunia medis niku selaras, cocok dengan konsepe Kanjeng Nabi. Kurma niku lak ibarate buah to Bapak Ibu nggih. Nah, kurma nggih buah. Jadi niki dawuh Kanjeng Nabi, lek dahar kurma niku sadurunge dahar napa-napa. Mboten, berarti makan buah dulu baru kemudian makan yang lain. Nah, ternyata kula nate maca-maca tenggene dunia medis niku nek makan buah niku sing apik sadurunge mangan anjene. Lho, berarti lak cocok kalih konsep Kanjeng Nabi niki. Jadi sak derenge dahar niku makan buah rumiyin. Nah, baru setelah itu makan. Mboten kok makan dulu terus baru cuci mulut pakai buah. Ternyata konsepe Kanjeng Nabi teng mriki alarniki. Alarniki niku sak durunge mangan dalam kondisi luwe niku makan buah kurma dulu. Nah, setelah itu baru makan. Nah, hikmahe napa lan niki fa innahu yaqtulu ad-duda, karena itu bisa membunuh kuman-kuman. Ad-duda niku nek dimaknani ya iso uler, iso cacing, iso macem-macem, wong jenenge bahasa Arab niku nggih maknane kathah. Lah nek konteke kontek makan ngeten niki ya berarti ya kuman, bakteri, virus ngoten nggih. Makane konsep-konsep Kanjeng Nabi itu semuanya nggih cocok dengan dunia medis. Wonten. Wancene kabeh sumbere teko Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Nggih. Dadi napa-napa diperintah cuci tangan dulu sebelum makan, cuci kaki dulu sebelum apa. Lah niku nggih salah satu tujuannya yaktulu ad-duda, bisa membunuh kuman, membunuh penyakit, membunuh virus, membunuh bakteri. Ngoten. Lah niki nggih ngoten, dengan makan kurma dulu di saat perutnya niki kosong sebelum makan apa-apa. Itu bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Dan jadi dud tengkriki niku maknane kathah. Jadi mboten kok dimaknani cacing tok, mboten dimaknani uler tok. Ya tapi nek konteke makan tengkriki sepindah malih ya berarti urusane kali virus, kali bakteri, lah kali niku mau. Sehingga niki bisa menjadikan orang niki badane sehat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman. Kullu syarabin utawi saben-saben minuman askara kang mabukake apa syarab. Apa kullu syarab fahuwa mongko utawi kullu syarabin iku haramun haram. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin, setiap minuman yang memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu memabukkan maka hukumnya haram. Kados kala wingenane dipunaturaken, kalau Al-Qur'an itu menyebutnya hanya dengan istilah khomer. Lah khomer niku memabukkan. Berarti apa saja yang memabukkan berarti sama dengan khomer. Dan hukumnya haram. Dan jadi cara berdalil niku ampun kok berdasarkan wong Qur'ane ora enak ya berarti oleh. Oh ndak boleh seperti itu kata ibu. Kalau semua harus menunggu disebut oleh Al-Qur'an wah nggih repot niki. Makane wonten metode kias. Kias niku nggih ngeten iki. Jadi menyamakan dan jadi menyamakan dengan apa yang disebut. Jadi Al-Qur'an itu menyebut khomer dan unsurnya karena memabukkan. Berarti apapun yang memabukkan sama dengan khomer, hukumnya haram. Dan jadi ojo kok pepene Qur'an orang arani ya berarti oleh. Nggih repot niki mangke. Nggih. Sak niki minuman-minuman yang memabukkan niku nggih jenise kathah. Ono ciu, ono silet, ono brandy, ono whisky, ono banyuaki. Nonton. Ini lek diombe ni apa gak brodoli ni gimangke? Nonton. Mung banyuaki diombe ya. Lari diwopos di sana ni. Wah tambah jos ni. Okay. Jadi prinsipnya apapun yang membahayakan kehidupan. Lah jenenge memabukkan itu kan membahayakan, makanya dilarang Bapak Ibu. Wonten. Masih yang ngombe pertalit, pertamak. Niku golek hukume nang Quran ono ta larangan ngombe pertalit niku. Ya ora enak. Lah tapi lek diombe iso ngliyeng temenan ngombe pertalit. Lah yang dihukumi itu nggih niku wau, karena itu membahayakan. Apapun itu yang membahayakan pasti dilarang oleh agama. Nonton. Mangan watu ono ta Quran ngelarang mangan watu yo ora enak tapi watu dikelethaki apa yo gak bahaya niku. Jadi itu karena membahayakan. Jadi sesuatu yang membawa bahaya pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Jadi tidak harus menunggu ayat Quran itu menyebut satu persatu. Quran hanya menyebut secara umum. Dan gini ini wah, jadi panduan-panduan secara umum sesuatu yang membahayakan itu pasti dilarang. Dan ini contohnya ini wah, ngombe pertalit, ngombe solar. Ini gulai dalilin jeleput ya orang ketemu larangan ngombe solar ya orang enak. Nah, tapi itu karena membahayakan. Ngelatulku angfusakum ilat tahlukah. Nah, Jadi kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Nah ini ngombe pertalit ya rusak kabeh to Bapak Ibu. Lah apa meneh sing minum-minuman ngeten iki memabukkan, ya jelas membahayakan. Makane dilarang. Nggih. Tidak urusan makanan mawon, tidak urusan minuman mawon, aktivitas kegiatan apapun yang itu membahayakan. Nggih, pasti itu dilarang oleh syariat, syariat agama. Dan nggih. Dadi makane teng mriki kalih Kanjeng Nabi, kullu syarabin askara fa huwa haramun. Segala sesuatu yang memabukkan, memabukkan itu bahaya. Pasti fa huwa haramun, maka hukumnya menjadi haram. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio
1: Indonesia
0: Suara Jemaat FM.
1: Salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
6: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
7: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6: Cegah stunting itu penting.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga.
1: Bu, teh, berita terbaru.
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Eh, Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gusti Ningrum, menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging?
4: Wah.
3: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
4: Wah.
3: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Oh no.
3: Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jemaah FM. Selamat malam mitra Radio Suara Jemaah FM dimanapun Anda berada. Kembali Ari Suara Jombang edisi hari ini di 20 Mei 2026. Siap menjadi teman terbaik Anda di program Goyang Dangdut Malam. Seperti biasanya mitra, dari 7 malam sampai nanti selesai di 9 malam, deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Semoga saja malam hari ini yang pengen request komposisi bagus, nanti lagunya cepat bisa saya putarkan. Kemudian Anda bisa menikmati lagunya ya, sambil berapapun itu, ada yang lagi aktivitas atau lagi santai-santai, agar semakin oke, begitu kan ya. Yang ada di kawasan Jombang, hari sejak tanggal berapa ya, 18, 19, 20 ini tadi ya, mungkin juga disibukkan dengan nyambut ini, kedatangan para biku atau para bante yang ada atau bergabung di Indonesia Walk for Peace, yang hari ini tadi, siang tadi sudah bergeser masuk ke Kabupaten Nganjuk mitra. Jadi di beberapa media sosial tuh FYP sekali berkaitan dengan kegiatan Walk for Peace, para biku, para bante yang membawa pesan perdamaian, kemudian tentang toleransi, kebersamaan dan juga harmoni, sehingga terwujud sebuah perdamaian begitu ya. Monggo mitra yang pengen bergabung silakan saja. Nomor teleponnya sudah saya siapkan, kemudian WA jangan lupa di 081235993737. Ada satu komposisi bagus yang harus saya munculkan mitra Radio Suara Jemaah FM. Kali ini saya siapkan, kalau tadi di awal ada Divarina Indra bersama Adela, ada Deno. Satu komposisi bagus berikut ini sudah saya siapkan untuk Anda. Komposisi ini juga cukup populer di program Dangdut Asik Suara Jombang ya, yang biasanya Anda dengarkan setiap sore. Ada Setangkai Bunga Padi bersama Almera Sabrina featuring Dirwana. Spesial untuk Anda.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ya Mitra Radio Suara Jemaah FM, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM. Saya ketemu dulu yang sudah WA, terima kasih Anda yang ada di Jalan Kenitu Jombangan. Selamat malam Mas, saya Maliki Jombangan Tertek, salame buat fans Radio Suara Jemaah FM. Buat penyiarnya semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Maliki. Kemudian ada Mbak Penceng, Mas Ari Mbak Penceng hadir. Request lagunya Setajam Karang. Salamnya nanti buat Mr. Bram, Mas Gilang dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Mas Ari terima kasih. Oke, ditunggu nanti lagunya ya Mbak Penceng ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Soekardi, apa kabarnya?
1: Baik-baik Mas Ari.
0: Tumben Mas Pak Ari, malam hari
1: ya, baik-baik
0: Pak. Ya baik Pak, alhamdulillah. Tumben ya, jenengan malam hari. Tumben ini Anda malam kok muncul ini Pak.
1: Iya.
0: Iya. Duh, sampean jawab dulu.
1: Iya muncul.
0: Dulu ya. Oh, kepengen muncul.
1: Kata Rebo lakone sing siaran.
0: Oke.
1: Nek sampean gak siaran, gak ono sing siaran polae. Ane Mas Hadi yo lagu glondori lagu-lagu tok.
0: Iya, lagunya apa ini nanti Pak Soekardi?
1: Sampai jamu pegel melarat yo.
0: Boleh. Pak Soekardi kalau pas malam gini ngapain, Pak?
1: Yo mari ndelok TV yo, gledangan. Berita-berita Mas Ari.
0: Ada berita apa?
1: TV ya sembarang kaliren. Pak Soekardi lihat TV gak ndelok film-film sing berita tok sing tau utama
0: masuk no, ya.
1: Iya, nambahi pengalaman.
0: Iya, nambahi wawasan ya.
1: Wawasan ya.
0: Salamnya untuk siapa Pak Soekardi?
1: Mbak Penceng tadi ya, sing WA siapa? Mbak Penceng sama siapa?
0: Ada Mas Maliki nih, ada baru dimana? Bergabung. Di Jalan Kenitu itu mana Jalan Kenitu itu?
1: Di gue.
0: Nah ya makanya, Jombangan Tertek.
1: Iya, iya, selamat malam.
0: Iya.
1: Spesial Mama Titin ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk Mama Titin. Si siapa ini? Sing duwe radio iki.
0: Siapa?
1: Pak Ri.
0: Oh, Pak Ri. Oh iya. Lagi mendengarkan Pak Ri.
1: Pak Bram.
0: Heeh.
1: Kudu kok WA Pak Soekardi yo. Berarti gawe sing duwe radio ya stebe ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ada lagu nih.
0: Ada dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekardi dari kawasan Parimono Utara yang malam hari ini lagi santai, santai saja. Yang lain yang sekarang lagi mendengarkan monggo mitra, geraknya cepat aja. Kemudian Anda bisa request komposisi bagus karena saya jamin malam hari ini banyak sekali yang bergabung. Ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brengkah ini.
1: Oke.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Mas
0: Ari. Yes, belum istirahat?
1: Ya, istirahat ini.
0: Cek sore.
1: Nah ini, Jutoju nih,
0: Kak. Oh, Jutoju nih, Kak. Sama siapa, Kak?
1: Sama Bine.
0: Sama Bine, oh iya. Sambil ngapain? Sama mendengarkan radio. Okay. Bu Breng selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Nanti
1: saya minta BL ada ya?
0: BL? Ya. Ada dong. Saya pilihkan yang Injo-Injo ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Soekardi tadi ya. Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Breng dari kawasan Sumber Mulyo. Yang malam hari ini yang ada di kawasan Sumber Mulia semuanya juga saya ucapkan selamat malam. Yang biasanya bergabung, monggo mitra, saya berikan kesempatan satu penelpon lagi. Pak Ri juga lagi mendengarkan, ada adiknya ini. Ada Nasir, Mas Ari, dan juga Purwanti sama Ayuni yang ada di Jabaran Delanggu Mojokerto, mau request lagunya Oplosan. Katanya mau ke Delanggunya mana sih? Nanti ya, saya kabari. Insya Allah nanti tanggal 30 insya Allah. Ada mantenan di sana. Payu ke Delanggu. Yang lain mitra ada gak kira-kira yang pengen bergabung? Mitra, saya berikan informasi dulu ya, kegiatan yang ada di Kabupaten Jombang pada kesempatan hari ini, karena ini saya paskan dengan tahukah Anda sesaat lagi mitra. Jadi saya paskan waktunya, saya manfaatkan waktu juga kalau misalnya nanti ada yang bergabung, monggo. Jalur telepon WA juga sudah saya siapkan untuk Anda. Tertek itu pare mas. Oh, terima kasih Bapak Enceng informasinya ya. Nah kalau di Jombang mitra, ada informasi ini tadi kan hari kebangkitan nasional ya. Jadi di Jombang ini tadi pagi tadi sudah dilangsungkan rangkaian upacara hari kebangkitan nasional yang ke-118. Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin membacakan pesan dari Menteri Komdigi. Jadi peringatannya tadi dirangkai di lapangan Pemkab Jombang, upacaranya berlangsung khidmat dan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Sebagai inspektur adalah Gus Wakil Bupati Jombang. Kegiatannya juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ada juga sekretaris daerah, kepala-kepala dinas mitra, kepala OPD, termasuk juga lengkap dari Forkopimda. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Salmanudin membacakan sambutan tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Fiada Hafid, diantaranya menyampaikan bahwa Harkitnas merupakan momentum fundamental untuk merefleksikan kembali berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai awal perjuangan intelektual bangsa ya. Namun di era modern ini tantangan nasional telah bergeser. Apa itu? Secara filosofis kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis. Artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dan memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Jadi tetap dikuatkan mitra ya, kita sama-sama hidup di kemajuan teknologi digital seperti ini. Tetap juga menghindari info-info hoax. Selain kedaulatan digital, sambutan tersebut juga memaparkan berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup program MBG, pemerataan pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga penguatan ekonomi desa lewat koperasi Desa Merah Putih. Di akhir sambutan, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menjadikan Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan bangsa. Nah, informasinya begitu mitra. Saya jeda sejenak dulu karena ada tahukah Anda yang harus saya munculkan. Pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Radio Suara Jombang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ada Bojoloro Mitra yang sudah meluncur ini tadi. Spesial untuk Pak Breng yang ada di kawasan Sumber Mulyo, Bu Breng juga sudah saya putarkan. Tadi versinya Lala Widi dan juga Arlida Putri, ada Brudin Ageng Music. Selamat malam juga buat yang punya nomor belakang 5751. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda dari Pulau Lor, mau request dong lagunya Sejuta Luka dari Cak Ndu. Terima kasih buat masnya, sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Yang lain Mitra monggo, 871717 sudah saya buka. Jadi monggo untuk request komposisi bagusnya, saya tunggu. Untuk Pak Nasir yang diminta lagu Oplosan, saya siapkan yang enak dulu ya. Jadi nanti ditunggu. Kemudian Mbak Penceng tadi, lagunya sudah saya putarkan Setajam Karang. Mr. Bram ini mana ini, Mbak Penceng? Iya kan? Mau sore kok menghilang begitu. Yang lain juga jangan lupa untuk bisa bergabung dengan saya. Pokoknya masih saya tunggu sampai nanti selesai di jam 9 malam, Mitra. Deretan komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru, semuanya bisa Anda request. Oke, ada siapa ini? Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Mr. Bram?
1: Alhamdulillah Mas Harif. Masih nyampe Nganjuk ini ya malam ini. Amitabha.
0: Bantenya.
1: Bantenya.
0: Nanti saya ada ini, saya ada wawancaranya, nanti didengarkan ya.
1: Saya sudah melihat di TikTok.
0: Sudah melihat Ari Suara Jombang di TikTok.
1: Sudah melihat namanya, tak download nggak jadi. Ya, baru.
0: Ya.
1: Jono, sibuk terus.
0: Mister Bram, lagunya apa?
1: Saya malam ini ini Bojoloro sini ini.
0: Bojoloro.
1: Kali kita Bojoloro ke sini.
0: Selamat saya, malam.
1: Pak Sukardi dengarnya ini tak abot dalam tinggi airan.
0: Nanti dikasih. Apa ini?
1: Apa? Kali itu saya masih yang ONS. Gerhana dalam cintanya.
0: Wah, asik.
1: Mira sama Brudin adalah.
0: Mira sama Brudin. Oke. Siap.
1: Tadi jalan itu Mbak Wence. Ada apa ya yang lagu malam Wawa. Ada Cumi.
0: Iya.
1: Masa enggak mendengarkan Mas Ari.
0: Yang jelas masih dengkek-dengkek ini kayaknya.
1: Iya. Kayak Mas Ari untuk semuanya aja. Yang lagi mendengarkan suara Jombang.
0: Oke.
1: Okay. Kasihan kok. Wajuk lor. Sampai menuju suara Jombang. Ngoyong-ngoyong awak.
0: Halus. Halus. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bram Mitra yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih banyak. Yang lain juga saya tunggu Anda. 871717. Katanya Anda setiap hari itu mendengarkan radio Suara Jombang FM. Monggo bisa Anda tunjukkan ya. Anda bisa langsung masuk di 871717 atau WA juga bisa. Anda masuk di 0812-3599-3737. Mitra, Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan seluruh menteri, kemudian kepala badan, pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif bersih-bersih birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional. Jadi Presiden dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna DPR RI di Jakarta, ini bilang bahwa saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing, jangan ragu-ragu. Yang melanggar ditindak. Presiden ini menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal guna mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Presiden Prabowo Subianto Mitra, tidak ada satupun pejabat atau ASN yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pemerintah juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional. Terkait upaya pengawasan, Prabowo Mitra menghimbau para pemimpin pemerintah daerah di tingkat kabupaten, mengingatkan kepada, memberikan himbauan kepada bupati, wali kota, gubernur, hingga ini untuk bersinergi melakukan pembersihan internal aparat masing-masing secara masif. Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa pemerintah pusat kini memiliki instrumen teknologi mutakhir yang mampu memonitor dan mendeteksi segala bentuk penyelewengan anggaran serta aset secara cepat. Pemerintah akan mengintegrasikan teknologi pertahanan tingkat tinggi termasuk penggunaan radar bawah tanah canggih dan satelit resolusi tinggi untuk membongkar penyembunyian kekayaan ilegal serta kepemilikan bunker terselubung. Begitu kata Presiden Mitra. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jemaah FM, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bang Imam. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah dromos.
0: Dromos. Habis ngapain Anda kok dromos?
1: Habis bersih-bersih makam.
0: Bersih-bersih makam.
1: Iya.
0: Bengi-bengi kok resik-resik makam sampean?
1: Arep gue melekan.
0: Oh, hari apa ini?
1: Rabu.
0: Oh, besok melekannya. Oh, hari ini dalam rangka apa?
1: Ya, biasa rutinan malam Kamis malam Senin.
0: Ya.
1: Rutinan malam Kamis malam Senin.
0: Ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, rutinan Mas biasa.
0: Oh ya, wes semoga lancar Kamis. Nanti ya.
1: Iya.
0: Semoga lancar. Bang Imam, ini ternyata sudah jam 8 malam, saatnya kata inspirasi. Anda pengen request lagunya apa dulu ini?
1: Aku dioglekno lagune. Yale yale.
0: Yale yale. Saya carikan ya. Dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, salam.
1: Salame atas semua saja, semoga sehat selalu. Panjenengan tetap semangat.
0: Yes. Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Imam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imam Mitra dari kawasan Bumi Tejo Mojo Agung sudah bergabung dengan saya. Mitra. Saya jeda sejenak karena saatnya saya harus memunculkan kata inspirasi terlebih dahulu. Kemudian nanti akan saya sambungkan dengan sajian komposisi bagus yang sudah Anda request. Pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam. Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit. parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan, parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ayo dok.
2: Ayo. Ayo Om Gajah.
3: Coba goyang.
1: Ayo Pak.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.
4: Asik!
0: Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
1: Ayo dok.
2: Ayo. Ayo Om Gajah.
3: Coba goyang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Berada di 25 menit lepas dari 8 malam. Anda saat ini masih terus bersama Goyang Dangdut Malam ya. Komposisi bagus, Oplosan dulu pernah hits era Wiwi Sagita. Kemudian ini tadi saya pilihkan yang terbaru-terbaru begitu ya. Tetap Dangdut Koplo Indonesia. Ada Via Amelia dan juga Diva Hani bersama Bintang Fortuna. Kemudian Mas Imam, Bang Imam tadi ya, request Yale Yale. Ini ada dua versi. Nanti coba saya, kalau versinya Bang Imam koyo iki Iyet Bustami Yale Yale ini ya. Kalau Bang Haji Roma Irama, mohon maaf, tidak bisa diputar di sini. Gitu ya, karena Dangdut Koplo Indonesia. Kemudian tadi Sejuta Luka Candu nanti ditunggu, Mbak Loso Tri Raharjo. Tri Raharjo gitu jenenge. Gedang Rojo Mas Ari, tak tunggu goyangannya. Saya enggak bisa goyang. Saya hanya bisanya ngasih lagu. Monggo Mitra 8717717 masih terus terbuka untuk Anda semuanya yang pengen request komposisi bagus yang pernah hits juga. Yang juga dikoploin begitu kayak di Dangdut Koplo Indonesia atau Dangdut Indonesia terbaru. Pokoknya semuanya saja yang sekarang lagi mendengarkan, jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya Mitra, ada deretan lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia yang bisa Anda dengarkan. Kalau hari Rabu ketemunya dengan saya, Anda juga bisa request jalur telepon dan juga WA. Kalau pengen telepon di 8717717, kalau WA di 0812-3599-3737. Kayak EP nak WA kayak ya. Karena pulsanya sekarang itu pulsa internet semuanya. Ada kuotanya. Kalau misalnya enggak ada kuotanya, mungkin nebeng di warung kopi yang ada wifi-nya. Kemudian request komposisi bagusnya itu ya lewat WA aja. Lebih simpel Mitra, memanfaatkan teknologi kan begitu ya. Jadi sah-sah aja, kalau Anda pengen on air langsung juga boleh. Kan begitu. Jadi monggo saja Mitra Radio Suara Jemaah FM yang setiap harinya memang selalu bersama Radio Suara Jemaah FM Mitra ya. Dan jangan lupa Goyang Dangdut Malam ini hadir dari 7 malam sampai 9 malam setiap Senin sampai dengan Sabtu. Kalau ketemu dengan saya hari Rabu saja kan begitu. Sudah saya siapkan komposisi bagus berikut ini dan nanti akan saya sambung lagi dengan sajian komposisi bagus menarik lainnya dan pastikan tetap bersama Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda, korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, unit integritas tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Rombongan biku yang tengah menjalani perjalanan spiritual Tudong 2026 dari Bali menuju Candi Borobudur menyempatkan diri singgah ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada Selasa 19 Mei 2026. Kedatangan mereka khusus untuk berziarah dan mengenang sosok Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai figur sentral penjaga keberagaman di Indonesia. Salah satu biku dari Sangha Theravada Indonesia, Bante Titayano, menyatakan bahwa Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena mampu merangkul berbagai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kehadiran puluhan biksu di Jombang ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat sebagai bukti kuatnya akar kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Jombang ini. Ritual jalan kaki lintas provinsi yang dikemas dalam Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh 55 biksu dari berbagai negara Asia Tenggara. Dimulai dari Bali pada 9 Mei 2026, aksi jalan kaki selama 20 hari ini dijadwalkan finish di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 nanti, tepat pada saat peringatan Hari Raya Waisak Nasional.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, saya pamit dulu dari Goyang Dangdut Malam malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan sesaat lagi Anda bisa mendengarkan ada musik ingat-ingat dan program Pamungkas, nanti ada Ngakak bareng Kartolo. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deep fake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gitu.
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Robek ngono apa ne? Kuku jahe dicampur lagi kadung turu omahe kak sida dirau.

0: apa?
1: Panganan kari cicik dadak dicotol ya.
0: Sawangane kok anyi-anyi.
1: Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lu ngono waduh aja isini-sino Mas Vicky Fendi apa ngene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta.
0: Kalau kone nek njonjong asmane liyan panjenengan cocok.
1: Lho kenyataane nduk TV sing gak nyanyi sapa. Lho kenyataane
0: mergo kon ngejokno mergo tau dikaei kaos iki.
1: Kaos kotang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhetne seduluran timbang kepaten obor lho ngono lho.
0: Iya iya.
1: Angger kepaten kecut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku.
0: Dulur apa?
1: Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Sing gak tau ngekek ya wis gak ono dulur.
0: Gak lambemu lambe. Panjen lambemu lambe lemes panjen iki. Nek mendayang mrene sing jam sepatu, kaos kaki.
1: Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, iya. Menghadapi teman bagaimana. Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan.
0: Harus begitu.
1: Sebab wong iku watake iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane?
0: Carane ya iku mang.
1: Nah, iya.
0: Ngepilih setengah halus.
1: Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca iku ya, aja dipek dhuwur pek nisor ae. Lek iso sepatune colongen.
0: Lek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas
1: ae. Lho, but mari iki bahasa Indonesia.
0: Lho memang.
1: Memang. Memang.
0: Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah kartola ini sudah semayanannya itu tidak cocok.
1: Apa war kok semayanannya itu?
0: Ya coba.
1: Wah kan ini hanya yang
0: wong remuk. Waktu ketemu dengan saya di apa tuh di permatan jalan.
1: Iya kak?
0: Iya. Nah ini, sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya.
1: Talek ngomongku permen muleken di sini. Ngomong baik ngomong permen.
0: Senemut permen sopo.
1: Apa sih istrimu ada apa?
0: Lu marah-marah dengan saya.
1: Kenapa?
0: Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya.
1: Kau nunggu pisan ngisin-ngisin aku, pindah ngisin-ngisin wong kerembung. Wong kerembung itu kabe pinter-pinter di sama cola nulis, bahasanya ya cocok.
0: Iya.
1: Mek situ dok ini sing rotok mencelek ini.
0: Gak nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini. Nih.
1: Loh, apa sih dimau-mau?
0: Loh, lah bener ya apa?
1: Nih. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau?
0: Mau-mau kok.
1: Loh,
0: ya dinanti-nanti iku sing salah.
1: Loh, kok iso dimau-mau kuwi ya apa sih karep?
0: Loh, dimau-mau lak bahasa apa sih?
1: Bahasa Indonesia.
0: Lah bahasa daerah.
1: Ya diarep-arep.
0: Loh, lah iya, diarep-arep bojoku.
1: Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau?
0: Iya, lah kan sih apa, Bang?
1: Dinanti-nanti.
0: Bahasa apa?
1: Lek dinanti ya engko. Wow.
0: Ya bahasa daerah engko.
1: Iya, lek dinanti-nanti,
0: dingko engko. Kon dhewe saiki tangkuk-ngkuk ngono.
1: Oh, dah. Oh iya. Iki sekolahe nggo endi?
0: Lho, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini.
1: Menggenyek, menggenyek.
0: Biayai orang tua saya. Tolong. Apa lambeku kok ngomong apa itu?
1: Jadi biaya orang lain.
0: Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu.
1: Waduh.
0: Bila perlu jutaan.
1: Lah wong kucing rembes saya gak ngimu. Oleh musombong lho. Wah kon niku ojo nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe wis seru tek-tek amu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok-cowok sampean. Sampeyan keliru cowok.
0: Lho, ini begini coba ya.
1: Iya.
0: Seumpamanya atau seandai katanya
1: iya apa
0: ada kalanya
1: iya
0: umpama saya ini toh bangsa Indonesia
1: iya
0: saya hidup di tanah Indonesia
1: iya bener
0: juga saya termasuk bangsa Indonesia
1: cocok kaitannya
0: yang saya minum air Indonesia
1: dulu pas minggir
0: umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lho kok kaning ayahnya
1: orang jahe kejungkel kerasa aku. Wah, wis cara Jawa. Wis tawar.
0: Apa?
1: Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa?
0: Lho, kan bedane padha ae lho.
1: Padha ae.
0: Iya.
1: Lho kok iso?
0: Lah nek kon kurang percaya ya.
1: Contone sih.
0: Contone ae.
1: Iya.
0: Soale aku biyen iku ngene lho. Wis. Contone ya.
1: Iya.
0: Wite gedhang iku kon nek ngarani basane apa?
1: Wite apa gedange?
0: Wite gedang.
1: Nek wite ya tebok.
0: Omong ngamu kono ya gedange iki lho.
1: Lah ya gedange.
0: Iya.
1: Lek gedange
0: pisang.
1: Iya, basane
0: pisang.
1: Basane
0: biyo pisang.
1: Iya, padha ae. Iya.
0: Anak pete. Basane apa?
1: Ayam.
0: Lah ya bahasa Indonesiane
1: ayam.
0: Lho, ya apa?
1: Iya, iya, iya.
0: Anak sapi.
1: Sapi basane
0: lembu.
1: Bahasa Indonesiane?
0: Ya lembu.
1: Iku lek sapi. Lah saiki pamane wedhus.
0: Lho ya mendol.
1: Ya. Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Lho iku lek sapi.
0: Iya.
1: Upama saiki wedhus.
0: Ya mendol.
1: Lah terus bahasa Indonesiane?
0: Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu.
1: Iku lek sapi.
0: Iya.
1: Lah saiki upama wedhus.
0: Wedhus bahasane ya mendol.
1: Nek bahasa Indonesiane iki lha nyane. Ini gelak ini terus
0: mangkelan
1: ngono. Kemeru, wong gak rung aku pinter ya iku lho.
0: Pancane kon kemetok.
1: Waduh. Si saiki tak takoni ya.
0: Iya iya.
1: Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi?
0: Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih.
1: Kok ya akeh cara Jawa, Pak?
0: Ya omonganmu kuwi.
1: Akeh cara Jawa.
0: Ayo cobaan.
1: Pamane aku medhe nang nggonmu.
0: Ya aku sing di omah
1: nganggo bahasa Indonesia.
0: Iya iya.
1: Permisi.
0: Makri, makri.
1: Makri ya.
0: Ini kalau kayak rara
1: ya. Mari, mari.
0: Ah, mari, mari.
1: Halo, Cak Munawar.
0: Wah, Dek Kartolo.
1: Loh, ayah kemana?
0: Wah, sedang tidur, Dek.
1: Oh iya. Istrinya kemana?
0: Juga tidur.
1: Anaknya?
0: Tidur.
1: Loh, kita malah tidur, dok. Warnanya sama situ. Tidur, dok. Tidur, dok.
0: Kak, ini lambemu jaluk didudeli korean banyak kan.
1: Kalau cara Jawa lah, ake.
0: Kok bisa ngerani ake?
1: Oke,
0: umpamu nih. Kan di omah aku sih mendayo.
1: Iya.
0: Permios, Dek.
1: Deh. Kon kandak no bastol kan. Permisi.
0: Iya, permisi.
1: Oh, monggo.
0: Oh, inggi.
1: Oh, cawar.
0: Lah, bapak tengku ini?
2: Sari.
0: Oh, inggi. Lah, rakyat ipun dek tau?
2: Tilem.
0: Lah, putrani?
1: Dekok. Loh. Rakyat tau warnanya. Masuk tidur, dok.
0: Iya, nek mbok ning ngorok.
1: Iya.
0: Kon niku enakmu kon pek dhewe.
1: Lah pamane aku balik rono ya.
0: Iya.
1: Iki tak ge persoalan adus bapane.
0: Iya, iya.
1: Oh, halo.
0: Halo, Dik Telo.
1: Kemana ayahku gak kelihatan?
0: Wah, sedang mandi, Dik.
1: Mandi ya?
0: Iya.
1: Nah, istrinya kemana?
0: Ya juga mandi.
1: Lah, mandi. Anaknya?
0: Mandi.
1: Loh, mandi tok. Wis mau mandi tok. Bapane. Nek cara Jawa akeh.
0: Kayak suri gak tau ono bener ya.
1: Cara Jawa akeh.
0: Dik, kok isok?
1: Apane?
0: Apane? Kula nuwun, Dik.
1: Monggo.
0: Lho, bapak sawek nopo, Dik?
1: Bapak kula ta, nggih.
0: Taksi siram. Oh, lah, adik.
1: Adik kula.
0: Nggih.
1: Taksi
0: apa ya?
1: Adus.
0: Oh. Nggih, nggih. Lah putrane, Dik, to sing elitne enten pundi, Dik?
1: Anak kula ta?
0: Nggih.
1: Taksi bluron. Lho ya. Iya. Iya. Wong aku dhewe mili kok.
0: Dak. Kupingnya tolong enak digigit ngunai.
1: Apa ini? Kita, simpenin saya kok jadi kira-kiraan puro bahasa. Gue kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasanya, wah pitung bahasa. Bahasa apa ya? Karena sih ngisok belas.
3: Waduh re, wong bahasamu ku bahasa koden.
1: Ono mana?
0: Penyakitnya tekoi.
3: Saya gelap mau coba buku supaya bahasamu ku lancar.
1: Lu entah buku untuk omai Sapari piroi.
0: Apa wong leles wadai kacang itu?
3: Kan ini bojoku meracang.
1: Racang?
0: Eh meracang.
3: Eh, aku saiki wis tenang rek urip gure.
1: Syukur.
0: Syukur-syukur ya.
3: Iya. Suwe lah gak butuh konda.
1: Ya iko 10 dino iki.
3: Iya.
1: Iya.
3: Aku anu rek nang desa.
1: Oh, lha apa nang desa kon?
3: Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war.
1: Loh, dadi apa?
3: Pangone Pak Lurah.
1: Lah yo nduk. Nduk kutu enak-enak. Ya, dodol bakmi.
3: Iya.
1: Wis nang desa dadi pangan, gak tambah mloro iki jenenge.
0: Lah ngono kok iso ngomong dinas ini.
3: Lah iya dinas ngon war.
0: Lah irungmu njaluk stand pet jane ngene.
3: Tapi penghasilane rek.
1: Penggawean kutu lan desa ku padha ae.
3: Iya.
1: Lah ngono ta? Ono kutu lek gak nyambi gawe ya dhewe-dhewe.
0: Nganggo. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangan.
3: Iya.
0: Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro?
3: Bayaran dinas are.
0: Sakwulan piro?
3: Nek uang makan ni lumayan rek.
1: Iya iya.
3: Sakwulan ni gua saya ketahui uang makan.
1: Lulu lulu. Wah, iya.
3: Bayarane.
1: Iya.
3: Sawulan iku mek 3000.
1: Nah, iki ngon genderuwo bayare iki. Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane.
0: Walik iku.
3: Walik.
1: Walik.
3: Mun tak walak tak walik tak gedhekne tak tambah ingkel.
1: Terus bariku. Terus penggawamu nduk kono apa?
3: Waduh rek angon wedhus.
1: Ya, wedhus.
3: Iya, ada wedhus-wedhus kendit.
1: Oh, anu, melulu wedhus kendit to.
3: Iya.
1: Kendit kadek kendit budeng.
3: Ya tak kendit budeng war, kendit iku sayangane Pak Lurah rek.
1: Oh, iya.
3: Maune ku situk, terus tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus.
1: Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya sing 35.
3: Ya siku wedhus cilik gede campur lho.
1: Oh, baik. Dadi wedhus sitok ya apa lho, Bang?
3: Eh?
1: Dadi dingon sapari suwe-suwe dadi 35.
3: Dadi 35 wedhus.
1: Bareng kengon. Tapi kok wedhus gede dadi 88. Iya,
3: jane wedhus cilik iku.
1: Bareng dingon nang di lapangan, sikile mbentul labuh.
3: Iya.
1: Lah dingtep kalau dengking 39 iku.
3: Bareng ngono rek, apa sih awak? Tak jane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki.
1: Wah, medhik arek
3: waduh nambal arek. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar.
1: Oh, bapakne mari oleh duit terabasan.
3: Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iki.
1: Iya, belajar iki.
3: Belajar muni.
1: Lha engko ta iku sepeda motor tak tempeh iku.
3: Gak lancar wong jek belajar.
1: Jek belajar, iya iya.
3: Bareng digelayer mana lho. Cekelek. Bop ngoang ngoang ngoang ngoang.
1: Wah.
3: Wedhus ku kawus.
1: Iya.
3: Iya rek. Waduh tampar disendat wedhus. Pedot.
1: Wah dasoro kon ri.
3: Waduh tak tututi aku melayu sampe sifat alis.
1: Eh, sifat kopin. Kon melayu sifat alis. Sifat tombo. Iki yo sifat kopin. Wah, terus yo apa?
3: Sifat kopin.
1: Iya.
3: Tak tututi lengi-lengi pengasihane Pak Lurah.
1: Oh, jelas kon dilereni Pak Lurah.
3: Lah ya makane iku tak uber wae.
1: Nek tak ilang temenan wis kon dihukum.
3: Warang wedhus kendhit iku melewai bawah ter tak uber.
1: Iya.
3: Wis cidhik-cidhik tak saut tampari lho.
1: Kok saut terus kenek.
3: Wedhot.
1: Wanu, saking wedhus saking wedine. Dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor
3: mas. Terus yo apa ri? Aku uber terus sampai di mana wedhus iku. Tetep nok ngarep.
1: Eling-eling kon di pasrah Iwak Lurah.
3: Iya. Warang wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile.
1: Mesti kenek loh.
3: Kenek mesti.
1: Kenek. Wedhot. Sikile wedhot. Aduh saking banterin lagi
3: tak uber sampe dimana wedhus
1: iya
3: war wanter wan tak saut kupingi war
1: terus kena
3: mesti kena wes pedot
1: hei hah ono wedhus kok metel
3: bareng ngono rek ono juglanan
1: iya
3: wis tak cekel cek kena
1: piro kabeh iki
3: opo bantal tak walik para esuk biar iku
1: arek iki opo sih lo
3: apa pringi
1: pipi takon iki mas
3: oh untune kartolo balung tok
1: setana ngene nduk ya
3: apa
1: kon nek kepingin urip mulya
3: iya iya
1: ngomongmu batasane sampe sak mono nah
3: apa?
1: Ana ku ngrungokno kupingku sampe tak pasang kabeh. Kaya motoku sampe kero. Menggoe pungasane ngipi.
3: Lah maksudmu ya apa?
1: Oh. Ya ngipine ku dhisikno.
3: Lah terus aku ngipine tak dhisikno ku turuku kapan?
1: Ah, kon lagi aku wong jange turu ae. Ya tetep nang ndek tangga ku.
3: Eh, ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kon manusia otak-otak hidup.
1: Kau ini menjelekan mana jange?
3: Pengetahuan umum itu luas.
1: Gak anjani sapari saya ini termasuk sepiti ruwil.
3: Apa sepiti ruwil?
1: Omong kancamu kayak ngono iku lho contone iku apa
3: itu? Lho sang ini lho mengatai pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya.
1: Iya.
3: Si aku takon saiki. Yang paling besar
1: takon apa mbadai?
3: Penghasilan bumi ya.
1: Takon apa mbadai?
3: Mbadai.
1: Takon niku wong gak ero lek mbadai ku wong ngerti.
3: Mbadai.
1: Yo ayo mbadai.
3: Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana?
1: Mbadada. Anakku iso jawab.
3: Endi?
1: Lah cepu.
3: Cepu?
1: Iya.
3: Kono tok.
2: Iya.
3: Iya kono tok.
2: Iya. Lha apa? Kon ki mbadhe apa panjenengan kon niat notok ya aku.
3: Lah saiki pabrik gula lho.
1: Pabrik gula iku jati roto.
3: Apa kono tok?
1: Iya ya. Iya apa sih nek karepe ngomong iki? Oh, mergo kono tok iku mang ngopo.
3: Kono tok iya tak totok.
2: Lho, kono tok.
1: Lah cucu keprucut sih saiki tak badhe kan.
3: Iya.
1: Uyah, nang ndi?
3: Uyah.
1: Iya, sing gedhe
3: Dura.
1: Ali anget ya. Apa kono tok?
3: Akeh lho. Kaliana.
1: Wis burung gak notok aku.
2: Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi?
3: Babat.
2: Kono tok.
3: Enggak. Atur ono kono lho ono lho.
2: Soale waleten lho.
1: Lah terus saiki beras iki ndi sing gedhe?
3: Beras.
1: Iya.
3: Krawang.
1: Krawang. Temen aku.
3: Iya.
1: Apa kono nunjuk?
3: Kon ape bales aku are.
2: Bales. Kang kemarin durung tau didugang lempengi kok.
1: Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu iki.
3: Iki ta cepu.
1: Iya.
3: Termasuk Jawa Tengah.
1: Ya kok mong Jawa Timur.
3: Sampe mong Jawa Timur.
1: Krungu arek sekolah-sekolah kon. Wah.
3: Wong aku
1: Jawa Timur iku ndi sih?
3: Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki.
1: Surabaya iki.
3: Iya.
1: Ngawur ya Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Hah? Mergo wetan.
3: Ngawur ae.
1: Mergo wetan.
3: Padha Bali bareng kono.
2: Kartole iki ya opung Jawa Timur kok Banyuwangi.
3: Eh,
2: ya terus sih Jawa Timur.
1: Iya ndi?
2: Macan. Wetane Banyuwangi lan segoro. Lah ya nyai ko.
3: Loh,
1: niku ngomong.
3: Wah. Eh, aku saiki oleh cakepan. Grup.
2: Waduh. Pelawak.
3: Iya.
2: Nah, iki. Nah,
3: iki pelawak grup iku terbatas 5 orang.
1: Jiwaku pelawak yen ono nang omahku kudu banyol.
3: Kedepan nek kita jare. Iya. Lah berhubung grup iku membutuhkan wong 5 gak ono mek 3 termasuk trio.
2: Gak. Ya ini sing pencilakan kartola. Sampo. Aku merono ya mertuani peten di Banyol.
1: Aku yang ini pak pelawak.
3: Iya.
1: Lek Banyoli konco enak dari bareng Banyoli penonton gitu. Kau oleh balayas
3: sih. Kau melok dah.
2: Iya iya.
3: Trio lawak ya.
2: Iya iya.
3: Lah saya yuk nyanyi jual beli deh.
1: Wah iya. Iya pompong rendeng jual beli ki. Enak lah.
3: Iya. Dia perasa murah benar nah.
1: Iya.
2: Ono black jadi kulak di permalahan.
3: Iku kula rosokan, Mas.
1: Ya apa jual beli ya?
3: Jual beli munawar kali nyenggak itu.
1: Ya apa?
3: Judule nyanyiane bangun tidur.
1: Oh iya
3: iya. Bisa kan?
1: Iya.
3: Langsung langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi.
1: Nyenggak itu.
2: Saya kon nyenggak itu.
3: Kon ngomong mau pakai sabun.
2: Oh, aku ah. Iya.
3: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai sabun.
3: Bocok gigi pakai sabun.
2: Pakai odol.
1: Odol.
3: Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai odol.
3: Diulangi pakai sabun.
2: Pakai sabun dhisik.
3: Bangun tidurku terus mandi.
2: Pakai sabun.
3: Tidak lupa menggosok gigi.
2: Pakai odol.
3: Habis mandi ku tolong ibu.
2: Ringkes-ringkes.
3: Membersihkan tempat tidurku.
2: Tati minggat.
3: Sip,
1: wis. Kok iso ringkes-ringkes kate minggat.
2: Lah ya apa?
1: Iku aku duwe.
3: Apa?
1: Asli, kadek campuran burung kakak tua.
2: Lah,
1: lho iki lho.
3: Kangono niki asli iki. Kadek campuran ngombe putihan lho.
1: Sekarang aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua.
3: Tak
1: burung kakak tua.
3: Oh iya.
1: Burung kakak tua. Burung kakak tua. Lho ya.
3: Sik lah. Kok kon nantar kakak tua.
1: Lho asli, kadek campuran di mana umprit barang lak kan. Panuk gereja ya kalau kare yo kan.
2: Burung kakak tua tok.
3: Iya lah lek burung macam-macam lah dadi ranji yo.
2: Kok sawe.
3: Aja guyonan rek.
2: Iya.
3: Saiki sing penting ayo anduk ayo.
1: Nang warung.
3: Iya.
1: Duwe temen aku.
3: Duwe.
1: Oh, sik ndelok sik.
3: Ha iki.
1: Oh iya iya.
2: Piro? Nek 120. Omongi diakeh.
1: Mlaku-mlaku dhisik.
2: Nek kepethuk arek wedok ta apa?
1: Iya
2: iya.
1: Ayo
2: ayo. Ayo
4: ayo. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang
5: Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
6: Denger aku mesti kepethuk wong telu iki.
7: Lho iki. Lho lagi kok nek bas gitar.
8: Ngawur ae. Baskom. Gendang kok iki ngono anake balsem.
6: Mulai gendeng kabeh.
7: Tekon ndi?
8: Bapakmu ndi, Dik?
6: Ya omah.
7: Kon omah ya. Kon golek ngadep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Jangan menggok, ketok bapakmu wis gak sudi.
9: Weteng jangan luwe male warek e, Dik.
8: Lah,
6: kok iso lho ya padha ae wong dodol.
8: Warek iki delokane wangi ambune ayu.
9: Walik goblok,
8: walik menek sapa coba?
7: Oh, anu. Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah.
6: Jangan apa sih iki?
8: Lah ngantuk,
7: sabar ya Mbak Karto lho. Arek iki nek ngomong lambene kok lola-lola.
8: Dek kene, Dek.
6: Kene. Desak. Desak-desak apa nyopet ngunangan.
7: Apa?
8: Enak ya.
7: Wong lanang saiki ya ngono. Kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ana sing duwe.
6: Ngono sing. Ana sing duwe.
7: Sopo sing duwe?
6: Bapak. Ayo.
7: Oh iya.
6: Aturi, atut.
8: Apa?
7: Sandalmu jepit kon peniten iki nek sikil kuat to iya to.
8: Lah mateni cekelan menawar kene.
7: Wis, anu Dek, nggo duwe ta?
6: Enggak apa, wong belanja arek gak gawe apa
7: sih? Lek mule aja mlaku. Sana. Aja mlaku lek mule.
6: Lah apa?
7: Mlayu wae ya gelis ya.
6: Lah, ora ana tren ta.
8: Lah, rambuté brentik.
7: Panjeni
6: wis suwe tak kritingno.

0: Alis sing nanggal sepisan.
1: Kembangane warung kene iki.
2: Kembang apa? Kembang apa?
1: Ya kembangane mulane laris. Apa ri?
0: Janggute nyatis. Gulune manggulan kon. Lho lho lho.
1: Apa?
0: Iki lek aku iso.
2: Anjane mari udan iki mang pasare jembrot ta.
1: Udan.
2: Udan. Tolong Pak iso ana kene
1: lek gelem.
0: Oh, apa sih, Mas?
1: Rambute setengah ribu. Lho tumone kemerotok.
2: Mesti ana ae.
1: Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah, wis.
2: Tara nek wong kurang ajar mesti gak dhuwit.
1: Lho, kon ero arek ing mang teko pasar mang. Mudun, sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan. Ngono iki kar.
2: Nyek. Alah, Dik kucing yo gak ngimu ae ngelokno wong.
0: Arek kuwi ayu gulune mandel.
1: Oh, arek ngelung gadung ini
0: ngelung gadung emang kalau nak mau dulu ini
2: mau nak ayah cacat tani
1: itu ngono kalung
0: kalung oh. Kau uci-uci ini
1: ngawur ya dia dek dia dek
2: ket manglak tak kontok ayah
1: kakak ini belanja kurang akeh siki
2: temen tambahi tak
1: kena nak piro nak piro
2: nak iki loh rong ewu
1: itu tak silih disik ya
2: torok lah kok enak wes dong torok
1: ketutupan kubung ngilap itu dinari duduk rek duduk bonongnya
2: kami dulu ngenyek ambak nongnya ini sangat geduga sampai pekakas ngini-ngini
0: hari ini kita nanti lah pati itu
1: pati kami ngawur ya kemanisan itu
0: namun kita namun
2: kita nanti ada yang warung pun ketok tak tutup gak sudi aku diandok iwang ini-ngini
0: ya pernah ada yang ayo ngerobik keluar
3: wala mengunyak ke badut kan lu
0: iya, ada kepotongannya sangkuk lho kayak bahaya ya saya ini mikul banyu
1: lah para wedok mikul banyu
2: ini kan ini mau ngawur mawan ta alah, kan ini kok ngirungi ngirungi kok sentolop ngono
0: sentolop, ya udah gini sentolop
1: bisa tak ternak?
2: Ternak pun di?
1: Gue sepeda aku
2: sepeda di?
1: Sepeda apa mau sepeda Cina lho
3: ngomong-ngomong kan ini belakrak kan ini
2: ini bajing
0: kayak gini lho kan menawar sementara ini ngalal disik ya?
1: Iya
2: balapan tak?
1: Bojongnya jangan bobot
0: iya pak?
1: Bojongnya bobot kan?
0: Kan belum tahu di langit
2: kan? Kan
0: menang wanita buatan tadi, kok bojongnya buatan tadi
2: tadi?
0: Buatan tadi, cik tadi apa? Cik tadi tangan itu
1: tapi kelemah dirabi safari sing wadok sing disik, wuh itu arek suge mati ini sing wadok disik
2: siapa no?
1: Dibinder kloso sing wadok
0: ayo siap ambil aku
2: nanti
0: ayo wis
2: ngelengit tikus
1: baru masa mau kata nanti
2: nanti
1: ya ayo wis ngena
0: lagi ngena deh alah enggak ya ini gue seneng kon dengan sendiri menawar lo rati ini ya
1: iya
0: saya seneng menawar aku ambil kon roro pikirku saya kayak join ya join
1: kok kamu kelakon apa kok gaya gue wis duduk jodoh mau ngelar si arek kan wis tuwek wis kekek
0: duduk jaman ini
2: Kok ae kok ae karena beda tau
1: Pak Ica ya gulunya cek melet kan
2: kurang ajar ini wah awalnya wis garing
1: wis lah
2: bapak awas
1: namun ini
0: nangkar tau nang
2: di tasku, tasku di
0: berarti ini gak rela
2: tasku
1: kok tasnya digowo-gowo di kok ikun tas dikempet ya takon
2: gak ini mah jadi saceng ini gak ada untung nih
1: wah anjir nih wala aku manggal mulai basmani temen
0: kan hari aku masih gila belakang pecah-pecah sih gila
1: kan gue sing kok delok anjok-anjok saya gila wis nih ya
2: ngerasain
1: lho
0: ngelipet aja ngelipet ya
1: kok baiknya oleh aku masang keliru kaya
0: keliru apa?
1: Guna aku sing mamel
0: gak anak basman ini gak minta-minta mana gak disapet dompet sih gak ada isinya saya kayak ngomong di si baru
1: wis nih aku makan ambil basman aku tahu yo ambil konjok liat yang Arabi ditutup lawan waktu ini aku gak bayar baiknya saya sombong kurukannya ini gak tahu
0: bener lah kalau ngono wingi sore maghrib ya kira-kira setengah pitu udan deres karku ngayup
1: ya
0: bener kan lawangnya terus ditutupi warungnya wis ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa
1: kan rena aku utang
0: ada wis selesai kebanmu piro 500 kok niku
1: ya den tak sahur iku apa kon bisa ngene tapi sih ya soalnya weden-wedenane basemanku nek ana wong gaman ketok wong geger ana wedi pokoke engko
0: iya
1: kondisi ya
0: tak budasi ya ayo ya engko aku tak nyusul ya
3: iya

0: Teko akal kok. Sebab apa sih? Akal bare okol ku siji. Nek okol gunakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi nek to contohne kaya aku iki, nyambut gawe marung ngene masalah. Wis, luwih-luwih sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urip wis tuwa, di anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai nang jaman Jepang. Repot, repot. Mulane sing darane warung iki umum ya warung Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lho untung anakku ngerti, bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Adik warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok kan jane. Umum siapa kon? Lho, teko kon. Yo opo kon niku? Wis. Lho, ket mau ngenteni kon iki.
1: Dadal apa?
0: Lho, dadal apa? Ya iki dicepareni wingi, dicepi ngenteni kon arene.
1: Kok iso dadan ngarene wingi didol maneh ku Pak, ngene kon Payu.
0: Ngenteni kon, Kas, ngenteni kon, ngerti iki. Lah kok nang pasar mah ya apa nang pasar mau?
1: Mau langganane ku prai kabeh gak kondo, Pak.
0: Lho, lah kabeh onjo kok.
1: Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono.
0: Oh, yo gak ono.
1: Gak ono, bungi gak ono.
0: Lho. Nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa ya, mam. Mari mam, mie. Mari mie bubuk.
1: Mie bubuk. Bayon ngono ta?
0: Bayon ngono ta?
1: Bapak yang jenis bayi ya, Pak.
0: Nah, nek kon gak belonjo, gak oleh belonjo. Terus bapak iki mangan apa kok iki, ayo. Nek beras iso ono, iwake, ayo.
1: Iya, ya gak tuku iwak iki mangan aku ya bengong.
0: Lah iya. Yo, pokoknya gak tak no.
1: Ngene mari.
0: Iya, apa?
1: Iku mang lho. Sapa di sebelah itu lho, oh, mancing kepana lele.
0: Pak Isti kita?
1: Iya, digenteni mari.
0: Lele ini tuku ini,
1: gondi ini. Oleh, ngarek ya oleh akeh.
0: Iya. Lele ini sekon tuku, iya enggak?
1: Mari Pak Isti tuku aja iwak ya?
0: Iya, kaya iwak.
1: Ya Pak, enggak enaknya Pak Lele nih?
0: Jono aja, cik balik nangkancangnya.
1: Masa ngunu tak Pak, sama niku.
0: Oh kan korek wedo cik goblok, isi kan niku. Masa gak bisa masak sih?
1: Nah ya digoreng, tas, di serapah.
0: Lele itu enggak ya, gue nanggung di sumur, betet tono.
1: Betet
0: sih? Iya.
1: Diketok.
0: Iya, diketok-ketok ngene.
1: Aja sakno, Pak.
0: Antara ngene. Wis mari kon ketok-ketok nak ya, uya ono. Iya.
1: Ih, perih.
0: Ih.
1: Perih, Pak, sakno, Pak.
0: Wis sakno. Wis mari kon uya, ya gorengan. Iya.
1: Lho, mloncat.
0: Dengkulmu anjlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewek.
1: Bapak iki lho.
0: Arek wedok, Nak. Mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Sik gobloke sik kon niku.
1: Iso masak lele, wis satu ku lele mari.
0: Kaya wingine ngono. Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin liwak jangan welut. Mosok gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak?
1: Lah bener jane ngerti kare,
0: ayo kare
1: ngono.
0: Ngene lho, iwak jangan melut nak ya nek tetangga iki ya. Jangan wis umep, welut ketok-ketok cemplungno kono. Iku arane jangan iwak welut.
1: Tapi apa?
0: Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip konculno. Barung tak buka paling jengongok. Kau ni kau apa kau ni kau?
1: Sampaian sing goblok.
0: Lha apa?
1: Nek pelutan jengongok, sampean jengongok apa isam?
0: Lha jengongok jengongokan.
1: Cepat.
0: Kau nak kandani yo? Oh my god ya, pusoko, kamar pedaringan. Gak bedo wajah beras. Pedaringan yang mari basah ni masih gak separuh sak gege mau nak berasi. Kau dari kendi, kendi ngono wirasat nak.
1: Wirasat apa?
0: Kendi ojo sampak kotong, rong dino kotong, angarai apa? Apa ngomong, Kartini, kendi wisan nang banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebek nang ngene blumbang bune mungkur ngene. Kon dekek meja, bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glegek seger. Demi gak iso turu, Bapak.
1: Apa?
0: Iwak gatung langi nang kene. Goblok iku adakno.
1: Karep Pak.
0: Boleh balapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih? Kon niku dedekmu gak ngono kon niku. Oh, arek kok.
1: Tinggal
0: minggat kabeh. Ya aja, adak no.
2: Eh, halo, Bas.
0: Lho, ya kurang ajar ya, Rek.
2: Ya.
0: Wis.
2: Ya, saya.
0: Iki anak bener ta? Iya. Ngono kan buriang kon. Apa sih?
2: Temen anak bener.
0: Iya.
2: Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gedhe.
0: Lho, gak ngene urusanmu sih iki. Lho, gak boleh dhewe usaha pesen-pesen lho anakmu.
2: Kang ngonone engko durung wayahe yang mau menang peno mau mano.
0: Soale oma-oma lho apa jare aku sih. Dadak kok melok ngatur lho, eh? Wong samu
2: iki wong tanding kanca.
0: Oh ngelingno ta?
2: Kon iku wong siji gak usah ngurusi masalahane
0: wong. Rungokno umplung iki.
2: Anake Basman iku didol, bas diguwak. Urus-urusane.
0: Eh, Bas, Basman. Kon gak tau diculak uang aku. Hah? Kon aja peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya.
2: Ya, Bas.
0: Apa?
2: Kita mau anak bener ta?
0: Iya.
2: Lah kok siji?
0: Iya, Mbok.
2: Ana peno ayu.
0: Iya kok.
2: Lah peno kok senggot.
0: Lho.
2: Oh,
0: kuning iki kuning, makne biyen ya kuning.
2: Ya kuning bos iku biyen,
0: kena coklat.
2: Lho, ya asu kan iki.
0: Mergo lair e biyen dari bedek.
2: Ngombe, ngombe, ngombe.
0: Ya ngombe kok tak ngombe nak.
2: Kan es, es.
0: Apa?
2: Es.
0: Apa es? Es napa? Es lho, kok iku pelat tapi lho kan iku. Wong iku model-model ngomong wong tuwek arek iki.
2: Iya,
0: ngono lho.
1: Es.
0: Apa?
1: Iya,
0: es. Yalah. Ya mak, anu kalau es anak apa?
1: Es apa?
0: Ya es batu, tapi kalau es batu kan kerikil lah bagun untuk kedua ini.
2: Kenceng bapak ini.
0: Cukuyen tak, aku sih nang warung.
2: Eh, tahu nak?
0: Ya si, anu liane, liane, liane.
1: Es yang tak gerajinya kan Rene?
2: Yang geraju dari bapakmu.
0: Munawari kau mau jalan terus hari ini.
1: Liane, ngapain lo?
2: Pernah kau siap-siap nak gelas-gelas pote kau, bote kau?
0: Iya tak?
2: Iya.
0: Susu panas.
2: Oh,
0: lah. Susu panas.
2: Sing ireng ya,
0: wetang kopi.
2: Lah sing ijo.
0: Kopi lumutan.
2: Ora, Bang. Kok tak jejek dodo nek rontok jantungmu kon.
0: Dodol kok kopi lumutan ya.
2: Ya apa iki,
0: Bang?
1: Kopi giras.
0: Sik, kon kok model-model, kok aku marang gak ono istilah kopi giras.
2: Iya.
0: Saiki kok nanti muni kopi giras, apa sih maksude?
1: Ya legi ya, Pak.
2: Aja dititawan legi keras ngono kan. Wis gakno kopi gereng.
0: Yo sik ta. Campur macan aku.
2: Lah apa?
0: Lah ya apa kepikiran?
2: Pokoknya yang gerireng.
0: Iya. Lah ngono dikek wenter ae wae ngono. Ayo ayo ayo.
1: Iki gak ana kena dipangan.
2: Dua jam kok koyo watu ngene wis.
0: Lho ya.
2: Iki pirang dino nginep arek
1: iki? Iya lah, nek 40 dino.
0: Tak masak kono iki ae karo kono niat tanduk tak. Ngurusak warungku
2: kok. Bondo tentang dok pos ngene ya.
0: Lho lho lho.
2: Iki sini nang dikok kari kelawang
0: sedak iki. Isine jero isine peloran iki. Wah, ora
1: kok ngono. Kone sego pecele umum aja.
0: Lho iya.
1: Lawir ya ajang
2: cikrak. Ono ah.
1: Ajang cikrak.
2: Ono ajang cikrak.
1: Lho kok nggowo wingi krawone di krawon kecambah.
2: Apa?
1: Krawon paku dur.
0: War war.
1: Nyek
0: iku. War war. Ranu kok cedhuk kono iki. Kono cedhuk sih. Nek saiki cedhuk ku plastik, nek biyen cedhuk ku batok. Ru cedhuk batok ah. Iya, nek kon gak ru cedhuk batok ya, nek kowe cedhuk batok. Nek wong ngadus dingkiin goblok. Ya diantem ambek sing lanang.
2: Oh, arek kok potongane. Gak enak sego garing iwak petruk.
0: Sego garing iwak petruk.
1: Gak.
0: Apa?
1: Tolong ngadus gak.
0: Hah?
1: Didingi wis.
0: Gak ngono kok iku anduk ta pancen pi anu kon endek kosok kene iki.
1: Aku
0: dikenal tak tundungin dia. Lho iki apa rek ngawur aku sendiri waro di susir
2: ini ada kamar kosong kan
0: lu kan ini apa?
2: Eh?
0: Apa?
2: Turu dilek mata aku lelap
0: ya yalah nek kau ngantuk ya semulia ajak turu gini
2: ah dilek lu aku ini pegel kabel
0: aku besok adus terserah lagi
2: iya
0: adus siapa lu?
2: Iki kamar penuh
0: iya kamar
2: iki kasir ke tempe
0: masa lari sabari
2: sampai ngelilet nginu
0: masa lari kalau gue membagina nang warungku cek nemennya, aku kasir suwe isan
2: tak turut diri?
0: Iya, iya turut, turut repot tak dilatih ini warane wong ngandok
1: ini

0: Loh, nek pecah gladung.
1: Sak bener. Lah kene niku napa?
0: Leno niku cara mendurane nek cara Jawa niku ame, Dik.
1: Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, Dik.
0: Lha gladuk niku cara napa?
1: Cara nggih, cara kula. Wis sampeyan leyon.
0: Duh, beres.
1: Loh, puni wong kula kulaan beras kula. Masak puni beras.
0: Beres.
1: Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya?
0: Orang gila pola ria.
1: Loh,
0: sing dodol beras. Iya, mong cara mendura beres, mong cara Jawa niku pocan waras.
1: Oh nggih, waras, waras.
0: Burung lek.
1: Yo menenten nek sampe telek burung sarturi. Niki warung kopi.
0: Iki bener burung ria.
1: Lho bener to, Pak? Benane burung mriki niki. Lan apa?
0: Aduh wong iki. Nek cara mendurane burung, nek cara Jawane warung.
1: Iyalah, petuk wong Inggris lek.
0: Warung de.
1: Nggih warung.
0: Era nyomoi.
1: Lho ya apa sih? Jangan nyomong ini apa siapa ini?
0: Sayutan jenang ini ku.
1: Lho jenang gaplek ah. Jenang jagung ah. Ya apa siapa ini?
0: Sampian ngomong sinten jenang.

kowe yo moro ning aku ngoten nggih. Loro Bapak, iki nek wong kok muni ra gelem iku lho utek ning ndi? Utek ning ndi? Napa sampean sangka jangan ngaji ku ganjaran dipe Allah? Kenapa? Wingi kan dikandhakaken kula sampean saged ngaji niki sedakoe Allah. Gratis. Nggih. Paripun para bapak, kula njenengan saged salat, saged jamaah, saged haji, saged sedekah. Nggih, niki kabeh iku sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah. Iku hasilnya Allah gak nyuwun babar pisan pek-peken dhewe. Pek-peken dhewe. Nah. Niku nek mboten purun dadi nggih niku wau. Jadi mboten termasuk orang yang ahlil akli. Ora termasuk wong sing duwe ora duwe akal. Ora duwe akal. Para ibu dan para bapak. Allahku sak temene perintah. Datang kula jenenganku perintah. Wonten surat An-Nisa 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Babidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jamb

iku buwai ganjarane imbalane pek-pek ndewe. Gusti Allah gak butuh. Ora butuh. Wingi sampun kula jelasaken panjang. Jadi ibadah niku buwai teng donya niki mun diparingaken besok teng akhirat nggih diparingaken. Wingine kan kula terangaken buwai sembahyangku. Wengku kapane sembahyang iku dirinya jauh daripada perbuatan fasik dan mungkar. Mengku nek gelem sembahyang biyene minum akhirnya saged leren. Biyene medok akhirnya saged leren. Biyene judi akhirnya saged leren. Biyene seneng nyolong iku akhirnya saged leren. Nek gelem sembahyang, sembahyang sing temenan. Para bapak, para ibu mongko nek gelem sembahyang kuwayem mergo berhadapan be Allah sedina suwengi ping 5 minimal ayem. Dan iki jenenge buah ning donya, buah ning donya. Lah buah besok ning akhirat ganjaran. Iku baik buahku ning donya, baik ning akhirat pek-pek dhewe, aku gak njaluk Gusti Allah. Ora njaluk. Nah, para bapak, iku jenenge lapangan kerja. Baju nomor loro lapangan kerja laku bagus ambe ibu bapakmu. Laku bagus ambe ibu bapakmu ku jenenge hablum minan nas. Nek nyembah ning Gusti Allah macam-macam ibadah ku jenenge hablum minallah. Mergo wongku bakal hina dimanapun berada kecuali dengan melakukan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah tok minan nas tidak enggak akan diterima oleh Allah. Hablum minan nas tok minallah boten diterima kalih Gusti Allah. Luru-luru kudu. Nggih. Kapane berbuat kebajikan pada sesama masyarakat, pertama disikno ibu bapak. Babil walidaini ihsana. Ibu bapakmu, kadang wong iku koyo ya apa mbek ibu bapak e kasar, nek ngomong keras ibu bapak e disentak, ane mbek kancane alus. Bocah geblek. Mek kancane walus mesam, nembe ibune menciring. Mek bapake menciring. Rumangsamu ibu bapakmu ku kok gak sorok. Biyen niku ngandung awakmu sangang sasi kok gak sorok. Mangan gak enak, ngombe gak enak. Ambu masakan mutah. Masya Allah. Ini bapak ya cik jalu. Ya Allah, kapan tambah gede ya nak ya. Rumangsa ibu miku turu mulumah ya bengkeng. Miring ya kepelotot. Miring ngiwa ya kepelotot. Murep tambah jumplangan. Soro. Lah ngono bareng lahir kok mbok sentai rumangsamu piye. Kepil walidaini ihsana. Nggih. Ning wong tuwa loro kuwi sing bagus. Nggih. Didhawuhaken teng mriki teng kitab Mujibudari Salam. Fi birril walidin wasilatil arham. Ana seorang sahabat Abu Hasan iku mlaku bareng-bareng mbek bapake. Lah kok bapake ning mburi Abu Hasan ku ning ngarep. Petuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Hei bu, dalam Abu Hurairah iki apamu? Niku bapak kula wus. Bapakmu kok kowe nglakoni ngarepmu kuwi? Hah? Nek mlaku mbi bapakmu awakmu ning mburi, enggak gawe ning samping. Aja ning ngarepe bapakmu. Bocah sakniki kula delok nek sowan yai, anake ning ngarep. Wis lentik kupinge ngono. Mlaku ning dindiku bapake sing ngarep, anake ning mburi. Abu Hurairah dawuh, iki sapa iki? Bapak kula wus. Mbek bapake kok mlaku ning ngarep ning mburi. Aja pisan-pisan mlaku ning ngarepe bapak. Aja pisan-pisan mlaku ning ngarepe ibu. Kudu ning mburine minimal di sampingnya. Nek awakmu nderekno bapakmu nderekno ibumu, ya. Aja sampe antarane awakmu ambek bapakmu keganggangan sapa wae. Aja oleh. Paham mboten? Nderekno bapake sing ngetene wong liya dhek wadoh ning mburi. Nderekne bapake ku aja sampe diganggangi wong liya. Bapake nek sampean nderekno ya mburine bapake pas aja diganggangi wong liya. Nek sampean ning sebelahe ning samping aja sampe diganggangi wong liya. Dawe Abu Hurairah aja sampe ya nek ambekne bapak diganggangi wong liya aja sampe. Nek Abu Hurairah nerusno dawuh. Nek kapane bapakmu ning isore loteng. Kowe aja mlaku ning dhuwure loteng. Aja. Ana loteng tingkat 1, tingkat 2. Nek bapakmu ning ngisor, ya, awakmu aja sampe mlaku ning dhuwur loteng. Tungto kramane. Kok ndelok lari-lari santri ku mbuh ngene ku piye? Dadi santri ku belajar sing santri sing temenan. Makanya Nabi ku dawe wali duka jannatuka wa naruka, wong tuamu ku suwargamu, wong tuamu ku nerakamu. Nek mbok bukteni, mbok taati suwargamu, mbok waneni nerakamu. Para bapak iku nek didawaken nek bapak mbek ibu ya napa utamakno ibu. Biasanya kalau sampai ini aku buatan bapak neng ibu ngualem neng ibu bapaknya ngalem sepelak bapak. Kalau bapak sampai didawakan ini upamane seliramu salat sunat ditimbali ambek ibumu ya. Terus pun di batal no salate sunat, gih, napa turutono panggilane ibu. Jadi pas salat sunat kok ditimbali Bu Ezaid, ya salat sunat dibatal no, langsung mangke terus ane nuruti panggilane ibu. Oh yuk ngoten, tapi nasing manggil bapak mboten. Nek sing manggil bapak ya turutono panggilane tapi bar selesai sembahyang. Coba ukurannya sampai di sini. Nggih. Ukurane. Aman dulu dengene kitab Mujibu dari Salam fi Biril Waliden Wasilatil Arham. Nggih. Para bapak dikarang kalih Syekh Abi Abdillah Muhammad. Nggih. An-Nashiri pingane seto tahun 906. Niki sekurun kalih Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, sekurun. Nek Syekh Abi Abdillah Muhammad An-Nashiri niki sedane tahun 906. Nek Ibnu Athaillah Sakandari sing kitab kita kaji niku sedane 907. Hanya tafawut 1 tahun. Para bapak koyok ngeten.
Syekh Bisr Al-Hafi niku ditakoni enten wong lanang kebingungan. Kebingungan. Bapak kula niku teng Benteng. Ibu kula teng Baghdad. Di bapak kula niku menjaga Benteng, ibu kula niku teng kota Baghdad. Ibu kula niku ngersakno kula niku bareng ibu ngancani ibu. Bapak kula ngersakno kula ngancani bapak teng Benteng. Kula niku bingung. Pundi sing kula disiaken takon Syekh Bisr Al-Hafi. Mula bapak Bisr Al-Hafi niku wonge wong sufi, wonge wong wirai. Niku hidup sebelum Syekh Ahmad Ibnu Hambal. Isik tuwa Bisr Al-Hafi. Aripun hati-hati Syekh Bisr Al-Hafi niku takon dateng Syekh Dawud. Dasbundi enten tiyang takon ngeten Syekh Dawud, dasbundi kandhanono dheweke kudu tetep ambek ibuke, aja ambek bapake. Kecuali nek pancen ibuke ngirin ngene. Ora bapak ngeten iki lho carane. Para bapak lan para ibu. Sayyidah Aisyah alaihi assalam alaiha rahimahullah radhiyallahu anha. Niku takon Kanjeng Nabi, aku takon Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ati. Wahai Rasulullah, sintenkah manusia yang paling besar haknya atas wanita? Manusia yang paling besar haknya harus dihormati, harus ditaati. Kalau atas wanita itu siapa ya Rasulullah? Zaujuha, bojone. Mula bapak. Jadi wabeh wongku sing paling berhak ditaati, paling berhak dihormati itu adalah suami. Terus takon mana Sayyidah Aisyah? Fala rajul niat yang jalur ya Rasulullah ummuhu. Sing paling harus dihormati, paling harus ditaati nek wong lanang sapa? Ibunya. Ibunya. Para ibu dan para bapak. Ane kanggune nggih wong lanang ridhollah fi ridhol waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridane Gusti Allah tergantung ridane wong tua loro. Bendune Gusti Allah tergantung bendune wong tua loro. Kapane wong wedok ridhollah fi ridhol zauji wa suhtullah fi suhti zauji. Ridhani Gusti Allah tergantung ridhani bojo lanang. Bendune Gusti Allah tergantung bendune bojo lanang. Para bapak dan para ibu. Niki jenenge bakti, iku lapangan kerja. Lapangan kerja sing jenenge hablum minan minannas. Iku pek-peken dhewe, pek-peken dhewe. Ora kok Gusti Allah kate ngepek ora. Pek-peken dhewe. Para ibu lan para bapak kula aturaken nggih. Nggih sampean buka-buka dhewe mengkene. Kula waca basa rapi kedawan. Gusti Allah niku paring wahyu dateng Nabi Uzair. Pada wahyu datang Nabi Uzair. Lu Nabi Uzair, Nabi-Nabi Musa, Nabi kan pun Nabi sing dhisik yai. Syariati kan boten podo. Masalah syariat memang tidak sama. Tapi akhlakul karimah dan adab sopan santun sama. Podo. Boten-ten bedane.
nabi-nabi sing dhisik kan Nabi Muhammad bab adab, bab akhlakul karimah padha. Sing boten padha niku syariate. Nggih. Syariate kanjeng Nabi menyempurnakan syariatnya nabi-nabi yang dulu. Gusti Allah paring wahyu dhateng Nabi Uzair. Ya kan tahlifa bi kadiban. Uzair, ojo pisan-pisan awakmu sumpah nganggu jenengku sing goroh. Ojo gampang-gampang sumpah billahi, sumpah tallahi, sumpah wallahi tapi bohong. Ojo gampang-gampang. Dawe Gusti Allah sebab wong sing sumpah nganggu jeneng kuatik bohong itu tidak akan saya hormati besok di hari kiamat. Dan tidak akan aku pandang sayang. Dan tidak akan aku puji. Iku dawe Gusti Allah. Ora bakal dihormati, ora bakal dipandang sayang, ora bakal dipuji mbek Gusti Allah. Ba iyyaka anta'uqa walidaik. Hindari ojo pisan-pisan nglarakno atine ibu bapakmu. Sebabe wong sing larani atine ibu bapak iku banjur tak bendoni. Sapa-sapa wong sing tak bendoni iku mesti tak laknati. Sapa-sapa wong sing tak laknati sampai turun papat bakal terkena bahaya dari laknatku. Eling, arek-arek eling. Gampang-gampang wani mbek ibu wani mbek bapak ini sampai ngelarak natine wong tuwo, nggih, dawuh Gusti Allah tak bendoni. Wong sing tak bendoni tak laknati. Wong sing tak laknati bakal berbahaya, nggih, laknatku iki sampai turun papat. Para bapak lan para ibu, sing rumangsa duwe salah wong tuwa cepet njaluk ngapura. Wong-wong durung ditinggal. Banjur dawe Gusti Allah ning Nabi Uzair, matlub ridho walidaika, njaluk ridane ibu bapak. Njaluk ridane. Paman ardo walidaihi fa ana ubariku fi Muhammad ubadiku fi yang fa'uhu dhalik ila rabbi ibanihi. Para bapak, dawe Gusti Allah, jalu oridane wong tua. Wong-wong sing ridak no atine wong tua luru, tak paringi barokah. Sopo wong sing tak paringi barokah, iku bakal bermanfaat sampai turun papat. Para bapak didelok, iki ben kawitane piye kok kaya ngene. Iki ben kok dadi apik-apik ku biyen bapak-bapake ya apa. Nggih. Mane dawuh Kanjeng Nabi. Nggih wonten kitab niki nggih wonten penjelasane. Wonten kitabe Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maki niku nggih enten. Niku nggih mengutip dawuh Kanjeng Nabi, iyyakum wa hadaratud dimani. Iyyakum wa hadaratud dimani. Iyyakum kudiyo sira kabeh, hindarilah, hindarilah wa hadaratud dimani ijon-ijone tletong. Apa artine niku ijon-ijone tletong? Apa mergo tetong ijo ngono apa? Tono pakaian iku pakaian ya apa iku warnane ijo tetong ngono lho. Ijone-ijone tetong ku Syed Muhammad Al-Maliki itu memberi penjelasan di padang pasir itu banyak tetong-tetong. Ya tetonge unta kebanyakan kendaraan di sana kan unta. Nggih tetong-tetonge kambing sing dingon ning padang pasir nggih.
Para bapak iku nek wis kena panas kuwajur. Banjur nek kena angin, angin sing muter-muter ngoten niku napa lesus napa nggih? Lesus. Niku terus nglumpuk, tetong-tetong ku nglumpuk. Nggih, campur kali debu-debu. Mungkin nek kena udan niki tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang subur. Nggih. Tumbuh-tumbuhan sing subur. Lah biasane lalu lintas tenggene padang pasir niku nggih unta. Unta niku para bapak istirahat niku sehari semalam sekali. Makan niku sehari sekali nggih sakak sehari semalam nggih sekali. Niku kan banget luwene. Nek petuk ijon-ijon kutus mangan nek mengandi wareki akhirnya kena penyakit. Nggih. Maten penjelasane. Itu adalah arti daripada lahir. Yang dimaksudkan ya Nabi iku satu isyarah, iku plemeran. Plemeran artinya kapane golek bojo wedok kok jumbo pe ayune tok ae to. Aja pe ayune tok wae. Kudu mbok deloki asal usule wong wedokku saka ngendi. Iku cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya. Iku ben saka ngendi. Kemahipunan para bapak, suwali ini golek bojo lanang, yonojo gantengnya tok ae. Masya Allah, sekarang bapak-bapak kiai, wong sing ahli ibadah, sing padha apal Quran, sampai anak iya apal Quran, ya mau ngireng ambek ndek ngono, tak golek ini bojo wangil ya gak karuman. Gula bojo lanang aja gandenge tok, gula bojo wedok aja ayune tok. Nggih. Didelok asal usule ku saka ngendi? Kok jangan-jangan asal usule wong sing gawene wani mbek wong tuwa. Nggih. Padha Gusti Allah dawuh niku berbahaya sampai turun papat. Nggih. Nek sampai wani ning wong tuwa. Nggih. Ngopo malih para bapak sakniki sing jenenge wong wis kumpul lanang wedok sik sakarepe dhewe. Nggih. Kadang-kadang kumpul di luar nikah. Nggih. Sing ditulis kali BKKBN teng Jawa Pos akhir tahun 8 nggih 2008. Anak-anak remaja seusia SMP dan SMA. Iku diteliti dengan aku sendiri. Iku ternyata sudah 64% kumpul laki perempuan di luar nikah. Masya Allah. Jadi remajaku jumlahnya 1 sing suci karek 36. Sing 64 niku pun kumpul. Lanang wedok di luar nikah. Nek wis ngono iku engko apa? Kadang-kadang ya diplotot jeneng ngabursi. Nek mboten ngoten krana bapake wedi isin nggih digolekno sapa wae sing gelem nikahi cek ora isin nggih bareng ngoten para bapak kadang goleki wonge kudu bertanggung jawab akhir dinikahno ya bener nikahi sah tapi anake anak nopo ternyata ku anake anak wedok nggih anak wedok besok krana gengsi kapan dadi manten diwaleni bapake pada duduk bapak sah sah mboten nikahe. Dan ngono kan turun temurun. Turun temurun. Ane para bapak dawe kanya Nabi latang kihil mar'atali jamaliha. Aja rapi mung tok krana ayune tok. Ane toke lho. Nek gulane bocah saiki yang ngono bantah anu yai nggih pertama ayu nomor kali badai apik nomor tiga anu ya apik ngono iku aku ngono tapi wayu tapi akhlak elek welek akhlak apik pilih ndi ayo nggih pilih sing ayu akhlak apik yai hos ora ditakokno mbok jawab. Nabi dawuh latang kihil mar'ata li jamaliha fa inna jamala qad yudghiha terkadang kecantikan wanita menjadikan lacut
acut para bapak. Sing seneng dodol hubungan sakarepe dhewe ku arek ayu. Sing arek ayek sapa sing gelem. Bisa kita lihat sekarang, nikah cerai. Kadang-kadang sebelum nikah hubungan gelap dulu. Adik senengane saniki wong asing, cek keturunane ganteng. Niki kathah nggih, Indu-Indu niku cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi delok asal usulnya bagaimana? Apa termasuk orang yang menyakitkan hati orang tua apa tidak? Dulu tuh sampai punya anak tuh dengan pakai nikah apa tidak? Mulanya Kanjeng Nabi sampai dawuh, iyakum takutlah wa hadrati diman, ijoni-ijoni teletong. Para bapak, asal usule digenahno. Nomor loro Kanjeng Nabi dawuh, latangki khilmar atali maliha. Fa'ina malaha kot yurdiha. Menik rabi wedo ojo krono bondone tok. Krono bondone wedo kadang-kadang datik no asor. Undat-undat ini gitu. Cak, sama ini ben gue apa sih cak? Ya gue seneng ngamu. Lesing terakhir, nggih. Garis bawahi kanya Nabi wengkihil mar'ata lidiniha tadfar jamalaha wa malaha. Tapi nikah itu utama no agamani. Ini agamani awamu oleh ayuni ambek oleh badani. Apa nek pun duwe bojo pak sembarang kan wong wedok ngliwet wong wedok ngewedang wong wedok gawe iki wong wedok nukokno rokok wong wedok sembarang wong wedok ya masa duwite sampean wae. Tapi sing ngurusi kabeh wong wedok. Masyaallah. Gredin niku pak sing gawe luset seprai niku sinten to pak? Nun. Sing mbah-mbah sapa ayo? Wong wedok maneh. Kulo sampean kabeh mangan ing ngono mungan, masih ngumbah-umbah piring apa? Wedok maneh. Para bapak niku. Dadi nek kapane nikah niku penting no agama. Niku bakare oleh ayune ya oleh bandane. Mekku ayu ku ning ati, ayu ku ning gone akhlak. Mas wonge gak pati api tapi akhlaki bagus. Mas Allah ayem wong lanang niku ayem. Uwayu tapi cerewet ngelok-ngelok no terus mbentaki wong lanang dijunda-junduk. Nopo saged atine tenang. Nalika ana mantenan ya dungokno sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana bisa nek junda-junduk ngono? Kalau bapak agamanya itu aja dipandeng pintere maca takrib. Agamanya aja dipandeng pintere apal alfiah. Aja dipandeng sarjana MAG, napa SAG, napa M napa mbok gak paham. Sing dimaksud agamane ku ibadahe bagus, akhlake akhlak yang bagus. Ku jenenge agama niku nomor si husnil ibadah, nomor loro akhlakul karimah. Iku sing dimaksud agamane. Mosok gak sarjana, mosok tamatan MI, mosok tamatan aliyah, tamatan sanawiyah, kok bagus ibadahe, bagus akhlake, yo iku. Maksud tamatan sarjana kok ora. Wong wedok kok betudut ae, betudut. Pada akhlak yang bagus ku jarine ngendikane Hasan Basri, siji bastul wajhi, wajah
praupane ajer. Peduk sopo-sopo ajir, luweh-luweh berhadapan dengan suami. Kok kaduan ini semancep, disi, kedunya tak pipine. Ajir bayi praupane, nomor lo badul nada seneng weweh. Weweh apa-apa, duwe apa-apa, seneng weweh. Nomor telu kaful ada, mencegah diri tidak menyakiti orang lain. Ini baik menyakiti dengan fisik atau dengan ucapan. Untuk menyakiti orang lain. Kusing dawuh Syekh Hasan Al-Basri, husnul khuluq bagusi budi pekerti, iku satu bastul waji. Nganggu tok praupane ajer. Babadlun nada nguwehno paweweh. Wakaful anda mencegah diri agar tidak menyakiti orang lain. Niku husnul khuluq. Jadi kapane sing dipilih niku ibadahe bagus, akhlaki bagus, ya iku. Semono bojo lanang, kapan wis soleh bocah, bocah lanang siji, ibadahe kok bagus. Nomor loro akhlaki bagus, ya iku. Dianono pilihane agamane ibadai bagus, akhlaki bagus, ya luwih ganteng, ya pengen sing luwih ganteng, tapi nek gelem, nek gak gelem aja dipaksa. Nah, para bapak, bun, laturaken malih, lapangan kerja. Mau lapang kerja untuk mencari duit pom bensin. Sekarang lapangan kerja untuk akhirat. Siji, ibadah maring Gusti Allah. Nomor loro, berperangai bagus, berperilaku bagus. Pertama kepada kedua orang tua. Para ibu dan para bapak, nek kapane wong wedok wau dos pundi berperilaku bagus ya hablum minanas pertama kepada semua suami. Para bapak, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khamsatun wajabat lahumul jannah. Al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha. Wal-waladul muti'u li walidayhi. Wal-mutawafa fi tariqi makkata. Wa sahibul khuluqil hasani. Baman adzana fi masjidin mina masajid imanan wakti saban. Dakarahu Muhammad bin Musa ad-Dauli fi hadiqatil adhan. Kanya Nabi dawuh para bapak, para ibu, ana wong limo ditetepno masuk surga. Dene iku jenenge kalih bupati disurati. Loh. Kalih bupati disurati. Kue gelem tak wae pom bensin. Gratis wonten. Hasilnya pek-peken dhewe. Niku barang napa? Barang golek duit. Saniki golek surga. Golek surga. Kanjeng Nabi dawuh ana wong limo sing ditetepno masuk surga. Sapa iku? Nomor siji, wong wedok salihah yang mentaati suami. Penak kok bu golek swarga. Pokoknya mesa-mesa ning bojo kapan kamare wis dikancing ndang meksine ndang dicopot. iku sholihah mutiah ning suami. Dawe Habib Abu Bakar mumetok wis mecucu mur pepisan. Wong nang bingung liwat endi.
Dadi wis salihah. Salihah ku apa to? Blak-blek muni salihah, salihah. Atine salihah iku wong wedok yang bisa memenuhi hak Gusti Allah, bisa memenuhi hak menungso. Ku jenenge salihah. Nggih. Dupe salate mumpeng, tajuti mumpeng, ambek sing lanang wani ambek tanggo elek, duduk salihah niku. Rumangsane cekelane Quran niku salihah, ku dhisik. Di definisi salihah ku diarteni dhisik tulisan. Wong wedok sing salihah ku wong wedok sing bisa memenuhi hae Gusti Allah, bisa memenuhi hae masyarakat. Yu hae anak, yu hae dulur, yu hae tangga, luweh-luweh hae suami. Ini mau matule Siti Aisyah yang lebih berhak ya diperlakukan baik, dihormati siapa? Suaminya. Suami. Mula bapak saat terusé bal waladul muti uli walidaihi. Anak-anak santri iki rungokno cateten. Wong sing ditetepna Allah besok masuk surgaku anak sing bukti wong tu, wong tuwa. Aja sering larakno atine wong tuwa. Dipondokno sering ilang. Mondok kok kan budhal sekolah jere ilang, bapak bingung goleki. Sepene katut ambek kanca. Ya Allah. Kepada teman taat, wong tua gak taat, iku nyusah no wong tua terus. Usah niki sakno ambek wali murid estu, sakno ne dos pundi teko daftar, iku sing ditarik ya wali murid dudu aree. Nggih mboten? Pendaftaran sekian, uang makan sekian, uang seragam sekian. Iku sing bayar areke to bapake. Masalah. Mun anake nakal, ngaji ora ngaji, jamaah gak jamaah, sekolah gak budal. Sing dipanggil sapa? Iku jeneng larakno atine wong tuwa. Ini ana pesen-pesen teng kitab niku, aja sampe misuwi wong tuwa. Dadi nglarakne ku mboten mesti secara langsung. Aja sok misui wong tuwa. Sing dinomer takon, ya napa ya Rasul misui wong tuwa iku? Nek ana wong misui bapake wong liya, apa trimo sing dipisui? Nek kula niku, kula nek misui bapak sampeyan, sampeyan trimo? Mboten trimo, sampean genti misui bapak kula. Nggih niki jenenge misui bapake. Mboten langsung. Ngelok-ngelokno wong liya. Akhire bapake sing kenek. Nggih. Ono pelem dipenek, ono jambu dipenek nggih tangga. Enek pitik dicekel, dibeleh, dimasak. Iku sapa sih? Anake Pak Pairan iku lho. Mulane pairane bisik ya ngono lho ngono. Iku jeneng misui bapake. Aman eling dalam kaya Nabi, man ta'adza bihi syaikhuhu ibtalahullahu bisalasi baliyatin. Barang siapa yang menjadikan sakit hati gurunya akan diuji tiga hal. Al-ula nasya mahafidho. Yang pertama, apa yang dihafali akan lupa. Wasaniatu kala lisanuh. Nomor dua, lesane bakali ketul. Lesanku nek ngomong sing domong ilmu, nek ilmu ne lali, lesane tumpul. Wasali satu, waftakoro fi akhiri umrihi.
akhire besok di akhir hidup dadi wong sing fakir. Ku nek wani nglarakno atine guru, misuwi guru. Sampeyan mboten ngira misuwi kiai ku mboten ngira. Pamane kiai ini sini sapa? Pak Yahya. Kiai ini Gus Idris, kiai ini. Nggih. Misuwi Gus Idris iku piye? Misuwi Pak Yahya iku piye? Wawakmu duwe tingkah laku elek ning kampung. Wis turune turu kampung, enggak turu pondok, ning kampung ngrusuhi pisan ambek wong kampung. Akhirnya sing dilokno duduk sampeyan. Oh, pantes santrine Idris. Ayo sing bisuwi sapa? Pantes nggih santrine Pak Yahya. Iku jeneng misuwi kiyaine, misuwi gurune. Mantadha bihi saikhu, barang siapa yang membuat sakit hatinya guru. Ngono ku sing triti diangen-angen ngono, diangen-angen. Aja nuruti nafsu, nuruti nafsu, kesenengane nafsu dituruti. Wis, nomor loro sing tetep nang masuk surga. Nomor telu wal mutawaffa fi tariqi Makkah. Orang yang mati dalam perjalanan menuju Mekah. Orang yang mati dalam perjalanan menuju Mekah artinya untuk beribadah. Napa ibadah umroh, apa ibadah haji, nggih. Napa ibadah napa teng Mekah ngriku, lah kok di perjalanan meninggal. Itu ditetapkan Allah masuk surga, nggih. Lanjut nomor 4, ba sahibul khuluqil hasani. Wong sing duweni akhlak yang bagus. Duweni akhlak sing bagus. Wau para bapak kula aturaken tiga wau saking Syekh Hasan Al-Basri ajir praupane. Ya pertama ya mbek ibuke, mbek bapake ajir praupane. Ambek kerabate, mbek anak-anak yatim, ambek wong miskin, ambek tonggo sing cedhek, ambek tonggo sing ngadoh, iku ajar praupane. Babadlu nada lan suka weweh. Suka weweh ning wong tuane. Ben duwe lapang kerja sing berhasil, wong tuane diwehi. Nggih. Berhasil. Ya walaupun hasilnya gak sepira tapi bagi ono wong tuwa, bagi ono. Engko insya Allah berkembang usahamu. Wong tuaku bagi ono. Lan dikandakno wong ku nek sedekah ning gone wong miskin bukan famili, di dunia akan diberi imbalan 10 kali. Nek sedekah wong miskin masih famili sendiri, di dunia akan diberi imbalan 70 kali. Sedekah untuk perjuangan agama, nggih. Niku akan diberi imbalan 1700 kali. Sedekah untuk thalabul ilmi. Napa sawak sampean gawe mesjite pondok, napa gawe gudhakane pondok, napa memberi beasiswa dumateng lare untuk thalabul ilmi. Imbalannya 7000 kali. Nek kapane sedakone wong tuwa iku biwairi hisabin tanpa hitungan karena banyaknya. Kono saking akeh iku jenenge akhlakul karimah husnul khuluq tengene wong tuwa. Pur bapak wonten kitab An-Nawadir diterangaken. Wonten kitab Mujibud dari Salam diterangaken. Teng Mujibud dari Salam niku sing dawuh niku nggih. Ibnu Tawus dari bapaknya, dari mbahnya. Mbahe cerita. Teng kitab An-Nawadir karangane Syekh Syahbuddin
Ahmad Syahbuddin bin Salma Al-Qayyubi dawe sing critaku Uwais Al-Yamani. Uwais Al-Yamani cerita ana wong lanang duwe anak papat. Insyaallah jangan seeling cerita kula niku. Nggih. Ana wong lanang duwe anak papat, ya mesti nyombek sing wedok sing lanang tok ya ora iso. Sing cintaku wong lanang. Mergo critane terus wong lanang iku sakit. Sakit, sakite nemen anak papat iku gantian ngeramuti, gantian biayai. Akhirnya kepegelen, terus musawarah anake papat. Musawarah dek, sing dadi moderator, niku sing barep. Piye saking ngene wae, sing ngramuti bapakku salah siji. Yo ngramuti, yo biayai. Ngunik bapak wis sedo, warisane ben dipek. Ambek sing ramuti, ambek sing biayai. Ya apa? Sing nomor loro setuju, Cak. Sing nomor telu setuju, Cak. Sing nomor papat gak setuju, Cak. Loh, karepmu piye? Nek panjenengan sampean gelem yo ramuten bapak, biyano bapak, tapi sampean gak oleh warisan. Jadi sing maris itu malah sing ora ngramuti. Sing ora biayani pendapat topoh. Akhirnya sing barep gak setuju, kedua gak setuju, ketiga gak setuju. Awakmu gelem lakone, gelem Cak. Wis bapak tak ramutane, bapak tak biayanane, besok kapan bapak kuwe sedo warisane pen wong telu, aku gak jaluk. Ora bapak akhire pun diramuti kali adike sing ruju. Rata-rata ku ket biyen niku nggih. Sing telaten ngopene wong tuane ku anake ruju sih. Iya apa ora? Anake sing barep wis mecethat kono omah dhewe ngono. Sing nomor loro ya ngono. Soale sing anak ruju kan ngopeni ibuke lah, peni bapake. Akhirnya anak sing ruju sing ngopeni ku mau. Yeah. Bareng suwe akhirnya sedo temenan. Badane diramuti, dimakamaken isik. Bengi sik turu sepisan, bengi wis diparani wong. Nah, paranono kada wakada panggunan mangkene. Ngepin tak contoh no pomo tambak beras tu, yo kidul witan kono no pendeman, pendemaneku duit emas dinar 100 dinar. Neng beda ni dua kitab niku, kitab yang satu sing mujibu dari salam, wong bocah ini kita takon, niku barokah no pemboten bah takon ngono, ora ngono. Tapi nek kitab setunggal ini ku ana wadir langsung. Iki jumlahi duit sing dipendem iku 100 dinar tapi gak barokah. Ngoten beda titik. Unine kitab ku beda titik. Walhasil musyawarah mbek bojone, mbek bojone kon jupuk wae sing lanang gak ora barokah. Nggih. Para bapak lajeng terus malam yang kedua ngipi maneh. Nek gak gelem ngono pojokan kono. Lor wetan. Iku ana 10 tapi yo gak barokah. Nek kondo sing metu lu, Cak, wingi kon jupuk gak gelem sampean. Iki kare 10 gak barokah pisan. Mo, malam ketiga kono. Neng kono lor kulon. Jupun kono, ngurisak dinar tok, tapi barokah. Wesok dipendet pak. Terusnya ini ku akhirnya ditukono iwak luru ini loh pak. Jepulen ten mutiara ini. Masya Allah, wonten kitab sing sitok sing Darussalam ku mboten namung 5 kantong pak. Ini ku sampai emas ini ku sak.
sak bobote birol. Sing diangkut birol, birol ku keledai. Nah duit emas sing bobote diangkut birol ini ku njajali sepiro akeh. Masya Allah, mulane kula aturake jenengan nek sedekah wong tua luweh-luweh di waktu sakit imbalannya bi ghairi hisab tanpa ada hitungan. Sumonten katai. Nah, para bapak, tapi sawali nek sampe nglarakno atine wong tua, opane wong tua kok tega nyedakno. Naudzubillah. Nggih. Lho bapak, enten seorang ulama niku cerita. Nggih. Jenenge Atuk bin Yasar. Atuk bin Yasar niku cerita. Nggih. Atuk bin Yasar cerita enten sekelompok kaum. Sekelompok kaum niku melintasi padang pasir. Nggih. Piyambake badhe teng Mekah. Lewati padang pasir. Kono padang pasir niku jauh, Pak, nggih. Mboten kaya saniki, saniki wis wujud dalan sing penak aspal. Pun mboten roh padang pasir nek nuleh tok, nggih. Roh padang pasir niku biyen memang berjalan melintasi padang pasir. Dangu, nggih. Madinah teng Mekah, Mekah teng Madinah niku dangu, nggih. Sampai berminggu-minggu. Niku dalu niku nggih masang terop, masang kemah kangge istirahat. Lho kok mboten saged sare sekelompok kaum niku. Krungu swane khimarku bungok-bungok. Nggih. Khimarku bungok-bungok berturut-turut terus eh bungok-bungok. Nggih. Gak leren-leren. Akhire mboten saged tilem. Wah gak iso turu iki. Ayo saiki diparani suarane khimarku ning ndi? Iku khimarku bungok-bungok. Mbuh yo nek jaran yo beker, ya mengine. Lah nek asu yo juguk. Nek sapi yo nek asu yo wuk wuk wuk. Nek terus kan gak iso turu. Jangan irok ne asu kok pas tu ya ini banyak dulu re. Akhirnya dipadosi arah suara niku. Lah kok jebul enten omah gubuk. Omahku terdiri dari bulu, nggih. Dari bulu. Embuh ya apa carane gawe omah dari bulu. Nek jero ku enten ajus. Ajus ki wong tuwek wedok. Wis nini-nini. Nek wong lanang tuwek jenenge kaki-kaki. Niki nek wedok tuwek jenenge nini-nini. Lanang kaki-kaki. Ora ana khimar ning kono. Terus pimpinane kaum niku matur, "Mbah, jangan teng mriki, Mbah. Nggih, omah kula teng mriki." Kita niku lho Mbah sak kanca mboten saged tilem. Krungu suarane khimar kok bungok-bungok terus menerus mboten neren-neren. Padahal ngriki mboten ten khimar. Teng pundi to Mbah nggone khimar? Niku lho sebelah kuwi enten kuburan. Niku kuburan niku sing bungok-bungok terus. Sinten Mbah? Niku anak kula. Gue sampai kaya khimar Mbah. Lah kula gregeten nih. Mosok nyeluk kula niku awet biyen sampe niku kula diceluk khimar wedok terus. Nah nyeluk kula niku khimar mrene yo ngono. Khimar lunga. Khimar aku liwetno. Khimar aku geno wedang. Nyeluk ibu iku khimar terus. Lho biyen ku nate pireng enten bocah lanang. Mosok nyeluk ibu kok senuk. Kurang ajar. Ibu diceluk senuk, senuk niku begenggek. Nyeluk ibu begenggek, nyeluk ibu begenggek. Ku jenenge anak sing larakno atine wong tuwa, luweh-luweh atine ibu. Lah kula nggih sakit manah kula.
Nggih kula nyuwun Gusti ya Allah Gusti anakku dadi akan khimar mawon. Lah kok dadi khimar estu. Dadi gulune sampe sirahku dadi khimar awe awak menungso. Nggih. Akhire terus pejah niku dipendem teng riko. Akhire estu Pak tiang teng sami ningali, nggih. Ningali. Ditingali niku jebul panjen gulune sampe ndase niku wujud khimar. Mulane Bu, nggih, nek ngomong ning anak aja sembarangan, nggih. Luwih-luwih wong wedok, nggih. Mandi, kudu wong wedok niku mandi. Pun kula terusno, nggih. Niku kulukil hasani. Para bapak nek Kanjeng Nabi ditakoni khulukul hasani kenapa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawabane kathah, setengah saking akhlak sing bagus iku nek awakmu seneng nyambung sanak wong sing megot sanakmu. Nomor loro gelem weweh ning wong sing gak tau weweh awakmu. Nomor telune gelem ngapura wong sing ngane ngoyo awakmu. Iku jenenge wong sing duwene akhlak bagus. Iku dawuh Kanjeng Nabi wong kaya ngene iki ditetepno ahli surga. Oh bapak wis duwe dalan lho niku. Pom bensine wis siap. Karek gelem napa mboten ngoten mawon. Banjur sing nomor 5 man adzana fi masjidin minal masajidi imanan wakti saban. Nomor 5 sing ditetepno ahli surga ku tukang adzan masjid. Nggih. Ya tukang adzan masjid apa tukang adzan musala tapi wangi iman nek kafir boten disamping iman ikhlas krono Allah. Kula cerita para bapak enten terjadi. Enten bocah niku suarane api memikat. Gambake nek kiroah kapane adzan ku suarane memikat. Enten wong duwe anak awayu ngoten lho. Sajane dijaluk niku angel, dijaluk niku angel. Terus sareke niku ben esuk niku wandan. Nggih. Wandan. Nggih teng langgar niku. Nggih. Omahe mboten teng langgar niku adoh, tapi ben subuh niku mesti qiraah terus wandan. Panjen suarane apik. Akhire ibu bapake terpikat ambek suarane. Terus akhir anak iku ditari, nggih. Anake gelem lho, Pak, nggih. Akhire terus pun diwehno panjen suarane apik. Mari diwehno ku terus pelak bareng dadi bojone gak andan meneh. Dadi sing ditetep ahli surga iku wong sing dadi muadzine masjid, ya, minal masajid. Ya masjid mana saja mina masjid niku. Nggih. Dadi tukang adzan. Bejane suarane apik, gelem adzan. Tapi wakti saben lho, ikhlas krono Allah. Ora kok sik dilemong aku adzane apik, iku anu pake pek mantu wae. Kok niate kok ngono, ku gak ikhtisaban. Nggih. Dadi imanan wakti saben iku dawe kae Nabi ditetepno masuk surga. Kan dieling-eling, nggih. Wong wedok oleh bagian almar'atu sholihah almuti'ah li zaujiha. Arek-arek pondok sampean kabeh oleh bagian wal waladu almuti'u li walidaihi. Banjur nomor 3 wong sing mati dalam perjalanan ibadah maring Mekah. Nomor 4 wong sing duwene akhlak sing bagus. Nomor 5 tukang adzan di masjid iman dan ikhlas. Kadang kula niki sing jelas lho. Cara hadisiku jelas. Tapi di masjid-masjid di musolaku rebutan kok rebutan dadi imam. Napa? Sing rebutan dadi muadzin kok gak gelem. Rebutane kok dadi imam, tambah gelut lho, Pak. Mergo ngimami, nggih.
Nek dadi imam kok rebutan, dadi imam rebutan padahal ora ana ning keterangane imamul masjid ku mboten enten. Sing ngenten iku tukang adzan mas masjid. Dadi imam ku ganjarane sepira? Nggih. Isa gedhe ganjarane tukang

Allah masuk surga, tapi gerebutan kok jadi imam. Mengko jadi imam karena wae. Wah, itu imamul masjid. Nek muadzin masjid kok apa tek terkenal. Nek imamul masjid ngono bedodok ngoten nggih. Para bapak mun semanten mawon, dadi wong iku nek meyakini Allah sing perintah mesti temenan oleh tandang. Nek wong iku ngerti segala sesuatu hanya dari Allah, maka dhewe mesti tawakal nyuwun tulung maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim.